0: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak, Pak, kapan ini harus diselesaikan, Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya. Beliau sangat konsentrasi betul masalah Karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan Karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani Karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus
6: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

0: Jadi mungkin ini ada hamba apa? Ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut, mereka menahan.
1: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundup

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Armand Atanasir memastikan

0: negeri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
1: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armana Tanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
2: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap

0: perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Adi,
7: ya,
6: matikan motornya.
7: Kenapa ya?
6: Baca ini.
7: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 Ayat 1.
6: Paham?
7: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
8: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro1.

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas juga untuk Anda pendengar. Kita masuk dalam program Pro 1 Lintas dan Cuaca. Kita akan mengupdate informasi lalu lintas dan juga cuaca bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar dan juga BMKG Minangkabau. Dan pagi ini pendengar, terlebih dahulu kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan Bang Hanggra selaku perakirawan BMKG Minangkabau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hanggra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rani.
1: Iya, kabar baik Bang Hanggra pagi ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
1: Alhamdulillah, oke. Baik Bang Hanggra, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, terima kasih Kak Rani. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan Sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan Selasa 13 Oktober 2026. Nah, untuk pagi ini terpantau wilayah Sumatera Barat berawan hingga udara kabur yang disebabkan oleh asap. Nah, hujan ringan itu diperkirakan ada di wilayah nanti di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore hari ini, diperkirakan wilayah Sumatera Barat cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, Kota Bukittinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Sijinjung, dan Mesayan sekitarnya. Nah, untuk potensi hujan ringan hingga sedang serta petir itu diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan dominasi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga udara kabur disebabkan oleh asap. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari diperkirakan untuk cuaca Sumatera Barat itu berawan hingga udara kabur, yaitu disebabkan oleh asap. Nah, kami BMKG menghimbau masyarakat untuk kurangi aktivitas di luar ruangan karena memang terpantau di satelit adanya asap di wilayah Sumatera Barat. Tutup rapat pintu dan jendela, memakai masker jika keluar ruangan, kurangi aktivitas yang dapat menambah polusi seperti membakar sampah dan lainnya. Juga waspadai jarak pandang untuk moda transportasi udara, darat, dan laut bagi pengguna kendaraan atau operator kendaraan. Nah, untuk kemudian waspada juga terhadap bencana hidrometeorologi karena memang masih ada potensi hujan ringan sedang di wilayah Sumatera Barat. Bentuknya dari genangan, luapan air sungai, potensi longsor, banjir, dan lainnya. Dan juga jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin yang kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklam, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, sosial media kami di @BMKG Minangkabau, dan tentunya RRI, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian Kak Ren.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bang Hanggra.
2: Terima kasih kembali, Kak.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Hanggra. Untuk Anda pendengar tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Hanggra ya, bahwa terkait dengan cuaca dan juga kualitas udara ini harus sangat diperhatikan ya pendengar. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Kita masih akan bersama dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Kita masih menunggu ya komunikasi kita bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Lintas dan Cuaca.

0: Pakatan Dunia.
1: Wah gila, sampah kamu viral bro.
2: Hah? Kok bisa?
1: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakal ngartis nih kamu bro bro.
2: Sampai segitunya?
1: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
2: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
1: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
4: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih bersama kami Pro Software RI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan untuk informasi lalu lintas ya, kita tidak bisa sampaikan pendengar karena kita sudah menghubungi pihak di

0: apa dengan tema kita di pagi hari ini ya pendengar, terkait dengan lonjakan mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya pendengar, bahwa cuaca di Sumatera Barat tentunya akhir-akhir ini cukup dinamis dan memang sangat sulit untuk diprediksi. Jadi mulai dari curah hujan yang tinggi hingga potensi bencana hidrometeorologi lainnya. Nah, tentunya hal ini berdampak langsung ya pada sektor pertanian dan ketersediaan bahan pangan, yang berujung pada kekhawatiran melonjaknya harga di pasar. Nah, tentunya kita akan mengupas ya bagaimana kesiapan dan langkah antisipasi dalam menghadapi tidak hanya cuaca ekstrim, tapi mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca yang memang sedang dinamis ya di Kota Padang, terutama di Sumatera Barat juga. Dan pendengar, untuk Anda nanti dapat bergabung secara interaktif di line telepon, WhatsApp, dan juga dapat menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jalan kita bersama dalam Dialog Padang Menyapa. Kami akan hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Plus Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Kegiatan rehabilitasi sungai yang urung tuntas mengakibatkan banjir berulang di sejumlah titik di Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi pada RRI di Padang kemarin. Mahyildi menjelaskan pendangkalan akibat sedimen pasca banjir bandang tahun 2025 sampai saat ini belum tuntas ditangani, di antaranya di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Imbasnya saat hujan dengan intensitas lebat, sungai tidak mampu menampung debit air. Sungai mudah melimpah ke permukiman warga, bahkan membuat jalur baru. Menurut Mahyildi, rehabilitasi sungai harus segera dikerjakan dengan melibatkan tiga simpul pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Selasa,

0: 13 Oktober 2026. Bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang-bincang, berdialog ya bersama dengan para narasumber kita yang tentunya sudah hadir ya melalui Zoom di pagi hari ini. Nanti kita akan sapa juga tiga narasumber kita. Dan pendengar, untuk Anda selamat pagi. Nanti untuk Anda dapat bergabung secara interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan kita juga live ya pendengar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan di pagi hari ini pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tema kita untuk hari ini terkait dengan mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Jadi untuk masyarakat terutama di wilayah Sumatera Barat ini tidak hanya dihadapkan ya dengan mengantisipasi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, tapi juga ada hal yang juga perlu diantisipasi, yaitu lonjakan harga di tengah cuaca ekstrim. Nah, untuk menjawab dan membahas hal ini tentunya sudah hadir tiga narasumber kita melalui Zoom. Saya akan langsung sapa dulu. Yang pertama sudah hadir ada Bapak Rodi Yunus, SSI MSC, selaku Koordinator Analisis dan Prediksi Iklim Stasiun Klimatologi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rodi. Iya, kabar baik Pak Rodi pagi ini? Alhamdulillah. Oke, okay. Saya sapa juga di sebelah Pak Rodi ya. Sudah hadir juga ada Ibu Dona Gracia Jori, SPMSI, selaku Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dona.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Iya, kabar baik Bu Dona pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, oke. Dan terakhir saya sapa juga sudah hadir ada Ibu Dr. Mia Ayu Gusti SMM, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mia.
2: Selamat pagi Bu, selamat iya. Pagi Bapak, selamat pagi Ibu Dona.
0: Oke, okay. Kabar baik ya Ibu Mia pagi ini?
2: Ya, alhamdulillah baik Bu.
0: Alhamdulillah, oke, okay. Sudah hadir tiga narasumber kita di pagi hari ini ya. Kita akan membahas terkait dengan tema kita mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Nah, ini mungkin sebelum kita membahas ke cuacanya, mungkin saya ke Ibu Dona dulu nih. Ibu Dona, mungkin boleh disampaikan saat ini kondisi stok dan ketersediaan komoditas pangan di Sumatera Barat seperti apa untuk saat ini? Silakan Bu Dona.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komoditi pangan kita sebenarnya secara neraca pangan kita mengenalnya itu di dinas pangan itu namanya neraca pangan. Secara neraca pangan itu kita semua komoditi pangan kita masih dalam kondisi surplus. Dalam kondisi sekarang cuma hanya saja ketersediaannya sudah mulai menurun. Hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kondisi cuaca ekstrim ini juga mempengaruhi produksi. Karena apa? Selain dari kabut asap yang melanda sekarang juga sebelum ini terjadi hujan, yeah. Hujan lebat. Kemudian sebelumnya lagi itu kita dilanda oleh El Nino panjang gitu. Nah, otomatis beberapa komoditi pangan kita yang memang sangat rentan dengan kondisi cuaca ini berpengaruh terhadap itu. Nah, cuma saja kalau kita memantau, memetakan dalam neraca pangan kita, semua komoditi pangan kita masih dalam kondisi surplus. Karena memang kebutuhan kita di Sumatera Barat itu masih terjamin dengan adanya ketersediaan ekspor dan impor yang masuk ke Sumatera Barat gitu.
0: Oke, okay. Artinya kondisinya surplus ya, Bu Dona.
1: Iya, masih surplus.
0: Oke, okay, untuk saat ini komoditas yang mengalami sudah mengalami lonjakan itu komoditas apa saja, Bu Dona?
1: Ya, kita di Sumbar ini sekarang ada dua komoditas pangan yang memang mengalami lonjakan yang lumayan saya bilang yang signifikan
0: Mm-hmm.
1: dari harga acuan pembelian batas atasnya itu dimulai sejak bulan September di minggu pertama.
0: Okay.
1: Nah, ada dua komoditi yaitu cabai merah keriting, kemudian cabai rawit. Nah,
0: Okay.
1: untuk cabai merah keriting ini di apa di minggu pertama September kita mengalami kenaikan harga itu dari batas atas pembeli harga cabai merah keriting itu 1%. Kemudian naik ke minggu kedua September itu sudah di angka 21% naiknya. Naik terus dan sekarang di minggu kedua Oktober ini sudah di angka 50%, 54% kenaikannya. Nah, memang hal ini tidak bisa kita pungkiri dari cuaca ekstrim yang memang tidak bisa kita prediksi sebenarnya. Karena memang sebenarnya di bulan sekarang ini, di bulan Oktober ini kan sudah tidak lagi hujan ya, kalau kita katakan. Tapi nanti mungkin dari Pak Rodi yang bisa menjelaskan. Tapi sebenarnya kalau kita di apa kenaikan harga ini sebenarnya juga dipengaruhi sangat deh, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan. Nah, ketersediaan kita ini ada faktor faktor yang memang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca ini, Mbak. Kayaknya dari komoditi pangan kita yang memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ada dua komoditi pangan yaitu cabai merah keriting dan cabai rawit.
0: Dua komoditi ini yang mengalami
1: Ya.
0: Kenaikan ya, Bu Dona. Tapi untuk komoditas lain ada potensi untuk mengalami kenaikan juga nggak, Bu Dona?
1: Kalau potensi paling sedikit, Mbak, kalau untuk kita di beras. Ya, ya. Karena memang apa sawah kita karena dengan adanya apa kabut asap sekarang ini dan juga adanya banjir, kemudian adanya galodo dan sebagainya itu memang akan mempengaruhi produksi dari beras kita. Nah, itu.
0: Baik, Bu Dona. Ini sebelum ke antisipasi-antisipasi dan langkah-langkah preventif yang dilakukan ya oleh Dinas Pangan, saya mungkin karena Bu Dona sudah menyinggung terkait dengan cuaca, tadi saya ke Pak Rodi dulu. Pak Rodi, halo kembali, Pak Rodi.
3: Halo,
0: Pak Rodi. Ini Pak Rodi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dona ya seperti apa kondisi dari komoditas di Sumatera Barat sendiri. Untuk kondisinya ada yang sudah mengalami lonjakan dan ada yang berpotensi juga. Nah, tapi tentunya ini berpengaruh terhadap cuaca ekstrim ya. Pengaruhnya ini lumayan besar juga terhadap pangan kita. Nah, saya ingin tahu Pak Rodi, sejauh ini kondisi dan tren cuaca di Sumatera Barat sendiri seperti apa, terutama untuk cuaca ekstrim, Pak Rodi, silakan.
3: Nah, untuk sangat termanfaat kita sebagai pemain dan sebagai misal program ibu bangunan tadi, bahwasanya variasi cuaca variasi iklim atau perubahan iklim bahkan iklim ekstrim salah satu yang baru itu kecenderungan dari bahan pangan kita gitu kan. Bahan pangan terutama yang buat komunitas tadi, terutama kargo merah dan kargo negeri. Kargo rawit dan lain. Kalau kita tahu juga, ibu ini semua atau penyelam semua, salah satu yang mempengaruhi terjadinya kegiatan pertanian kita adalah banyak variasi yang itu ada di dalam kita. Nah, tadi pun kami sampaikan, untuk saat ini sebagai yang disampaikan tadi, tampaknya itu ekstrim pada saat ini. Pusat institusi kita juga dengan kemudian mengeluarkan silindung dengan masyarakat bukan lebih relatif jadi itu mengalami perhubungan pada saat ini ya. Jadi semua perubahan itu ada dua pola pola perhubungan umum di ujung semua yang harus dibuat. Nah, sebenarnya di barat Sumatera Barat ini relatif mengalami hujan sepanjang tahun bahkan beberapa hari terakhir ini kita mengalami namanya hujan ekstrim dan bahkan Kota Padang kembali dihubungkan ke Bogor ya. Itu salah satu dampaknya akan mempengaruhi kebun lahan atau luas tanam kita di wilayah Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan Ibu Tomer tadi juga, dengan adanya dampak bencana hidrometeorologi ini berdampak terhadap kemungkinan luar stadion di 10 meter barat dan akan mempengaruhi kemungkinan produksi gitu loh. Produksi yang akan ada di provinsi Sumatera Barat. Namun yang kemudian kami menyampaikan itu mungkin tidak terlalu signifikan seperti itu ya. Namun kalau kita berhubung ini, kita juga tidak terlepas dari pengaruh adanya kondisi ekstrim pada saat ini di timur semua. Bahwasanya kalau harga tadi itu kan tergantung dari pasokan ya. Dan pasokan itu juga tergantung dari hasil produksi tanaman, terutama cabai, timur cabai tersebut. Kalau tidak salah ya, di Sumatera Barat ini untuk cabai lokalnya mungkin tidak belum mampu gitu ya, belum mampu untuk mencukupi masyarakat kita yang di Sumatera Barat dan itu kemungkinan sudah berulang kali dengan yang seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat dari dasarnya juga ada dari Jawa gitu ya, dari Jawa. Barang itu kan fenomena ini lagi sangat mempengaruhi kondisi pertanian hutan di Jawa ya, kemudian sampai saat ini Jawa masih kemarau panjang dengan adanya pengaruh iklim ini. Sehingga kemungkinannya produksi cabai yang ada di wilayah cabai di Jawa juga akan mengalami penurunan sehingga yang biasanya kita ambil di Jawa juga akan berpengaruh kita seperti itu.
0: Oke. Berarti untuk saat ini Pak Rodi, untuk mungkin prediksi dari BMKG sendiri untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa? Kalau untuk cuaca ekstrim masih masih terjadi nggak kalau melihat dari pola cuaca di Sumatera Barat sendiri?
3: Itu kami sampaikan juga ini semua bahwasanya di Sumatera Barat potensi kecil resimium tumbuh. Karena kita terutama di bagian barat Sumatera Barat ini selalu mengalami musim hujan gitu. Yang akan musim hujan itu ada potensi kita itu tetap ada. Itu bagian sedangkan wilayah kita timurnya Sumatera Barat, walaupun saat ini masih ada masa transisi musim kemarau ke musim hujan, yang Gambas Raya, Tanjung Pun, Tanah Datar, itu masih transisi ke musim kemarau dan musim hujan. Gitu. Kalaupun kita mengalami musim kemarau, namun kita tetap ada hujan. Gitu. Intervensi itu tetap ada karena melihat tren dari bencana hidrometeorologi dan itu ada hasil itu tahan saat ini oleh mati meningkat tinggi seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan aktivitas pertanian kita untuk wilayah persawahan ya yang tidak terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat mungkin tidak terlalu berpengaruh hasil kondisinya seperti itu.
0: Oke, baik Pak Rodi. Saya bergeser ke Ibu Mia dulu. Bu Mia, halo.
2: Halo Mbak.
0: Oke,
2: ya.
0: Baik. Sudah ada Bu Mia. Dan tadi kita sudah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Rodi dan juga Ibu Dona ya terkait dengan pangan, harga pangan dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Pak Rodi tadi. Nah, ini kalau kita sama-sama tahu ya kalau yang disampaikan Ibu Dona tadi nih, Bu Mia, ini kan kalau cuaca ekstrim juga berpotensi ya mengganggu produksi dan distribusi pangan kita juga. Nah, ini sebenarnya seberapa besar kalau Ibu Mia melihat sebagai pengamat mungkin ya, ini kalau pengaruh cuaca ekstrim terhadap stabilitas harga pangan, seberapa besar ini pengaruhnya di Sumatera Barat sendiri, Bu Mia?
2: Ya, baik, Pak. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, harga pangan itu akan berdampak terhadap akibat dari cuaca ekstrim. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, ya, pengaruh cuaca ekstrim terhadap stabilitas harga pangan itu cukup besar. Karena ini nanti akan berbicara tentang hukum demand dan hukum supply di pasar, ya hukum permintaan dan penawaran, terutama pada komunitas yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, seperti yang disampaikan oleh Bu Dona tadi, seperti harga cabai keriting, bawang, ya dan sayur. Nah, dalam teori ekonomi ini kita sebut namanya konsep supply shock atau adanya guncangan penawaran, karena terjadi hujan ekstrim, ya. Seperti banjir, golodo yang kemarin ini terjadi barusan, dan gangguan lainnya seperti kabut asap juga, dampaknya tidak hanya terjadi pada produksi, tetapi hasil panen juga bisa berkurang, kualitas pertanian juga bisa menurun, dan pada saat yang sama distribusi ke konsumen juga ikut terganggu. Akibatnya jumlah yang tersedia di pasar juga berkurang, sementara biaya distribusi, biaya untuk menyalurkan produk itu bisa menjadi meningkat. Nah, dalam teori hukum demand dan supply tadi, saya bilang kondisi ini merupakan negatif supply shock, di mana pasokan berkurang sehingga kurva penawaran menjadi berkeset. Akibatnya kondisi permintaan yang relatif tetap, tetapi keseimbangan pasar menjadi ikut berubah. Nah, jumlah yang tersedia lebih sedikit, sementara harga cenderung naik. Nah, disinilah disebut dinamakan dengan price elastic demand. Nah, ini pangan itu kan seperti yang kita ketahui itu adalah kebutuhan pokok. Nah, sehingga banyak komoditas pangan, terutama dalam jangka pendek, permintaannya relatif tidak elastis, tidak elastis dia terhadap cuaca apapun. Nah, artinya ketika harga naik, masyarakat tidak serta-merta untuk mengurangi kebutuhannya. Tetap, karena apa? Kita kan tetap makan walaupun terjadi bencana ya, Mbak ya. Nah, akibatnya ketika pasokan pangan turun karena cuaca ekstrim, sementara permintaan tetap bertahan. Nah, penyesuaian pasar lebih banyak terjadi melalui kenaikan harga. Semakin sulit konsumen untuk mengurangi atau mengganti komoditasnya dalam jangka pendek, semakin kuat tekanan harga terhadap pasokan itu. Nah, akibatnya, pada akhirnya dampaknya akan masuk ke rumah tangga. Ketika harga pangan meningkat, sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat dalam proporsi yang sama, maka daya beli masyarakat akan tertekan. Karena itu, cuaca ekstrem tidak hanya persoalan iklim atau pertanian, tetapi juga berdampak terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti itu, Pak.
0: Oke, berarti ada beberapa hal yang justru jadinya ini ya, terpengaruh gitu ya, baik itu
2: Ya.
0: dari segi pendapatan masyarakat dan juga mungkin ketersediaan pangan tadi yang disampaikan oleh Bu Mia. Nah, artinya berarti memang melihat dari kondisi pasarnya seperti apa, bagaimana masyarakat tetap bertahan dengan cara konsumtif mereka, tapi harga apa ya, pangannya jadi tetap mengalami ini ya, mungkin distribusinya yang kesulitan akibat cuaca ataupun kabut
2: Iya.
0: asap. Nah, itu bisa mengalami, akhirnya bisa mengalami lonjakan harga gitu ya, Bu
2: Iya,
0: Mia.
2: lonjakan
0: Oke.
2: harga karena permintaan kita meningkat ya. Permintaan kita meningkat, permintaan kita tidak akan turun terhadap kebutuhan pokok ya. Nah, sehingga penawaran menjadi itu juga meningkat. Nah, akibatnya harga juga ikut naik. Nah, ini yang disebut dengan inflasi dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Karena biaya distribusi tadi dipengaruhi oleh cuaca.
0: Tapi kalau melihat untuk saat ini dari kacamata Bu Mia sendiri, melihat kondisi Sumatera Barat dengan cuaca ekstrimnya, belum lagi kabut asap yang terjadi, ini potensinya seperti apa saat ini, terutama untuk inflasi di Sumbar sendiri, Bu Mia?
2: Potensinya kalau saya melihat kalau seperti ini, maka kalau tidak akan ditangani secara preventif, Mbak, nah ini akan bisa terjadi lonjakan harga tadi, di mana pada saat tahun 2025 kemarin ya, silam kita lihat ya, nah itu kan harga cabai sudah mulai meningkat, ya Mbak ya, karena distribusi antara, kan pada umumnya pertanian itu kan banyak di daerah Bukit Tinggi, nah Bukit Tinggi didistribusikan ke masyarakat yang ada di Kota Padang, nah itu akan di mana harga cabai tadi itu akan mengalami peningkatan karena distribusi terganggu kan, makanya terjadi inflasi di sana, lonjakan harga. Nah, seperti itu, jika itu tidak ditangani juga, maka akan berdampak terhadap rumah tangga, apalagi kelas menengah ke bawah. Nah, itu akan terasa dampaknya.
0: Nah, terkait langkah preventif dan langkah-langkah yang sudah dilakukan ya, langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pangan nih, mungkin boleh Bu Dona disampaikan seperti apa sejauh ini yang dilakukan oleh Dinas Pangan?
1: Ya, terima kasih Mbak. Perlu di apa ya, dipertegas dulu ya, Mbak. Kalau cuaca ekstrim sekarang ini dampaknya belum belum apa ya, belum se-ekstrim yang disampaikan Bu Mia tadi justru. Ini perlu kita garis bawahi. Takutnya dengan informasi yang kita sampaikan masyarakat jadi panik buying, padahal tidak. Nah, perlu kami garis bawahi bahwasanya secara ketersediaan semua komoditi pangan kita itu di Sumatera Barat kita surplus. Nah, cuma saja ketersediaannya itu berkurang. Karena adanya cuaca ekstrim ini, apa antisipasi-antisipasi yang memang secara masif telah kita laksanakan di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan koordinasi lintas sektor dengan jejaring internal dan eksternal yang kita lakukan. Kita sudah melakukan untuk antisipasi sebenarnya setiap hari itu kita punya 48 enumerator namanya Mbak, pemantau harga yang tersebar di 19 kabupaten kota. Nah, 48 enumerator ini bekerja setiap harinya memantau semua komoditi pangan yang dilaporkan ke kami sebelum jam 12 siang. Itu sudah cut off datanya. Nah, dari 11 komoditi pangan pokok strategis yang dilaporkan setiap hari yang mengalami kenaikan harga memang dua komoditi pangan yang di Sumatera Barat. Nah, sisanya 9 komoditi pangan lagi itu masih dalam kondisi yang stabil. Nah, untuk cabai, sebenarnya karena cabai ini mau cabai merah keriting, mau cabai besar atau mau cabai rawit, karena memang kondisinya yang sangat rentan. Ya, tidak bencana pun kondisi pertanaman dari cabai kita ini sangat manja gitu. Nah, apalagi dengan adanya kondisi cuaca ekstrim seperti yang sekarang ini. Nah, makanya kita selalu apa ya mengantisipasi kalau untuk urusan cabai ini, Mbak. Itu setiap tahunnya pasti kita antisipasi. Karena memang kalau kita apa kalau kita biarkan, nah ini setiap tahun pasti akan terjadi lonjakan harga khususnya cabai. Apalagi kalau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Ini jangankan cuaca ekstrim kita bicara, kalau untuk tiga komoditi pangan itu biasanya di Sumatera Barat mengalami lonjakan harga setiap tahun. Nah, memang seperti yang Bu Mia sampaikan tadi itu hukum demand dan supply. Kalau menjelang Hari Besar Keagamaan itu pasti permintaan meningkat. Sudah dipastikan. Nah, akan tetapi kalau dengan cuaca ekstrim sekarang permintaan kita masih seperti itu juga, Mbak. Nah, yang jadi masalah adalah ketersediaannya karena produksi yang menurun. Nah, itu tadi. Tapi dengan apa? Dengan kondisi yang sekarang ini memang kita di Dinas Pangan itu kita ada BLUD yang biasa masyarakat Sumatera Barat kenalnya atau Petani Indonesia Center. Nah, ini secara masif memang kita bergerak setiap hari. Nah, hari ini aja ada tiga lokasi gerakan pangan murah di Kota Padang yang memang di apa disurati ke kami bahwasanya dari Kota Padang itu meminta tiga lokasi untuk melakukan gerakan pangan murah. Ada di Padang Utara, Belakarang, kemudian di Nanggalo kalau saya tidak salah satu lagi. Nah, selain tiga lokasi ini memang ada beberapa kecamatan yang memang kita masuki setiap harinya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi dari ketersediaan yang ada di Sumatera Barat ketika daerah salah satu daerah kita baik itu dari 19 kabupaten kita salah satu aja kabupaten kotanya yang mengalami defisit ketersediaan, kita itu melakukan kerjasama antar daerah. Jadi kita memfasilitasi kerjasama antar daerahnya dengan fasilitasi distribusi pangan free. Tidak ada biaya distribusi pangan. Nah, ini kita bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan dengan BI. Karena memang BI apa ya sebagai pemantau inflasi juga dan memang salah satu yang jadi masalah dari salah satu indikator ya yang menyebabkan kenaikan harga itu adalah dari jalur distribusinya. Nah, biaya distribusinya inilah yang kita biayai. Nah, untuk urusan cabai ini kita sudah menjajaki kerjasama antar daerah dengan Kerinci dan dengan Magelang. Nah, ini dalam dalam proses kita akan melakukan operasi pasar karena memang kenaikan harga cabai ini dari batas atasnya sudah melebihi dari apa ya dari syaratnya memang harus kita lakukan operasi pasar. Karena untuk harga cabai merah ini di batas atasnya di 55.000. Sekarang harga cabai merah keriting kita di Sumatera Barat itu sudah menginjak di 85.000. Nah, ini bahkan harga kemarin ya, karena hari ini belum cut off datanya. Kalau harga kemarin itu di Kabupaten Solok justru sebagai daerah penghasil itu 100.000.
0: Oh, justru lebih tinggi ya, Bu.
1: Iya. Nah,
0: Benar.
1: ini memang mungkin apa ya? Komoditi cabai ini banyak keluar Solok sepertinya memenuhi kebutuhan pasokan. Nah, itu tadi. Jadi kita sudah mengantisipasi dengan melakukan intervensi pasar yang tepat waktu kalau kami bilang. Karena memang untuk GPM kita masif melakukan setiap hari, kemudian untuk biaya fasilitasi distribusi pangannya kita kerjasamakan dengan Badan Pangan Nasional dan BI. Kemudian kita juga memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah kita yang kita titipkan di Bulog, Mbak. Jadi kita punya sekarang punya 99 ton cadangan pangan berupa beras dan dalam kondisi pembelian 100 ton lagi untuk cadangan pangan kita. Kemudian kita juga memanfaatkan digitalisasi untuk pengambilan keputusan, Mbak. Karena memang keputusan ini yang apa dasar kita dalam pengambilan keputusan adalah dari data. Nah, kita ada mempunyai aplikasi Sadar Pangan namanya. Sekarang sedang kita apa ya, sedang kita rancang. Cuma saja sebelum yang Sadar Pangan ini kita ready-nya, kita tetap melakukan pemantauan harga melalui panel harga. Nah, dari data inilah dasar dari pemerintah kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, jadi tidak tidak ada apa ya yang dibilang pemadam kebakaran itu tadi. Biasanya kan setelah terjadi lonjakan baru kita buru-buru, tidak. Di Provinsi Sumatera Barat, Mbak, sebenarnya sudah mengantisipasi secara masif setiap harinya tanpa adanya lonjakan. Sebelum adanya lonjakan harga, gerakan pangan murah secara masif kita lakukan. Nah, seperti kemarin dalam rangka menyambut HUT Sumbar, kita melakukan gerakan pangan murah dengan dengan menjual harga cabai merah itu di harga 50.000 justru. Nah, itu sangat membantu sekali, dan beberapa komoditi pangan yang kita lakukan subsidi juga. Nah, ini memang apa ya, secara apa meskipun belum bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, akan tetapi ini sangat membantu bagi masyarakat kita, minimal menenangkan menenangkan masyarakat kita bahwasanya kita di Sumatera Barat ini bukan defisit ketersediaan pangan kita. Jadi masyarakat tidak perlu panik buying kalau saya boleh apa ya, saya boleh tagline kan, jangan panik buying karena kita cukup, dan pemerintah hadir di sini. Pemerintah tidak diam, pemerintah secara masif melakukan beberapa intervensi-intervensi yang bisa dilakukan secara masif setiap harinya. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik. Wah, ini informasi yang sangat penting ya untuk disampaikan kepada masyarakat ya, Bu Dona. Jangan panik buying itu. Melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Dinas Pangan juga bekerjasama tentunya dengan pihak-pihak lainnya. Ini artinya memang masyarakat mungkin jangan khawatir ya, seperti itu ya, Bu Dona ya. Jangan khawatir, dan karena dengan stok pangan yang mencukupi tentunya, dan ini dengan lonjakan dua komoditi ini juga sudah dilakukan langkah-langkah juga. Tadi salah satunya adalah operasi pasar yang akan dilakukan ya. Sudah dilakukan
1: ya.
0: Apa sudah dilakukan ya, Bu?
1: Akan insya Allah dalam minggu ini kita operasi pasar cabai merah.
0: Baik, Bu Dona. Dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, Bu Dona, Pak Rodi dan juga Ibu Mia, kita jeda dulu ya. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk pendengar, kami juga mengajak Anda yang ingin ikut berdiskusi di pagi hari ini langsung saja melalui line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Kita akan kembali setelah beberapa informasi yang berikut ini.
4: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
5: Mana sih, Kak? Panas ini.
4: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Nah, beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
5: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
4: Yakin nih?
5: Yakinlah, 1000 juta persen.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Teluk Padang menyapa untuk edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 masih dengan tema kita pendengar mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim, dan tentunya masih bersama dengan tiga narasumber kita yang tentunya masih hadir bersama kita melalui Zoom pendengar. Oke, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita juga live di sana, nanti untuk Anda dapat meninggalkan komentarnya di sana ya pendengar. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan tiga narasumber kita. Nah, tadi sudah dengan Ibu Dona juga menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan. Saya bergeser ke Pak Rodi. Pak Rodi, untuk saat ini kan kalau kita tahu ya, dengan adanya program juga dari BMKG itu sekolah lapang iklim. Nah, ini tentunya kita ingin tahu juga efektivitas program ini terhadap terhadap petani, karena kan memang untuk program ini juga salah satunya adalah ke petani masyarakat gitu. Nah, setelah dilakukannya program-program ini efektivitasnya seperti apa sejauh ini, Pak?
1: Baik, ini yang mendengar semuanya, dimakaikan dengan pesan ini. Itu kan salah satu cara kami untuk memberikan informasi yang memastikan untuk melakukan edukasi, literasi, yang berkaitan dengan informasi itu untuk seperti ini. Tentunya penampungan publik, pernah kami adakan di Kota Padang, kemudian di Kota Padang, kalau di sana, dekat Seni Padang, itu kami pernah melakukan penampungan dengan begitu di Provinsi Sumatera Barat selama satu musim tanam itu. Lalu alhamdulillah istilah dari informasi kelima kami itu kan agak sulit diterima oleh masyarakat umum ya, gitu. Istilahnya ada apa namanya ya, teori buat selalu teori, dan sehingga dengan adanya teman-teman dari BPJTH, Dinas Pertanian Kota Padang, itu berkolaborasi dengan BMKG, gimana sih bahasa lokalnya dari teman-teman itu bisa disesuaikan. Ada kemudian sama pembelajaran pada saat itu ya, teman-teman petani kita itu bisa lah, walaupun bukan semuanya bisa, tapi secara bertahap dia bisa mengikuti gitu. Apa itu apakah manfaat dari informasi terutama iklim yang kami sampaikan melalui stasiun Bina Provinsi Bina Pendara ini bermanfaat untuk kegiatan petani ini, mereka spesifikasinya bisa aplikasikan misalnya ada informasi-informasi contohnya informasi musim hujan itu kira-kira apa yang mereka siapkan, bagaimana dia akan melakukan pengawalan tanahnya dan budaya yang akan diaplikasikan di lapangan. Sampai saat ini kami dapat ada komunikasi dengan kelompok tani yang pernah kami bina itu walaupun tidak intensif, tergantung kita juga dan mereka juga menggunakan bagaimana untuk membangun pertemuan informasi itu yang bisa disesuaikan dengan lapangan kita masing-masing. Jadi kami tekankan dalam kegiatan SLU itu semuanya kami sampaikan berkolaborasi dan menyesuaikan juga dengan kearifan lokal kita. Kita tahu juga bahwasannya masyarakat itu terutama petani kita ya, untuk kan dia punya kearifan lokal dan tidak bisa kita gampangnya untuk merubah kebiasaan yang sudah ada gitu. Kita karena pemerintah ya harus mau tidak mau harus hadir seperti disampaikan untuk menggunakan juga. Bagaimanapun kita harus tetap berusaha bisa bekerja sama dan program-program pemerintah itu sampai kepada masyarakat. Yeah. Nah, sebenarnya yang berkaitan dengan informasi itu ekstrim itu juga akan sampaikan berkaitan dengan sekolah lapang itu ini. Itu yang disampaikan juga. Walaupun curah hujan ekstrim ini lah, dikatakan curah hujan ekstrim, itu kan tidak semua tanaman pangan terpengaruh oleh yang adanya kejadian ekstrim itu, Bu. Terutama yang disampaikan Ibu Dona tadi, tanaman pangan, tanaman padi gitu ya. Tanaman padi hanya terpengaruh pada daerah-daerah aliran sungai yang terburus, gitu. Dan daerah-daerah kalau ada terjadi longsoran. Tapi daerah-daerah area lahan sawah yang tidak terpengaruh oleh adanya banjir apa bencana hidrometeorologi itu dia tetap berpotensi tinggi di Sumatera Barat ini. Ya. Apalagi kita di Sumatera Barat bisa dikatakan bukan sepanjang tahun lah terutama yang barat ini walaupun di timur mengalami musim baru itu sangat pendek sekali gitu. Jadi kalau untuk dampaknya untuk tanaman pangan terutama padi di Sumatera Barat tidak terlalu signifikan kalau seandainya terjadi perubahan iklim seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan tanaman cabai tadi untuk putera ini tanaman yang sangat rentan atau sensitif. Walaupun tidak terjadi kecurangan hujan ekstrim, tanaman putera ini dari cabai itu kan sangat seperti yang sensitif sekali gitu. Muncul hujan tinggi dan tidak terlalu hujan tinggi, kan harga ini terlalu terfluktuasi gitu. Kita harapannya ya, walaupun terjadi curah hujan tinggi atau curah hujan kecil, jangan seakan-akan itu menjadi faktor utama gitu, jangan faktor utama karena ada faktor lain yang banyak mempengaruhi variasi yang terjadi di lapangan. Kalau kita tahu bahwa pola pertanian kita secara umum di Indonesia termasuk di Sumatera Barat ini, kalau tanam tanam padi itu kan diutamakan gitu, diutamakan petaninya juga suka tanam padi. Kemudian kalau tanaman utama cabai itu kan petaninya sangat sedikit sekali dan tidak semuanya petani mau menanam cabai gitu. Karena kita tahu juga karena sensitif tadi hamanya banyak, ininya dulu sulit gitu. Jadi dapat kami sampaikan juga iklim itu adalah salah satu yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan tanaman semua tanaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pertumbuhan lahan tanam pertanian kita dan kita pupuk kita dalam sekarang itu tambah dari tanaman itu semua.
0: Oke, baik Pak Rodi, kita tahan sebentar karena sudah ada pendengar kita yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, terputus. Boleh diulangi kembali pendengar di 812878 atau untuk Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya. Oke, Ajo. Apa kabar pagi ini, Ajo?
2: Indra, Pak Indra Rani.
0: Oh. Pak Indra, oke. Okay. Pak Indra di Limau Manis ya.
2: Oh, iya,
0: oke, okay.
2: Iya.
0: Silakan Pak Indra.
2: Baik, makasih. Saya mau bertanya kepada Dinas Pangan ya, Reni.
0: Iya, silakan Pak Indra.
2: Yang pertama ini kan di masyarakat kita, petani kita, kalau kita lihat banyak yang masih gagal ya bertani. Misalnya ke sawah. Nggak berhasil sekali, kemudian yang keduanya gagal karena dia tidak tepat masa tanamnya ya. Nah, padahal kan tadi sudah dibilang BMKG ini kan sebenarnya sudah sangat ini ya, sudah sangat canggih aplikasi segala macam. Nah, pertanyaan saya sejauh mana Dinas Pangan ya mengintervensi petani berkaitan dengan apa namanya tidak bertani dengan kebiasaan yang dikatakan dari BMKG tadi, sehingga dia sekali berhasil lalu sekalinya gagal karena dia gagal panen satu kali karena kemarau. Nah, ini sering sekali terjadi, saya amati di desa itu satu. Jadi kebijakan Dinas Pangan atau pertanian seperti apa ya? Kedua, Rani kan. Kalau kita hanya menanggulangi pasar itu sebenarnya sulit ya. Nah, ada enggak program Dinas Pangan ini untuk mandiri pangan ini seperti apa? Masa cabai rawit aja kita pusing juga dengan kalau dia naik ya. Saya pikir kalau semua masyarakat kita ajak bertanam 10 batang pohon cabai rawit, saya pikir cabai rawit ini biar aja dia mahal sendiri ya kan. Nah, tapi kalau ini tidak ada gerakan, saya pikir kita sulit kalau berbicara soal pengendalian harga di pasar-pasar itu susah dikendalikan sebenarnya. Mungkin itu saja.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Rani, terima
0: baik,
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada dua pertanyaan disampaikan oleh Pak Indra di Limau Manis ya. Mungkin boleh ditanggapi dulu ke Ibu Dona, silakan Bu Dona.
3: Ya, kita lurusin dulu ya, Bapak. Tadi dari siapa, Mbak Ajo ya?
0: Pak Indra,
3: Bu. Pak Indra. Maaf. Kalau kami dari Dinas Pangan itu sebenarnya urusannya sudah dihilir, Pak. Di hilir, tapi untuk petani ini, karena itu memang pembagian secara tupoksinya itu ada di Dinas Pertanian. Nah, mungkin saya apa ya bisa menjawab, tapi takutnya apa ya offset gitu. Nah, cuma kita di secara apa tentunya kalau untuk apa harga harga yang sudah ditetapkan itu adalah harga yang menguntungkan bagi petani dan menguntungkan juga bagi konsumen kita sebagai end user. Nah, untuk petani kita selama ini yang jadi masalah itu sebenarnya pengaturan pola tanam, Pak. Yang saya sejauh ini yang saya ketahui, karena memang selama ini ketika harga suatu komoditi pangan itu naik, petani kita itu cenderung menanam itu komoditi yang naik ini. Jadi secara apa ya pengaturan yang ini bertanam ini yang memang kalau saya tidak salah itu di Dinas Pertanian sudah melakukan pengaturan pola tanam yang untuk apa di petani kita itu sudah masif juga dilakukan. Cuma apa ya secara apanya secara nalurinya ya sebenarnya ketika harga satu komoditi pangan itu naik, mereka buru-buru untuk berpindah ke komoditi itu. Tapi untuk komoditi pangan pokok kita, kalau kita kenal itu di istilah pangannya, kalau komoditi pangan pokok itu adalah beras, padi. Padi yang akan jadi beras, kalau itu biasanya memang petani kita itu tidak akan mau beralih kalau untuk komoditi pangan pokok kita. Nah, yang cenderung terjadinya pertukaran peralihan yang sangat cepat itu adalah ketika mereka menanam komoditi hortikultura. Ketika mereka tidak berhasil, karena memang di usianya pendek. Usia tanamnya itu pendek, umurnya pendek. Nah, ini cenderung apa terjadinya peralihan terhadap penanaman ini. Mungkin itu yang kalau saya bisa jawab ya, karena memang dari kami di Dinas Pangan itu tidak apa ya tidak mengurusi sebenarnya dalam tanda kutip ya untuk pengaturan peningkatan produksi akan tetapi kami sudah di urusan ilirnya. Yang kedua apa ya,
0: Tadi
3: Mbak?
0: terkait dengan program gerakan mandiri pangan, Bu Dona.
3: Iya. Kalau kita sebenarnya kemandirian pangan itu kan dalam artian pangan itu tersedia di dalam skop kita paling kecil. Misalnya kita di rumah tangga. Nah, kita di rumah itu kita pasti sudah mempunyai ya, sudah mempunyai 10 kilo beras setiap bulannya. Saya pastikan itu ada di setiap rumah kita. Nah, kenapa mandiri itu kita apa ya segala sesuatunya itu bisa kita dapatkan di lingkungan terdekat kita. Nah, kita di Dinas Pangan itu melakukan namanya itu diversifikasi pangan. Jadi adanya pemanfaatan pangan lokal. Nah, bagaimana memanfaatkan lahan tidur dalam tanda kutip lahan tidur ini adalah lahan pekarangan. Jadi karena kita konsepnya itu dari rumah tangga. Nah, lahan pekarangan yang ini kita manfaatkan menjadi ketahanan pangan keluarga kita. Nah, di Dinas Pangan kita selalu melakukan optimalisasi lahan pekarangan. Jadi dalam tahun ini kita melakukan beberapa bantuan itu dengan memanfaatkan lahan pekarangan dengan melakukan pembantuan bibit tanaman, kemudian ada sayuran, kemudian di ada melakukan pemberian apa ayam KUB. Nah, ayam KUB ini meningkatkan produksi meningkatkan kebutuhan protein dari keluarga kita. Kemudian kita juga melakukan bantuan bibit cabai. Ini bagaimana kita mau optimalisasi bahwasanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga kita itu kita tidak perlu beli lagi. Sudah tersedia di lahan pekarangan kita. Nah, memang ini kita selalu melakukan mengajak ya, mengajak masyarakat kita bahwasanya kita harus bisa memanfaatkan apa pangan yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti itulah yang kami sebut dengan mandiri. Artinya kita tidak tergantung lagi dengan komoditi luar, komoditi lokal, bahwasanya di sekeliling kita itu sudah tersedia semuanya sebenarnya.
0: Baik. Bu Dona sudah menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Indra ya. Mungkin Ibu Mia boleh menanggapi juga, mungkin ada tambahan informasi juga yang ingin disampaikan. Silakan, Bu Mia.
4: Baik,
3: Terima kasih, Bu. Ya, jadi seperti yang dibilang oleh Ibu Dona tadi, saya sangat setuju ya, karena pada saat ini pemerintah sudah menjaga atau melakukan preventif terhadap harga pangan pada saat kondisi cuaca ekstrim. Di mana yang dibilang oleh Bu Dona tadi, saya sangat setuju karena adanya teknologi sekarang yang digunakan untuk menjaga preventif harga pangan itu tersendiri. Salah satunya adalah sedap apa tadi Bu Dona?
0: Sadar pangan,
3: Ya, sedap
0: sadar,
3: pangan. Nah, itu
0: sadar pangan.
3: pemerintah sudah melakukan yang namanya early warning system ya, di mana jadi ada integrasi antara BMKG, produksi, stok, distribusi, serta perkembangan harga. Jadi dengan adanya aplikasi itu, maka masyarakat bisa melihat ya Bu Dona ya, harga pangan atau terjadi lonjakan harga di aplikasi Sedap Pangan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, lalu saya adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan operasi pasar ya Bu Dona ya. Nah, operasi pasar agar harga-harga yang ada di tidak terjadi lonjakan harga pada saat komoditas itu sulit untuk didapatkan. Lalu, saya juga sangat setuju perlu kita adanya diversifikasi produk. Artinya, ketika harga lonjakan pangan meningkat, maka kita mempunyai produk lain yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Misalkan kayak ketika harga beras naik karena adanya kondisi cuaca, yaitu panennya berubah, maka kita bisa melakukan substitusi produk. Salah satunya kita bisa mengkonsumsi bahan komoditas lain, seperti kita bisa menggunakan jagung, misalkan ya. Nah, sehingga harga suatu komoditas itu tidak terjadi kelonjakan yang begitu drastis. Nah, seperti itu menurut pandangan saya.
0: Oke, baik Bu Mia. Dan ini sayang sekali kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Bapak Ibu narasumber. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin saya akan mintakan closing statement ya, atau mungkin ada himbauan serta pesan-pesan juga untuk pendengar dan masyarakat yang mendengarkan dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya ke Pak Rodi dulu. Pak Rodi, silakan.
1: Ya, baik untuk semua sebagai kata penutup. Karena saya sekali lagi saya sampaikan bahwa yang surat sebelum itu sudah berlalu benar-benar mendapat untuk semua tanaman yang panen di daerah Sumatera Barat. Untuk sebagai informasi juga terakhir ini, bahwasanya secara umum pola iklim kita di wilayah Sumatera Barat belum terlalu berubah yang sempurna ya, ini mencintikan. Lalu apapun yang terjadi saat ini juga tahun-tahun lalu juga terjadi ini seperti itu. Jadi sudah terlalu mengingatkan masyarakat di sebenarnya dengan pesuruh ya semuanya akan kenapanya selalu ekstrim bukan seperti itu gitu. Ini pola yang terus berulang terjadi dan variasi curah hujan kita masih relatif sama dari 10 tahun yang lalu. Jadi selalu di masyarakat tidak terlalu takut lah dengan kondisi-kondisi saat ini seperti itu. Mungkin itu semua.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Rodi. Kemudian saya ke Ibu Dona. Bu Dona, silakan untuk closing statement.
3: Baik, dalam menghadapi cuaca ekstrim ini dan adanya potensi kenaikan harga pangan, kami mengajak seluruh masyarakat kita di Sumatera Barat khususnya untuk tetap tenang. Ya, tetap tenang, bijak, dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau yang kami sebut tadi panic buying. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, manfaatkan pangan lokal kita, dan mulailah membiasakan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan kami juga mengajak masyarakat kita untuk tidak melakukan penimbunan pangan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat jangan khawatir, pemerintah hadir di sini mendampingi, memeluk erat masyarakat kita yang ada di Sumatera Barat. Kami tidak meninggalkan masyarakat kami. Kami akan tetap melakukan koordinasi yang intensif dengan semua jejaring kita untuk menjamin ketahanan pangan kita di Sumatera Barat.
0: Oke, terima kasih Bu Dona. Terakhir ke Ibu Mia, silakan Bu Mia.
3: Oke, baik, closing statement-nya, pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan secara berkala itu sangat penting karena dalam ekonomi harga bukan hanya soal angka, tetapi juga merupakan sinyal mengenai kondisi pasar.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Mia, Pak Rodi, Bu Dona. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 dengan tema kita mengantisipasi lonjakan harga pangan di tengah cuaca ekstrim. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Rodi Yunus SSI MSC selaku Koordinator Analisis dan Prediksi Iklim Stasiun Klimatologi Sumatera Barat, kemudian Ibu Dona Gracia Jori SPMSI selaku Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ibu Dr. Mia Ayu Gusti SEMM selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dialog kami di pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita tentunya dapat menjadi referensi kita juga. Untuk Anda pendengar, demikian dialog Padang Menyapa. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.
4: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar foto dari akun Facebook Aksara Nusa pada Minggu 4 Oktober 2026 berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja Kawasaki Motor. Unggahan disertai narasi, "We are hiring." PT Kawasaki Motor Indonesia membuka kesempatan bagi kamu yang ingin mengembangkan karir dan menjadi bagian dari perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia. Kemudian tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Aksara Nusa. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman karir resmi karir Kawasaki, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Jadi unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Kawasaki Motor adalah konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ade, ayo makan, nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
7: Semua perhatian itu untuk kita.
8: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1

Kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Gimana, masih semangat dong dalam menjalankan segala aktivitas? Harus semangat ya pendengar, walaupun di tengah cuaca yang berubah-ubah, kemudian kondisi udara juga yang kurang baik ya pendengar. Mudah-mudahan tidak menghalangi aktivitas kita, mudah-mudahan kita tetap selalu produktif, tetap memberikan hal-hal yang positif juga pastinya pendengar, dan semua urusan kita juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga ya pendengar, walaupun dengan kegiatan yang padat, aktivitas yang banyak, jangan lupa juga untuk tetap selalu memperhatikan kesehatan kita ya. Tetap selalu berhati-hati pastinya dalam menjalankan segala aktivitas yang kita lakukan. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini berjalan lancar ya. Tetap selalu semangat pastinya pendengar. Tapi sebelum ke hiburan kembali, karena dengan lagu-lagu kadang kita bisa menambah mood kita. Tapi kita tahan dulu lagunya ya, karena ada informasi dulu yang perlu kita sampaikan ke ruang dengar Anda pendengar. Di mana BMKG mengidentifikasi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi bergerak melintasi batas negara. Meski demikian, pergerakan asap tersebut hingga Senin 12 Oktober 2026 belum terpantau mengarah ke wilayah Jakarta. Sekretaris Utama BMKG Guwanto mengatakan belum ditemukan indikasi sebaran asap karhutla yang mengarah ke ibu kota. Hal tersebut disampaikannya saat dimintai konfirmasi mengenai dampak asap terhadap wilayah Jakarta. Sebarannya asap karhutla itu mencakup berbagai provinsi dengan pola pergerakan yang dipengaruhi arah serta kecepatan angin. Di Pulau Sumatera sendiri, asap terpantau meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Kemudian, kondisi tersebut memperlihatkan sebaran asap karhutla tidak hanya terpantau di Indonesia bagian barat, tetapi juga di kawasan timur. Pergerakan asap karhutla itu berkaitan erat dengan pola angin yang sedang mendominasi wilayah Indonesia. Dan pendengar, potensi penyebaran asap lintas negara menjadi salah satu perhatian dalam pemantauan BMKG, di mana asap dari kawasan Sumatera berpeluang bergerak menuju Malaysia dan Singapura, sedangkan sebaran dari Kalimantan berpotensi mencapai wilayah Sabah, Malaysia. BMKG juga mencatat angin secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara menuju barat laut sampai utara. Nah, kecepatan angin yang terpantau juga bervariasi sehingga turut mempengaruhi arah penyebaran asap di berbagai wilayah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Corre. Hari ini semua jengkol.
1: Bu.
2: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
2: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
2: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
2: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah membentuk satuan tugas pemberantasan pengeluaran benih bening lobster Satgas P2BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Satgas dibentuk untuk memutus jaringan penyelundupan benih bening lobster BBL secara menyeluruh. Sementara itu, pendengar, Dudung mengatakan potensi benih bening lobster di Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun, potensi tersebut menghadapi ancaman penyelundupan melalui jaringan terorganisasi dari dalam dan luar negeri. Menurut Dudung, penanganan penyelundupan tidak cukup hanya melalui operasi di pintu keluar. Satgas harus memutus rantai penyelundupan mulai dari penangkap, pengepul, tempat penampungan, pengangkutan hingga jalur pengiriman darat, laut, dan udara. Dudung bertindak sebagai Ketua Pengarah Satgas P2BBL, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi Ketua Pelaksana. Satgas bertugas mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bu, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus lagi berisik tahu Nek.
1: Aduh cu, anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada Nek?
1: Cu, iya. Tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
0: Oh gitu ya Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu

jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Orang dengan gangguan jiwa atau mental illness sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Cara pengobatannya pun berbeda-beda, dari yang awalnya diperlakukan kasar hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Pada awalnya, orang mengalami gangguan jiwa itu dihubungkan dengan fase bulan, karena pada 200 tahun lalu pemahaman tentang penyebab gangguan jiwa masih sangat sedikit. Kemajuan dalam penanganan pasien gangguan jiwa ini baru muncul pada abad ke-18 dan 19. Saat itu orang yang mengalami sakit jiwa harus dipisahkan dari masyarakat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sayangnya, masih saja ada pengurungan penderita gangguan jiwa hingga kini. Steve Parker dalam buku Medicine The Definitive Illustrated History menjelaskan bahwa dalam komunitas yang menjunjung kehormatan leluhur, apabila ada anggota yang mengalami gangguan jiwa dianggap noda keluarga. Akhirnya, mereka disembunyikan dari kehidupan publik atau bahkan dikurung hingga dipasung. Model suaka pertama untuk perlindungan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah ada selama ratusan tahun. Sejak fasilitas pertama disediakan di Baghdad abad ke-8, yakni berdasarkan prinsip Al-Quran tentang perlakuan manusiawi bagi mereka yang lemah pemahaman. Namun sayangnya, pendekatan suaka di Eropa dari awal abad ke-15 dan seterusnya justru didasarkan pada kebrutalan dan penahanan. Orang dengan gangguan jiwa tersebut malah dicambuk, ditelanjangi, dan ditahan dengan rantai alias dipasung.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Kementerian Pekerjaan Umum PU mempercepat penanganan darurat bencana tanah longsor dan amblas badan jalan di Sumatera Barat. Adapun langkah percepatan itu dilakukan di ruas Jalan Nasional Tapan Batas Jambi, Nagari Jangki Ayam, Kecamatan Ranah Ampe Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari 8 titik terdampak akibat hujan berintensitas tinggi pada 9 hingga 10 Oktober 2026, 4 titik telah selesai dibersihkan, sementara 4 titik lainnya masih dalam penanganan. Penanganan dilakukan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat. Penanganan ini untuk memulihkan konektivitas jalan nasional yang terputus akibat luapan Sungai Tapan dan longsoran di sejumlah titik. Sementara itu, pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana. Mengingat peran strategis jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik. Dan pendengar, tim BPJN Sumbar juga memasang rambu-rambu peringatan dan polis lain untuk mengantisipasi resiko keselamatan bagi pengguna jalan. Senin kemarin, Satgas BPJN Sumatera Barat bersama pihak terkait masih melanjutkan pembersihan material longsor dan penanganan badan jalan yang amblas. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Kita ke informasi.
4: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
7: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
6: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
7: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
8: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Menjelang berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16, kontingen Kota Padang masih kokoh di puncak klasemen perolehan medali. Hingga malam tadi, Kota Padang mengumpulkan 375 medali, terdiri dari 155 emas, 106 perak, dan 114 perunggu. Dengan raihan tersebut, Kota Padang semakin dekat memastikan gelar juara umum Porprov Sumbar 2026. Kota Solok berada di peringkat kedua dengan 214 medali, terdiri dari 84 emas, 65 perak, dan 65 perunggu. Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda mengaku bangga atas perjuangan atlet dan dukungan pelatih yang berhasil menyumbangkan medali pada ajang olahraga 2 tahunan tersebut. Ia optimistis kontingen Kota Padang mampu

0: mempertahankan posisi puncak hingga porprov berakhir. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo.
9: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
10: Hello.
9: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Masih bersama kami Pro Salto dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2026, Ihsan Saputra SEMH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1151 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik PDG tanggal 7 Agustus 2026 telah memanggil Ahmad Irawan bin Arham, tempat dan tanggal lahir Bandar Dalam 11 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Komplek Emilindo RT 004 RW 20, Kelurahan Penggambiran Ampalu Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Ruang Sidang Ar-Raudhah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 bypass. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rani Sagita binti Sudirman sebagai penggugat melawan Ahmad Irawan bin Arham sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu RRI Padang. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nilai tukar rupiah tercatat melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah tertekan ke posisi 17.945 rupiah, turun 0,18% atau 32 poin. Pada akhir pekan kemarin, rupiah ditutup turun 0,08% ke 17.913 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Du Financial Features, Lukman Leong, memperkirakan rupiah akan melemah hari ini. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat menguat ke level 102,58 dibandingkan hari sebelumnya. Permintaan dolar Amerika Serikat meningkat seiring eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak. Analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas, Jessica Tasijawa, mencermati penguatan rupiah dan imbasnya ke imbal hasil surat berharga negara, sedangkan imbal hasil SBN tenor 2 tahun bertahan di 6,78%. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan berikut nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi olahraga nasional dan internasional bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: good friend. Main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Bersatu RRI Padang, Kata Informasi dan Inspirasi. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral dinamika olahraga. Dan untuk semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum

0: waktu normal usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rudon nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
1: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matthias Jassy, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
1: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
0: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini, dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan, Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi di kanal FM 95,9 MHz, di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, pendengar, Menteri SDM Bahlil Dahlia mendorong masyarakat mengelola sumur minyak raya dan pengembangan bahan bakar nabati. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Kebijakan perizinan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang sebagian telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Nah, selama ini, jumlah sumur tersebut belum memiliki izin resmi, pendengar. Sedangkan minyak yang dihasilkan kini dapat dibeli Pertamina dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price ICP. Nah, Bahlil menjelaskan legalisasi sumur rakyat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produksi minyak nasional melalui kegiatan usaha yang memiliki kapasitas kepastian hukum.

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu sudah menjadi orang sukses sesuai cita-cita.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Ya, mendengar, sebanyak 47 orang utan di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap karhutla. CEO BOS Foundation, Jamartin Sihite, mengatakan asap masuk ke kawasan rehabilitasi meskipun tidak terdapat api di sekitar lokasi. Dari sekitar 200 orang utan yang berada di pusat rehabilitasi, puluhan satwa menunjukkan gejala menyerupai asma setelah terpapar asap berkepanjangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pengelola karena kualitas udara memburuk dan berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang menjalani rehabilitasi. Meski

12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok memasuki masa transisi penanganan bencana selama 6 bulan ke depan setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Keputusan tersebut disepakati bersama melalui koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Arosuka. Bupati Solok John Firman Pandu pada RRI Padang kemarin mengatakan berakhirnya masa tanggap darurat menjadi langkah awal untuk melanjutkan penanganan bencana melalui tahap transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan koordinasi bersama seluruh jajaran dan pihak terkait dalam menghadapi tahapan tersebut. Dan informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti

0: makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI angkat 0 informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada selanjutnya, tepat di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, tarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Air merupakan komponen penting bagi kehidupan. Fakta menarik dari air adalah kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60% hingga 70% dari berat tubuh. Mengkonsumsi air putih yang banyak dapat membantu menggantikan cairan yang hilang dari dalam tubuh, seperti keringat dan buang air. Dengan minum air putih, tubuh akan berfungsi secara optimal dan tetap sehat. Kebanyakan orang terbiasa mendapatkan air minum dari keran, sumur, ataupun sungai. Namun, pernahkah kamu mencoba untuk minum air hujan? Secara inherent, tidak ada yang salah dengan air hujan. Faktanya, sebagian orang justru bergantung pada air hujan sebagai sumber utama air minum mereka. Namun, air hujan tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Ada beberapa faktor fisik dan lingkungan dapat dengan cepat mengubah air hujan yang segar dan bersih berpotensi bahaya untuk kesehatan tubuh. Air tersebut dapat mengandung parasit, bakteri berbahaya, bahkan virus yang dapat menyebabkan penyakit. Air hujan yang jatuh di area tercemar dan terkontaminasi dengan kotoran tentu tak bisa dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, mengkonsumsi air hujan secara langsung tanpa mengolahnya lebih dulu tidak disarankan. Ada berbagai klaim yang menyatakan air hujan memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Sayangnya, belum ada bukti secara ilmiah yang mendukung mayoritas klaim tersebut. Meskipun mengumpulkan air hujan adalah cara yang mudah untuk mendapatkan air minum, hal ini tetap tidak aman untuk tubuh.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah menikmati istirahat siangnya ya. Kami sampaikan juga sembari santai untuk kesempatan siang hari ini, ada informasi yang mungkin memang perlu Anda update ya. Seperti halnya update harga emas ya. Pendengar, harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak turun pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026 hari ini. Nah, koreksi harga kedua produk ini terjadi setelah penguatan pada perdagangan sehari sebelumnya. Mengacu pada laman sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 dan UBS sama-sama turun Rp16.000 per gram. Dibanding perdagangan sebelumnya, harga emas galeri 24 kini berada di level Rp2.521.000 per gram. Sedangkan emas UBS dipatok Rp2.546.000 per gram. Nah, emas batangan galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan hal tersebut mungkin bisa menjadi referensi Anda juga untuk bisa nantinya untuk berinvestasi di emas batangan seperti ini.

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar, NASA menyiapkan 4 penelitian di bidang kesehatan manusia, pertanian, dan bakteri resisten antibiotik untuk dikirim ke ISS. Nah, penelitian tersebut itu akan membawa dibawa melalui misi pasukan SpaceX CRS-35 ya. Dan mengutip NASA, Selasa 13 Oktober 2026, peluncuran misi dijadwalkan berlangsung dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendukung kesehatan astronaut selama misi jangka panjang sekaligus menghasilkan temuan bagi kehidupan di bumi. Salah satu penelitian akan menguji model jaringan otak manusia berukuran kecil yang dikembangkan di laboratorium, dan model jaringan tersebut akan dikirim ke ISS untuk menjalani penelitian selama 5 minggu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Padang kenal informasi dan inspirasi. Sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal domestik terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Dampak tersebut mencakup keterlambatan, pembatalan atau penundaan, pengalihan penerbangan, serta pesawat yang kembali ke bandar udara keberangkatan. Kementerian Perhubungan terus mengawasi operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan operasional.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Karena inilah ranah Minang, saya akan coba putarkan alunan ayat suci di setiap pagi dengan tujuan seluruh pegawai masyarakat yang datang itu bisa merasakan ketenangan, kenyamanan dalam melaksanakan tugas.
3: Wali Kota Padang sudah punya program pelayanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena

0: Sari berita Kemenkum Sumbar siapkan 3 program untuk tingkatkan pelayanan masyarakat. Padang targetkan zero anak tidak sekolah pada 2029. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Bisa sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berlangsung di kantor Kemenkum Sumatera Barat di Padang pagi tadi seiring pergantian jabatan dari Alpius Sarumaha kepada Zulhairi. Kepemimpinan baru ini diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Zulhairi, berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui 3 program kerja di lingkungan kantornya. Program tersebut meliputi pemutaran lantunan ayat suci Al-Quran setiap pagi, kunjungan rutin ke panti asuhan, serta penyediaan layanan khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Zulhairi mengatakan, ketiga program tersebut akan diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan usai pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pagi tadi. Selanjutnya, Zulhairi akan menghadirkan layanan khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus agar memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah. Untuk mendukung program tersebut, pihaknya akan bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Tunanetra dan Komunitas Bahasa Isyarat di Sumatera Barat. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu pegawai berkomunikasi dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat berkebutuhan khusus dapat mengakses layanan hukum secara lebih nyaman dan inklusif.
2: Punya 3 program, karena inilah ranah Minang, saya akan coba putarkan alunan ayat suci di setiap pagi dengan tujuan seluruh pegawai masyarakat yang datang itu bisa merasakan ketenangan, kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Saya coba nanti setiap bulan di minggu pertama atau minggu kedua berkunjung ke teman-teman saudara-saudara kita di Panti Asuhan.
1: Selain menjalankan 3 program internal tersebut, Zulhairi menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Kota. Sinergi itu dilakukan untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah sekaligus menyelaraskan pelaksanaan tugas dan program dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Zulhairi menggantikan Dr. Alpius Sarumaha yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat sejak Desember 2024 hingga Oktober 2026. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan Kementerian Hukum di Sumatera Barat. Elan

0: Belviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pemko Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti Nini, Mama, Bundo Kandung, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus dilandasi semangat kebersamaan yang mengakar pada filosofi budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan. Maigus menjelaskan, ATS tidak selalu berakar dari impitan ekonomi, faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian orang tua, turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS.
3: Sebanyak 6.100 anak. 60% bukan karena miskin, tapi karena pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kalau miskin, Wali Kota Padang sudah punya program pelayanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya. Karena semuanya ditanggung oleh pemerintah kota. Program Pak Wali namanya Padang Juara. Anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu, mulai dari pakaiannya disiapkan, bukunya disiapkan.
2: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkannya untuk masa depan lebih baik. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan non-formal melalui paket A, B, dan C bagi anak yang tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Melati Oktawina melaporkan.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat mengingatkan setiap orang berpotensi mengalami disabilitas akibat bencana alam. Meskipun sebelumnya dalam kondisi sehat, dan masyarakat di daerah rawan bencana diingatkan tidak abai dan segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman dari potensi bencana yang ditimbulkan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
4: Dampak bencana itu bisa memberikan dampak kepada orang yang bisa menjadi orang yang disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus.
5: Koordinator Umum FPRB Sumatera Barat Hidayatul Irwan kepada RRI pagi tadi mengatakan, gempa bumi, banjir, longsor, dan bencana lainnya dapat menyebabkan seseorang kehilangan fungsi anggota tubuh maupun indera akibat tertimpa reruntuhan atau mengalami cedera serius. Kondisi tersebut dapat membuat penyintas bencana menjadi penyandang disabilitas yang membutuhkan penanganan serta dukungan khusus. Menurut Hidayatul, langkah awal mengurangi risiko bencana harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga dengan mengenali lingkungan tempat tinggal serta potensi ancaman di sekitarnya. Salah satu contoh, warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, terutama di sepanjang aliran sungai di Kota Padang, perlu meningkatkan kewaspadaan karena hujan lebat dalam waktu singkat dapat menimbulkan luapan air ke permukiman warga. Hidayatul menjelaskan, kesiapsiagaan perlu dilakukan melalui pemantauan kondisi alam, pengenalan jalur evakuasi, penentuan titik kumpul keluarga, serta penyimpanan dokumen penting di tempat aman. Masyarakat juga diminta menyiapkan rencana penyelamatan sejak dini agar dapat bertindak cepat ketika bencana terjadi tanpa harus menunggu kondisi semakin membahayakan. Hidayatul menyampaikan upaya pengurangan risiko bencana harus melibatkan penyandang disabilitas. fasilitas dengan pendekatan dan teknik evakuasi yang sesuai kebutuhan masing-masing. Keterlibatan tersebut penting agar penyandang disabilitas dapat memperoleh informasi, mengikuti pelatihan, dan mengakses bantuan secara setara ketika menghadapi situasi darurat.
4: Dampak bencana, seperti contoh apakah dia tertimpa reruntuhan, kemudian dia luka-luka, dia kemudian kehilangan pendengaran, dia juga panca indera, mata, dan segala macamnya diakibatkan oleh dampak bencana. Nah, semua orang sehat ini akan berpotensi. Memang pada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa dihindari, tidak bisa menyelamatkan diri, dan itu akan seperti itu. Jadi, walaupun kita sekarang kita sehat, tadi lengkap semuanya, oleh bencana nanti akan bisa berubah. Ya, orang jadi kehilangan alat gerak, kehilangan pendengaran, kehilangan penglihatan, kehilangan fungsi. Nah, itu kan menjadi orang yang kelompok orang yang rentan lagi kan. Jadi bisa saja berpotensi. Kita ada juga beberapa kegiatan seperti pelatihan pertolongan pertama untuk anak SLB. Kemudian tahun lalu kita evakuasi di sekolah SMA di mana tuh yang di Lubuk Buaya. Nah, ada kita lakukan untuk itu.
5: Koordinator Umum FPRB Sumatera Barat Hidayatul Irwan kembali mengingatkan Sumatera Barat Estalase Bencana, sehingga masyarakat tidak boleh lengah terhadap perubahan kondisi lingkungan. Warga diminta mengenali tanda-tanda bahaya, segera menyelamatkan diri ke lokasi aman, serta mengikuti informasi dan arahan dari sumber resmi kebencanaan. Salidla Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasaraya Padang kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah seperti Jawa, Medan, dan Aceh. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
0: Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasaraya Padang kembali naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting terjadi setelah sempat turun menjadi Rp72.000 per kilogram pada hari Sabtu lalu. Pedagang cabai di Pasaraya Padang, Novi, mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting asal Padangaro dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah. Pasokan cabai dari Jawa, Medan, dan Aceh yang masuk ke Padang saat ini mengalami penurunan. Menurut Novi, pasokan cabai yang tersedia di Pasaraya Padang kini didominasi cabai lokal asal Sumatera Barat. Sementara itu, cabai merah asal Jawa masih masuk ke pasar, tetapi kualitasnya dinilai kurang bagus. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau juga mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut telah bertahan selama lebih dari sepekan.
6: Rp80.000 Padangaro. Cabai Jawa lagi kosong, nggak ada yang masuk.
7: Selain Padangaro, ada cabai lain kayak cabai Medan atau ada Aceh?
6: Kosong.
7: Kosong juga. Berarti satu-satunya cabai dari Sumbar yang ada?
6: Iya, cabai Sumbar yang ada. Kemarin Sabtu sudah sempat turun 72. Naik lagi hari Minggu sama sekarang. Stok terbatas mungkin. Cuaca, panennya mungkin kurang. Stok dari luar pun nggak banyak yang masuk. Cabai Jawa jarang masuk, kualitas Jawa jelek. Memang dari petaninya mungkin sedikit. Hijau 60 sekarang naik lagi.
0: Novi berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasaran agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya harga cabai turut mempengaruhi daya beli konsumen dan omset pedagang. Ia mengungkapkan, konsumen yang biasanya membeli cabai hingga 1 kilogram, kini mengurangi jumlah pembelian menjadi 1/4 hingga setengah kilogram. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Bawang merah super dijual Rp20.000 per kilogram, kentang Rp13.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp10.000 per kilogram. Elan Silviasari melaporkan.
1: Kondisi cuaca yang tidak menentu mulai mempengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas pangan di Sumatera Barat. Cabai merah keriting dan rawit menjadi dua komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan sejak awal September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Signifikan dari harga acuan pembelian batas atas itu dimulai sejak bulan September di minggu pertama. Ada dua komoditi, yaitu cabai merah keriting, kemudian cabai rawit.
9: Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori, kepada RRI di Padang Pagi tadi mengatakan, kenaikan harga kedua komoditas tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan yang mulai menurun. Kondisi cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi, terutama pada komoditas pangan yang rentan terhadap perubahan cuaca. Dona menjelaskan, kenaikan harga cabai merah keriting terus terjadi sejak pekan pertama September 2026. Hingga saat ini, kenaikan harga cabai merah keriting telah mencapai 54% lebih. Begitu pula dengan cabai rawit juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Menurutnya, perubahan cuaca yang terjadi setelah periode El Nino, disertai hujan dan kondisi kabut asap, turut menjadi tantangan bagi produksi sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Meski demikian, Dona memastikan neraca pangan Sumatera Barat secara umum masih berada dalam kondisi surplus. Kebutuhan pangan masyarakat masih dapat dipenuhi melalui ketersediaan produksi daerah serta pasokan yang masuk dari luar Sumatera Barat.
8: Ketersediaannya sudah mulai menurun. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kondisi cuaca ekstrim ini juga mempengaruhi produksi. Kenapa? Selain dari kabut asap yang melanda sekarang, sebelum ini terjadi hujan, yeah. Hujan lebat. Kemudian sebelumnya lagi itu kita dilanda oleh El Nino. Gitu. Nah, otomatis beberapa komoditi pangan kita yang memang sangat rentan dengan kondisi cuaca ini berpengaruh terhadap itu.
9: Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dona Gracia Jori menambahkan, terus memperkuat intervensi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui gerakan pangan murah, operasi pasar, serta fasilitasi distribusi pangan antar daerah. Melati Oktawina melaporkan.
1: Satu unit mobil bus antar kota antar provinsi AKAP milik PT Eka Permata Agung EPA Star terbakar di kawasan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Gilangan, Kota Padang pagi tadi. Kebakaran yang terjadi saat bus melintasi jalan lintas tersebut diduga karena panas berlebih pada kampas rem. Sementara penyebab pastinya masih dalam penyidikan.
10: Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dapat informasi bahwa ada terbakar di daerah Lubuk Gilangan.
5: Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang, Sutopo, kepada RRI mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui masyarakat setempat yang melihat api membakar ban bagian kanan dalam bus AKAP tersebut. Saat kejadian, bus sedang melintas di kawasan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Gilangan, Kota Padang dengan membawa 22 penumpang. Setelah melihat api, kata Sutopo, masyarakat segera melaporkan kejadian tersebut kepada Damkar Kota Padang pada pukul 7:12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebanyak 16 personel dan 1 unit armada dikerahkan menuju lokasi kejadian. Sutopo menyampaikan proses pemadaman berlangsung di tengah keramaian masyarakat dan kondisi akses jalan yang sempit. Hasilnya, kobaran api baru dapat dijinakkan pada pukul 7:43 waktu Indonesia Barat.
10: Kita kendala akses jalan, Bu, karena di situ aksesnya agak sempit, karena itu daerah Karang Putih, juga jalannya agak curam, jalan licin juga, karena jalannya jalan semen. Banyak penduduk yang memadati di TKP.
5: Sutopo menyampaikan, dalam peristiwa tersebut dipastikan seluruh penumpang selamat, akan tetapi kerugian materi diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Penyebab kebakaran saat ini masih diselidiki, sementara dugaan awal mengarah pada panas berlebih dari kampas rem yang menyebabkan terbakarnya ban bus AKAP dimaksud. Salidala Putri melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, tim sepak bola Kota Solunto siap menghadapi Kota Payakumbuh pada babak final Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 di Stadion Utama Sumbar Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, hari Rabu 14 Oktober 2026. Menghadapi lawan yang dinilai tangguh, Solunto menyiapkan strategi bertahan solid dan mengandalkan serangan balik untuk menciptakan peluang.
11: Mudah-mudahan semangat juang anak-anak bisa membawa Kota Solunto keluar sebagai pemenang.
12: Pelatih Kepala Tim Sepak Bola Kota Solunto Mayulis mengatakan pihaknya menyadari Payakumbuh merupakan tim kuat yang memiliki kualitas permainan merata. Menurutnya tim pelatih belum melihat celah berarti yang bisa dimanfaatkan untuk menekan pertahanan lawan. Meski demikian, Sawalunto tetap optimis dapat memberikan perlawanan melalui semangat juang dari para pemain. Bayu menjelaskan menghadapi pertandingan penentuan tersebut, Sawalunto akan lebih mengutamakan organisasi pertahanan agar tetap rapat dan disiplin. Strategi itu diharapkan mampu meredam serangan Kota Payakumbu sekaligus membuka kesempatan bagi Sawalunto untuk merebut bola dan melancarkan serangan balik.
11: Kami lebih fokus bagaimana kami bisa bertahan dengan serapi mungkin, sebaik mungkin, agar kami bisa kembali merebut bola dan melakukan counter attack. Mudah-mudahan semangat juang anak-anak bisa membawa Kota Sawalunto keluar sebagai pemenang dalam pertandingan final ini.
12: Sementara itu, Direktur Teknik Dirtek Tim Sepak Bola Kota Sawalunto, Bayu Fitrianto, mengatakan bersama tim pelatih terus mengevaluasi kekurangan selama pertandingan sebelumnya dan memantapkan strategi menjelang laga final. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain dapat menjalankan instruksi dengan baik, menjaga konsentrasi, serta memanfaatkan setiap peluang yang tercipta di lapangan. Untuk menambah motivasi pemain, Bayu menyebut tim pelatih dan manajemen juga telah menyiapkan bonus bagi para pemain apabila berhasil membawa Sawalunto meraih kemenangan. Ia berharap dukungan dan kerja keras seluruh elemen tim dapat menjadi modal untuk merebut gelar juara Porprov 16 Sumatera Barat 2026.
13: Kami evaluasi kekurangan tim dan mematangkan strategi. Insya Allah kami sangat yakin, kami dari tim pelatih dan manajemen juga sudah mempersiapkan bonus-bonus untuk setiap laga yang dimenangkan oleh Kota Sawalunto. Insya Allah Sawalunto bisa Sawalunto juara.
12: Sebelumnya tim sepak bola Kota Sawalunto maju ke babak final usai mengalahkan tim kuat lainnya Kota Padang dengan skor 2-1. Sedangkan tim lawan Kota Payakumbu di babak semifinal menundukkan Kabupaten Tanah Datar dengan skor 3-0. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Kontingen Sumatera Barat Sumbar membawa harapan besar untuk mengukir prestasi pada ajang Pekan Spesial Olimpik Nasional PSONAS 2 yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, 13 hingga 18 Oktober 2026. Dan Sumbar berkekuatan 30 atlet difabel yang akan berjuang pada 6 cabang olahraga.
1: Pada ajang PSONAS 2, kontingen Sumbar diperkuat 12 orang pelatih yang mendampingi para atlet selama mengikuti kompetisi. 6 cabang olahraga yang diikuti meliputi atletik, tenis meja, boce, renang, futsal, dan senam dengan harapan para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik serta membawa pulang medali bagi ranah Minang. Pelatih renang difabel Sumbar, Ruli Darti, berharap seluruh kontingen diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan, serta kesabaran selama menjalani pertandingan. Menurutnya, dukungan dan semangat menjadi bagian penting bagi atlet dalam menghadapi persaingan di ajang olahraga nasional tersebut.
2: Semoga seluruh kontingen Suina Sumatera Barat diberi kesehatan, kelancaran, kekuatan, serta kesabaran selama bertanding di ajang PSONAS kedua di NTT. Dan para atlet hebat Sumbar dapat membawa pulang medali kemenangan, mengukir prestasi terbaik, dan yang terpenting tetap gembira, percaya diri, dan sulit dan selalu bersemangat.
1: Yuli Darti menyebut di antara perenang Sumbar yang dikirim, di antaranya Nadila, Siti Aisyah, dan Muhammad Habib Al-Fajri. Dari total 30 atlet yang diberangkatkan cabang renang, menjadi salah satu penyumbang atlet terbanyak dengan 8 orang. Disusul futsal 8 atlet dan atletik 7 atlet. Sementara itu boce diikuti 4 atlet, tenis meja 2 atlet, serta senam 1 atlet. Yuli Darti juga berharap para atlet difabel Sumbar mampu membawa pulang medali kemenangan dan mengukir prestasi terbaik. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak semata-mata diukur dari raihan medali, tapi juga dari keberanian, kepercayaan diri, serta kegembiraan atlet dalam mengikuti setiap pertandingan. Iwan Setiawan melaporkan.

Mendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Kemenkum Sumber siapkan 3 program untuk tingkatkan pelayanan masyarakat. Padang targetkan 0 anak tidak sekolah pada 2029. Dengan demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Persatuan Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 13:31 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Dan untuk Anda semuanya, silakan nanti bisa bergabung bersama line interaktifnya nantinya. Dan sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan Anda semuanya, dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Indonesia.
1: Ketemu lagi
0: kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita tunggu. Mm-hmm. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya, mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali, dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali, ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya, kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST.
2: Yeah,
1: halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Yeah, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi gitu, dari hulu sampai dengan hilir.
3: Oke. Okay. Yeah. Wow. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
3: Tapi ini nggak sih, agak kesusahan nggak sih ketika background-nya kan pendidikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih?
1: Iya.
3: Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
3: Iya, ini anak teknik nih.
2: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya, Pak, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena, dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
3: Oke. Yeah. Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja ya.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Beni Jo. Bung Beni Jo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
3: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
3: Kita menaik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Halo, Bu Farida.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
4: Iya. Putri ya, sama Dedek Vertawan.
3: Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
4: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang, Cika
4: Biata.
1: Iya, Cika Biata.
3: Iya. Silakan.
4: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang.
4: Ya.
1: Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
4: Apa? Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
3: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
4: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya, atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis Okay. 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
3: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
3: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
3: Bung Benijo, Bung Benijo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
3: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
5: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
3: Ya, silakan. Oke deh,
5: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
5: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
3: Terima kasih.
5: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
3: Tiga aja ya,
1: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
5: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik 23.
3: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
6: Selamat siang.
3: Iya. Ya, silakan.
1: Siang.
6: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
3: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
6: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
3: Iya.
6: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
6: kak mau itu?
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
6: Iya.
1: Ada
6: terus,
1: lagi?
6: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
3: Oke.
1: Kelanjutannya.
3: Boleh,
1: silakan Angkel Gazi.
6: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
6: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini. Karena ada Putri Indonesia.
3: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
7: Putri. Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya, Bang Ari?
7: Itu aja.
3: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga udah gabung. Kita tampung dulu ya Cika, ya enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
3: Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
8: Halo.
3: Selamat siang.
8: Pusat Indonesia.
1: Iya.
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
3: Dari Bandung.
8: Pangesto.
3: Silakan pertanyaannya.
8: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
1: Iya.
8: Ya. Ini kan tadi sedih tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu? Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
3: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
8: Hebat. Salamnya buat semuanya aja dari saya, saat dari Bandung Timur.
3: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cik.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, kan gitu.
3: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
3: Tapi sebelum dijawab kayaknya, Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
3: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Inggris?
1: izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
3: Ini informasi baru, ternyata Bang Safik ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Iya, emang senang-senang. Yeah. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
3: Sama Putri
2: ya,
3: juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
3: Cukup
1: juga.
3: Dekat ya. Oke, kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
3: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
3: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number, nanti kita suruh ya.
3: Gimana Kak Cika?
2: Pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya, terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya, itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
3: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
3: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
3: Apa tuh?
1: Tambah.
3: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
3: Apa tuh?
1: Berat badan.
3: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
3: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
3: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
3: Oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
3: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
3: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
3: banget gapnya. Gimana Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih?
3: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya, salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar, itu Putri Indonesia.
3: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
3: Tadinda, selamat siang.
1: Tadinda kumahada mang.
4: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Ada bintang tamunya teh.

0: Trade sama Indonesia.
1: Putri Cika.
2: Dede juga baik ya.
0: Oh, Dede baik.
1: Baik, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih, Teh.
2: Iya, enggak boleh didiemin aja kan.
0: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
1: Iya, benar juga.
2: Taufik dan Dafa.
1: Dafa. Iya. Silakan Teh Dinda.
0: Iya.
2: Putri Cika, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya. Putri Indonesia, tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
3: Betul.
2: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa gitu kan? Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita, Putri Cika.
1: Cika.
2: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
1: Iya, ada Teh.
3: Mangga. Silakan Teh.
2: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
3: Betul.
2: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
1: Oke.
2: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
1: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh Dinda. Terima kasih
2: Teh buat Taufik.
0: Iya.
2: Thank you, selamat siang.
0: Atur nuhun, bye bye Teh.
1: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
0: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
1: Halo.
0: Halo Bung.
1: Terputus kayaknya.
0: Terputus.
1: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
3: Boleh.
0: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
1: Mumpung masih ingat gitu, udah enggak
0: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
3: Semi-semi kan Putri Indonesia.
1: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk ya, isunya?
3: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
0: Nice. Jika aku tertarik dengan
1: apa?
0: Bang Irwan.
3: Oke.
0: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
1: banjir.
0: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
3: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
0: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
1: Benar.
3: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT/RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri, yang tadi sempat dimensikan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
0: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
3: Salah satunya penyebabnya.
0: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Ya. Kanan sungai yang dibelokin atau apa? Nah, itu ngaruh nggak sih?
1: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
3: untuk membuat flow air sungainya lebih.
0: Iya, itu ngaruh nggak?
3: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
1: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
0: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
3: Betul.
0: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, airnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
1: Penting.
0: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
1: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih? Iya,
0: halo. Cikgu Ria.
4: Halo.
0: Apa
4: sih 100% Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku.
0: Ya.
4: Sapik yang
1: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
0: Iya.
4: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
3: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
0: Oh, ya bisa lihat lah.
1: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih menitur kah? Aku masih ini. Cika. Mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
0: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja
0: Adek. Terima kasih Cikgu.
4: Salam sehat. 100% Indonesia.
0: Bye.
1: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
0: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Kita ke Lampung ya. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
1: ya? Benar
0: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
0: Cika.
5: Siapa tadi? Cika kan?
1: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
0: Iya.
3: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
0: Daur ulang,
5: listrik
0: ya?
5: Begitu, untuk betul, menjadi daya listrik begitu. Kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
1: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
0: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
0: Sore. Berat-berat ya.
1: Udah kayak pertanyaan grand
0: kayak saya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand finalnya.
1: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya ya, bukan ke putrinya ya?
0: Iya, karena memang advokasinya
1: memang advokasi memang tentang lingkungan.
3: Betul. Mau
1: dijawab juga?
3: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
1: Baik, silakan.
3: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
0: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
3: betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
1: Dan pengkajian gitu, lebih lanjut lah ya pasti.
0: Iya, pasti dong.
1: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus masih, ya.
0: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan ke Samarinda?
1: Tapi asli mana kan? Sih?
3: Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
1: Tebak, Samarinda nih kayaknya yang agak-agak
3: nyebak.
0: Oh, bukan Manado.
1: Bukan Manado.
3: Bukan. Tadi udah ada spill-nya.
1: Ada
3: dari
1: spill-nya.
3: Ibu guru.
1: Apa kok saya enggak ngeh ya?
3: Horas tadi.
0: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini kan, kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika?
3: Iya, aku Batak.
0: Oh, Batak.
1: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
0: Toba.
3: Iya, Toba.
0: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
1: Tapi sudah lama di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta.
3: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
0: Berarti sering balik ya?
3: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
0: karena
3: orang
0: tua
3: udah
1: di sini.
0: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
3: Harus makan.
0: Enak kali makanan Medan itu
1: memang. Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
3: bisa,
1: Sumatera,
3: bisa dari
1: gitu.
3: Sumatera Utara.
0: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
1: DKI. Ya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
3: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta. Karena
0: dan lahir juga di sini kan?
3: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
0: mana yang mau ditempatkan.
1: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
3: Betul.
0: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
1: tetap Jakarta ada 6 ya.
3: Jakarta ada 7.
1: Oh, ada 7. Soalnya Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
0: Ini Jakarta kayaknya.
3: Jakarta doang.
1: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
3: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
0: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya?
3: Iya, biasanya Sumatera Barat 1, 2.
0: Itu kenapa gitu ya?
3: Nah,
0: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
3: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting.
0: Oh,
3: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
1: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu, didaftarkan gitu.
3: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
0: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers.
1: Tahu saya ini. Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
0: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
3: Iya.
0: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
1: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
0: Jangan kemana-mana ya.
1: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya.

0: staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja. Kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Chika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Sudah,
1: sudah siap?
2: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
2: Oke, okay, pertanyaannya apa nih yang
0: okay. beneran? Sekarang. Beneran.
1: Oke. Okay. Sebutkan tiga hal yang membuat Chika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
2: Oke. Okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeah. Pertanyaan kedua ya.
2: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
2: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
2: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
2: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Chika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
2: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
2: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
2: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
2: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan cocoking ya. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Salah acara. Acaranya nanti bintang radio
0: Nasional, betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Chika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Iya,
2: betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
2: Udah pernah.
1: Ya. Suka makanan apa?
2: Kalau makanan
1: makanan di Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
2: Di Ambon.
1: Benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
2: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya,
0: suruh jawab enggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon. Bika mana
0: gitu.
1: Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
2: Wow.
0: Oh iya iya. Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
3: Halo, selamat siang.
0: Nah, selamat siang.
3: Bung Safik.
0: Ya, silakan Bung Leman.
3: Selamat siang, Mbak Chika Biata Malau SD.
2: Selamat siang.
3: Halo, Mbak Chika.
2: Halo.
3: Iya. Ya,
1: pertanyaannya
3: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
3: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
3: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
3: Ini Mbak Cita kan saya. Yang baju pink yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton di YouTube berarti ini.
3: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu?
0: Oke.
3: Okay. Dan berapa jabat apa? Jabatan apa maksudnya itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Masa jabatannya.
3: Iya. Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
2: Oke, okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia, berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
2: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
2: Minimum.
1: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
2: Betul. Iya. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Betul.
1: Oh, okay.
2: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya, seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
2: betul,
1: ya sudah disampaikan
2: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
2: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
2: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak. Okay. Sebelumnya gak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
2: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
2: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
2: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026.
2: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada
1: right.
0: Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Putri Indonesia, ekspresikan karya melakukan Indonesia. Selamat siang, Bang Tengku Safi.
1: Iya, siang.
0: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
4: Selamat siang, Putri.
2: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
4: Sehat-sehat, sehat-sehat sekali. Tapi berjualnya di Mokok Tengah, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
4: Asap tembel kalau di wilayah Mokok
0: Tengah.
4: Saya ingin bertanya sama Pung ya.
0: Mm-hmm.
4: Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang Putri Indonesia. Terus seorang Putri Indonesia pasti menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus yang cukup juga mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja sebenarnya orang putriris, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semua-semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita si orang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah diberhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih si orang Putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama. Ayo.
4: Kepulauan satu. Iya, selamat
0: siang,
4: selamat
0: siang, dan
4: semuanya.
0: Iya, amin. Satu lagi ya, Putri Cika ya.
1: Halo,
0: Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
5: Iya.
0: Iya. Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
2: Halo, halo.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
5: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
5: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
2: Betul.
5: Gitu aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya.
2: Mbak Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
2: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya, fit
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
2: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
2: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
2: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates, yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
2: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
2: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
2: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
2: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
2: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
2: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
2: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh,
0: ya, udah. Ini gabung lagi, nggak tahu ada yang kurang nggak ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
2: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
2: Bisa. Mm-hmm. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
2: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
2: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
2: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
2: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Oh, saya akan menjawab dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
2: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
6: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
6: Betul. Selamat siang Cika.
2: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
6: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
6: Ada nggak pebisnis bisnis yang melirik? Masalahnya kan sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
6: Boleh salam?
0: Ya, boleh, silakan. Okay.
6: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
2: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali tersisa, gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satu Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelantah yang dihasilkan. Itu jadi memang ada. Untuk menjawab pertanyaannya, apakah ada bisnis yang melirik sampah tersebut, ada banget. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Makanya WTH tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, Cika, gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya? Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
2: Himbauannya gimana? Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
2: Betul.
1: Baik, ya, itu benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan
1: iya,
0: bang Bang.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika, karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya. Kan?
0: Betul. Silahkan. Gimana opening number-nya waktu itu? Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
2: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
2: Sampai jumpa.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

lingkungan kerja yang nyaman sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini.

0: sesungguhnya.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Jumpa lagi di Padang sore ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti saya Dimas Suar akan menemani Anda semuanya di Padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, mengawali Padang sore ini, kita akan masuk pada program Bercerita Bencana.
2: Saatnya kita ikuti Dialog Bercerita Bencana.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Jumpa lagi dalam program Bercerita Bencana untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan mendengar dimanapun Anda berada, untuk Bercerita Bencana sore hari ini kita akan mengangkat topik mengenai bayang-bayang kelangkaan pangan Sumbar akibat banjir berulang. Nah, untuk itu pendengar, kami telah mengundang dua narasumber di kesempatan sore hari ini. Yang pertama, kami sudah mengundang Ketua Forum Das Sumatera Barat, ada Profesor Dr. Insinyur Israel Bird SU. Assalamualaikum, selamat sore Prof.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi. Assalamualaikum. Terima kasih telah diundang.
1: Baik. Dan kemudian mendengar, kami juga mengundang Pengurus Kadin Sumatera Barat, ada

0: Bapak Rahim Mardanis SHMM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rahim.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Selamat sore Prof.
2: Ya, Mas Soleh, Pak Rahim.
0: Iya, ya. Baik. Pendengar Anda bisa ikut bergabung bersama kami untuk berdiskusi di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975 dan bisa juga melalui live chat di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik, mengawali bincang-bincang kita di sore hari ini, saya ke Prof. Israel Bert dulu. Nah, Prof. Ya. Mungkin bisa diceritakan atau mungkin juga diinformasikan bagaimana kondisi das-das utama di Sumbar saat ini pasca beberapa bencana yang terjadi dan faktor apa sih yang paling berkontribusi pada banjir bandang berulang ini?
2: Iya, di Sumatera Barat itu kan banyak das ya, banyak daerah aliran sungai. Di dalam das itu ada ya, badan sungai, ada sungai utama dan anak-anak sungai. Dan kita lihat kalau di Padang ada 6 das ya, di selatan ada das Timbalun, di Kebungusnya das Bungus, kemudian das Arau, das Kuranji, das Air Dingin, dan das Kandis. Nah, di Kota Padang apa 3 das ini sangat apa mengkhawatirkan kita ya, das Arau, das Kuranji, das Air Dingin. Dan kalau di Sumatera Barat itu das Anai ya, das Anai, das Kampal, das Batanghari, kemudian Dasmani, Rusuko kemarin ya itu terpapar juga kena banjir. Nah, kenapa banjir ini bisa terjadi di Sumatera Barat pada musim kemarau? Nah, di Sumatera Barat musim kemarau dan musim penghujan tidak jelas para pendengar ya, di musim kemarau ada juga hujan ya, walaupun intensitasnya begitu-begitu saja tapi bisa berdampak banjir. Kenapa bisa terjadi dampak banjir? Karena hulu-hulu sungai itu kita berada di kawasan lereng Bukit Barisan. Dan di sana ada hutan lindung dan ada juga hutan suaka alam dan hutan APL dan sebagainya. Dan kalau kita cermati sekarang para pendengar ya, Pak Yudi dan Pak Madison, Pak Rahim ya, kebanyakan hulu-hulu itu sudah banyak yang alih fungsi lahan. Nah, ada juga ya heboh kemarin di Kota Padang ya, ada kita bicarakan di das Air Dingin itu di hulunya ada pembukaan untuk lapangan olahraga dan di Tenggarai itu adalah lahan APL ya. Jadi lahan APL maupun lahan hutan lindung yang harus dilindungi, kalau dirubah tutup lahannya, maka dia akan mempengaruhi kepada hidrologi das ya. Sedangkan sungai itu, para pendengar ya, sungai itu adalah drainase alam. Jadi alam yang menciptakannya. Besar kecilnya sungai itu ditentukan oleh karakteristik dan luas das itu sendiri. Jadi kalau das Kuranji, das Air Dingin, das Arau, walaupun pendek, tapi dia mempunyai mainstream yang cukup hailingnya tinggi, begitu meluncur dari Bukit Barisan terus ke dalam kota. Nah, dalam kota yang luasnya 6.4 ini ya, sepertiga dari luas kota itu sudah merupakan daerah pemukiman yang terpapar oleh banjir. Seperti apa yang heboh kemarin dibicarakan tentang das Air Dingin dan das Kuranji. Jadi apa kalau kita kait dengan judul kita pada hari ini Bang Yudi, yaitu kelangkaan pangan di Sumatera, ya jelas karena apa bencana banjir ini pasti merusak biofisik struktur lingkungan terutama sawah ya. Sawah itu di Sumatera yang terdampak banjir itu ada sekitar 4.500 hektar yang rusak ya dan mengalami puso tidak bisa panen. Pak Rahim ya, tidak bisa panen, kita adalah 1.341 hektar. Itu tidak bisa panen. Nah, di samping yaitu puso ya, dan di samping ada lahan yang rusak, dan juga irigasi yang rusak ya. Seperti di Kota Padang, irigasi di Ulonago itu rusak ya, sumber airnya. Dan persoalan-persoalan lain yang timbul adalah tentu akan berdampak pada masalah naiknya harga pangan. Seperti beras ya, beras misalnya bisa naik ya, dari 17.000 bisa menjadi 17.500 ya. Naiknya bukan main itu ya, 1 kilo naiknya. Jadi begitu juga cabai, bawang. Nah, Nah, di samping itu lahan yang rusak juga sumber daya air juga bermasalah ya, bisa berkurang, air bersih juga berkurang, jadi banyak masalahnya. Transportasi kemarin harus suko banjir ya, banjir di Solo itu, maka tidak bisa kita lewat Sinjo Laut mau ke Solo, harus ke Padang Panjang. Nah, ini juga membebani kepada komoditas apa pertanian dan juga menaikkan harga. Jadi saya kira apa kenapa banjir itu selalu ada di Sumatera Barat? Memang apa bentang alam Sumatera Barat ini merupakan etalase bencana hidrometeorologi. Jadi apa saja bencana hidrometeorologi ada di Sumatera Barat ini, Pak Rahim ya. Jadi oleh karena itu kita harus care bagaimana hulu-hulu das yang ada di Sumatera Barat itu kita rawat ya, kita pelihara. Jangan alih fungsi lahan, jangan ada tambang liar atau tambang izin juga ya. Jadi jangan sembarang beri izin tambang ya. Jadi lihat dulu apakah itu akan terpapar daerahnya atau tidak. Nah, ini harus dinas teknis harus betul-betul konsekuen, integritasnya harus ada ya. Jadi jangan sembarang mengeluarkan izin. Seperti di Kasang itu kan izin batu andesit dikeluarkan izin oleh dinas terkait ya. Dan itu terpapar itu, sedangkan akhir November kemarin ya 2025 sudah banjir, sudah ada korban jiwa di sana. Sekarang dibuka pula tambang. Jadi dinas teknis harus hati-hati mengeluarkan izin, walaupun kabupaten sudah menyetujui, tapi kita di tingkat provinsi harus lihat dulu, check and recheck ya. Jadi jangan asal ACC setuju dan diteruskan ke gubernur untuk di legalisir ya, disetujui. Jadi ini kita minta perhatian kepada semua dinas teknis yang terkait dengan masalah banjir dan longsor ini. Demikian sementara, Mayudin. Terima kasih.
0: Baik, Prof. Nah, tadi kan juga disebutkan bahwa dampak dari banjir bandang ini salah satunya adalah rusaknya beberapa sawah, bahkan sampai puso gitu ya, Prof. Ya. Nah, sawah-sawah yang tertimbun atau terdampak dari banjir bandang ini, apakah masih bisa dipulihkan? Dan kalau misalnya ada peluang untuk dipulihkan, itu biasanya berapa lama, Prof?
2: Iya, bisa dipulihkan tergantung sedimen, macam sedimen yang memperandakannya, seperti di Bukit Tinggi, di Bukit Batabo itu kan, itu batu-batu besar yang banyak terpapar di lahan sawah. Tapi kalau sedimen lumpur cuma itu gampang sekali, mudah sekali ya. Tapi itu harus kita lakukan dan itu memang memakan waktu per hektarnya. Jadi apakah sudah dimulai? Sudah ada dimulai. Tapi kan speednya ini yang dipertanyakan oleh masyarakat, speednya itu slow batsur ya. Jadi apakah ini, alasan klasiknya adalah dana. Dana apa, nomenklatur tentang dana ini ya tidak jelas. Atau tidak ada dari pusat. Atau kalau ada dari pusat ya kadang-kadang daerah lambat mengenangani, sehingga Menteri Pertanian kemarin ribut kan ditarik lagi dana sekian miliar ya. Nah, ini kan tidak boleh itu terjadi. Jadi ini sebenarnya ditujukan kepada dinas teknis ya, yang terkait seperti dinas teknis pertanian, kehutanan, PU, DLH, SDM. Nah, itu harus harus integritasnya harus dapat diperlihatkan kepada masyarakat. Jadi jangan mudah sekali memberi izin ya, seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun di kabupaten pemerintah daerahnya sudah merestui, tapi kita di tingkat provinsi harus check and recheck ya, Pak Raim ya. Jadi jangan begitu dampak nanti kepada Pak Raim ini, karena apa, pangan dan produksi pertanian nanti tidak akan bisa meningkat ya. Kalau lahan pertanian yang rusak itu cukup luas di Sumatera Barat ya, yang rusak itu 4.500 rusak. Nah, belum lagi puso saat itu, puso sekitar 1.301 hektar ya. Dan di antaranya tentu ada 385 hektar padi, dan palawija juga ada 200 seperti jagung dan lain sebagainya. Dan ini tentu berdampak kepada income petani dan kemakmuran petani. Dan ini harus kita pintas ya. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, pintih sebelum nanyui. Jadi pintih sebelum nanyui ini bisa dilakukan untuk semua hal ya, semua aspek. Pintih sebelum nanyui sebelum banjir, pintih sebelum puso ya, hati-hati. Nah, demikian sementara, Mohyudi, nanti Pak Lain bisa menunggu nih.
0: Ya, baik, saya geser ke Pak Rahim. Nah, Pak Rahim, dampak dari banjir berulang ini seperti apa terhadap pasokan pangan pokok, khususnya beras dulu ini, Pak Rahim?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Prof
2: ya,
1: yang sudah memaparkan itu, Pak. Ya, betulnya memang dari sisi ekonomi kita dampak dari banjir dan bencana ini sangat besar ya. Terutama karena adanya peningkatan harga karena kelangkaan dari bahan-bahan pokok kita. Nah, ini memang harus menjadi perhatian kita semua. Jangan betul kita tidak konsisten ataupun mungkin pemerintah yang di mana yang harus mengawasi ya kan itu sangat lemah terhadap aturan yang telah ditegakkan. Itu yang pertama. Dan saya mengusulkan juga harus ada audit DAS di daerah Kota Padang terutama ya yang baru-baru ini juga terlanda banjir bandang karena kita ketahui semula itu untuk hunian tetap aja belum selesai yang banjir bandang tahun lalu dan sekarang udah banjir bandang lagi. Nah, ini artinya aliran DAS kita memang sangat rusak terhadap lingkungan kita ini. Sehingga hujan sebentar aja akan menimbulkan banjir bandang kembali. Ini sesuai dengan kita kenyataan yang kita lihat. Yang kedua, kita memang tidak mudah untuk memperbaiki infrastruktur kalau terjadinya bencana. Untuk itu kita harus bagaimana mensiasati untuk mengantisipasi terhadap rusaknya DAS di Sumatera Barat, umumnya Kota Padang, Kota khususnya.
0: Okay.
1: Nah inilah kita menghimbau, walaupun nanti mungkin ada pengusaha-pengusaha yang ikut bermain, nah, kami dari Kadin tentunya tidak ingin hal ini terjadi, dan kami melihat dampak daripada banjir ataupun bencana ini sangat luas.
0: Yeah.
1: Terutama nanti ada peningkatan harga daripada bahan-bahan pokok kita sehingga memicu inflasi di Sumatera Barat. Mungkin itu dulu sementara.
0: Baik, baik. Baik Pak Rahim dan Prof, kita jeda dulu untuk beberapa saat karena kami akan kumandangkan dulu seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Dan kita kembali di bercerita bencana untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dengan topiknya yaitu bayang-bayang kelangkaan pangan Sumbar akibat banjir bandang. Banjir berulang ya. Dengan narasumber kita ada Ketua Forum Das Sumatera Barat Profesor Dr. Insinyur Israel Bird SU dan juga Pengurus Kadin Sumatera Barat Bapak Rahim Mardanis SHMH. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751 812 878 atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Baik, saya ke Pak Rahim. Nah Pak Rahim, selain beras apakah ada bahan-bahan pangan lain yang terdampak akibat banjir berulang ini Pak Rahim? Dari pantauan Kadin sendiri.
3: Ya, tentunya dengan adanya terganggunya jalur transportasi yang biasa menghubungkan antara daerah penghasil maupun daerah pemakai itu, tentunya akan mempengaruhi juga harga-harga lain, terutama tentu kesembilan bahan pokok. Ya, walaupun memang tidak diproduksi di Sumatera Barat. Nah, hal ini memang juga tidak serta-merta bisa dapat ditanggulangi ataupun dapat dinormalisasi oleh kegiatan pemerintah dengan cepat. Kita baru tahu bahwasanya galodo yang terjadi di Arusuka itu juga akan mempengaruhi distribusi antara Padang dan Jambi misalnya, ya kan? Nah itu juga akan juga dari daerah-daerah pesisir selatan. Dan itu juga terganggu akibat adanya bencana ini. Nah, untuk itu kami menghimbau sebetulnya kepada pemerintah untuk bisa mengawasi tata ruang ini dengan baik dan tegas, ya kan? Karena selama ini kita juga selalu berbicara kebijakan-kebijakan yang namanya untuk mengambil suatu langkah-langkah secara ekonomi ataupun mungkin dasarnya itu perkiraannya untuk mendukung perekonomian. Tapi ternyata dengan adanya perubahan-perubahan tata ruang, hal ini juga mempengaruhi secara ekonomi kita secara langsung. Ya kan? Terutama dengan kenaikan harga, dengan menurunnya produksi, dengan akibat daripada banjir ataupun bencana itu. Mungkin itu.
2: Oke, baik. Dari kondisi yang saat ini kita alami itu, dari pandangan Pak Rahim sendiri, apakah Sumbar atau provinsi kita ini masih bisa disebut aman secara pangan atau justru kita mulai bergantung nih pada pasokan dari daerah tetangga atau daerah lainnya?
3: Ya, kalau untuk saat ini daerah kita memang penghasil, terutama seperti beras dan yang lainnya ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Tapi kita dengan adanya bencana ini, terutama dari daerah penghasil itu akan terjadi penurunan produksi-produksi kita yang telah selama ini bisa menjadi andalan daripada Sumatera Barat. Yang kedua, karena adanya gangguan distribusi akibat daripada banjir, tentunya ini akan meningkatkan biaya transportasi, ya kan? Yang selama ini mungkin dapat ditempuh 2 atau 3 jam akibat dari banjir, akibat dari bencana ini bisa menjadikan 5 atau 6 jam misalnya. Nah ini kan kerugian-kerugian yang akibatnya meninggikan harga-harga yang terjadi di daerah seperti Padang ataupun yang banyak yang menghasilkan di daerah-daerah hulu seperti Solo dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya kita inginkan bagaimana pemerintah dan aparat untuk tegas melakukan pengawasan. Nah, kalau perlu audit lingkungan terhadap DAS ini kita lakukan sesegera mungkin. Karena tidak mungkin hujan itu kita akan kendalikan. Yang paling bisa kita kendalikan itu adalah tangkapan air di hulu. Itu mungkin. Ya, Prof.
2: Oke, baik. Tangkapan air berarti ya. Baik, saya kembali ke Prof. Israel. Nah, tadi ada juga informasi dari Prof. bahwa terdapat juga bendungan ataupun juga intake irigasi yang rusak karena banjir yang terjadi. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Prof. sendiri, langkah teknis yang paling mendesak untuk bendungan dan intake irigasi ini agar bahan-bahan pangan kita ini atau sawah-sawah kita ini masih bisa berproduksi seperti apa, Prof.?
4: Iya, kalau lahan sawah yang beririgasi, kalau irigasinya rusak ya harus cepat dipulihkan karena namanya sawah tergantung kepada irigasinya. Jadi irigasi ini selain fasilitasnya harus kita pulihkan, perbaikan. Seperti di Kota Padang ini kan irigasi Gunung Lawu itu kan luar biasa untuk melayani ribuan hektar ya sawah di Lubuk Miturun itu dan sebagainya Kota Tengah ya. Jadi oleh karena itu irigasi ini perlu dipulihkan. Termasuk bendungnya, empangannya, dan saluran irigasinya primer, sekunder, tersier, bahkan sampai kuarter harus dibenahi. Nah, dan juga ini berdampak juga ya karena ada sawah yang tertimbun ya karena apa lebih dari 1000 hektar di Sumatera Barat yang tertimbun sedimen ini harus cepat dipulihkan. Dia bisa dipulihkan ya. Sedangkan menaruh di lahan terbuka aja bisa buat sawah. Apalagi yang hanya tertimbun ya. Jadi bisa asal ada kemauan dinas teknis yang terkait ya. Jadi oleh karena itu kita mengharapkan kepada pemerintah daerah sesuai apa yang diminta oleh para ibadi ya. Integritas dari dinas-dinas itu harus ya ditegakkan dan audit kembali apa lain mana guna ulu das. Dan barangkali para pendengar ya Pak Bang Yudi ya, mungkin antara das dan sungai ini saya dengar agak kabur nih ya. Jadi das itu adalah suatu hamparan ya, satu hamparan, satu bentangan alam. Di satu bentang alam itu seperti das air dingin di Lubuk Turun itu bentang alamnya begitu kan. Nah, koridornya kira-kira hampir 200 km persegi lah ya. Dan panjangnya kira-kira 25 km dari kaki gunung Barisan sampai ke pantai. Nah, di dalamnya ada sungai, namanya batang air dingin. Dan ada anak-anak sungai. Jadi sungai itu para pendengar itu adalah drainase alam. Jadi tidak kita yang membuat, tidak pemerintah yang membuat, tidak wali negara yang membuat, tapi diciptakan oleh alam itu sendiri. Dan oleh karena itu kondisi kemampuan apa tampungan air badan sungai itu sesuai dengan kondisi daerah aliran sungai tersebut. Kalau tadi di hulu das air dingin ada hutan lindung di sana, ada hutan produksi, ada APL dan sebagainya, tapi masih merupakan tutupan hijauan hutan. Nah, kalau itu dirubah fungsinya, Pak Mason ya, kalau dirubah, katakanlah dirubah menjadi ladang atau dirubah menjadi perkebunan, dia akan terbuka itu. Nah, atau dirubah menjadi lapang bola kaki, ya, nah, dia terbuka itu. Tadinya ada pohon, sekarang terbuka. Nah, kalau lahan terbuka, para pendengar ya, kalau lahan itu terbuka, tadinya ada pohon hijauan, maka daerah itu akan menjadi mantap, padat ya. Sehingga air hujan yang jatuh di daerah itu tidak sempat masuk ke dalam tanah. Kalau masuk hanya mungkin sekian persen ya. Yang selebihnya mengalir di permukaan tanah. Dan kalau itu tadinya daerah itu hulu itu misal kata das Kuranji, das air dingin ya, das Kandis ya, das Arau, tadinya hulunya itu penuh dengan hutan, kualitas tutup lahannya bagus, tapi karena sudah ada alih fungsi lahan dijadikan untuk kepentingan budidaya pertanian atau penebang hutan liar. Nah, ini akan mengganggu sistem hidrologi atau pola hidrologi di hulu das itu. Jadi kalau berubah tadinya air yang masuk ke dalam tanah bisa 60%, Karena terbuka menjadi air masuk tanam jadi 10% atau 20%, selebihnya 80% 90% mengalir di permukaan. Nah, artinya apa? Volume aliran itu meningkat dan dengan demikian daya tampung sungai drainase alam ini tentu sudah tidak mampu lagi ya, karena tadinya hulu das itu cukup hutannya bagus sekali ya. Sekarang sudah terbuka sehingga air runoff-nya, air lariannya bertambah sehingga debit banjirnya melimpah. Nah, itulah yang terjadi di Kulanji apa awal tahun yang lalu ya, melampaui 300 meter kubik per detik. Sedangkan kemampuan tampung batang Kulanji itu 125 meter kubik per detik. Jadi ada kelebihannya, maka dia melebar kiri kanan. Begitu juga das kandis ini ya. Tadinya kemampuannya mungkin 150 meter kubik per detik ya. Tapi karena banyak aliran permukaan yang terjadi karena sudah berubah fungsi, hutannya sudah terbuka, maka mungkin debit banjirnya sampai 250 meter kubik. Jadi ada kelebihan dari 100 meter kubik per detik. Nah, 100 meter kubik per detik itu Pak Ibrahim itu mempunyai daya rusak, daya hantam yang besar sekali ya. Itulah makanya di meander sungai, di Lumin itu, di Lubung Turun ya, di Lumin, Lumin Park itu, maka di meander lengkungan itu dipelurus oleh aliran sungai yang meluap ini. Nah, terdampaklah masyarakat kita di sana. Kita sedih juga, ikut berduka ya, karena itu adalah bencana alam. Tapi yang dipertanyakan oleh masyarakat, ditanya kepada saya, kenapa diizinkan membangun perumahan di sana, itu kan dikembalikanlah kepada manajemen pemerintahan. Barangkali sementara itu, Pak Bang Yudi.
2: Oke, nah Prof, dari dampak yang saat ini kita rasakan, kemudian kondisi yang saat ini terjadi, apa sih langkah-langkah konservasi ataupun rehabilitasi das yang realistis, baik itu dalam jangka pendek ataupun juga menengah, agar kedepannya banjir tidak terus menggerus lahan pangan, Prof?
4: Jadi memperbaiki das, terutama das hulu itu harus dipulihkan kembali hijaunya. Nah, memulihkan hijaunya itu tidak bisa kun fayakun ya, tidak bisa 1 tahun 2 tahun ya. 1 tahun tanaman apa akasia ditanam atau mahoni ditanam belum tentu besar ya. Nah, oleh karena itu apa di daerah-daerah yang punya kecurang yang terjal itu mungkin dibuatlah apa dam atau apa tanggul-tanggul atau batu bronjong atau ceketan, dan kemudian diperbanyak tanaman vertifer ya, rumput vertifer yang cepat menyebarnya sehingga lahan itu tertutup. Kalau lahan itu sudah tertutup, maka kepadatan puri-puri tanah di bawah lahan vertifer itu tidak lagi padat, jadi bisa walaupun nanti ada hujan dia bisa menyimpan air di dalam tanah di hulu das tersebut. Jadi tidak bisa hanya penghijauan saja para pendengar ya. Tidak bisa, harus diikuti dengan bangunan struktural. Ya, apakah itu sabodam ya, apakah itu apa trasering, nah atau batu bronjong. Nah, jadi kalau daerah itu lereng ditanam hijauan ya payah juga ya, terpapar juga nanti karena sit erosion ya, erosi permukaan. Jadi oleh karena itu kalau ada yang sifatnya agak lereng ya, itu dipatahkan lerengnya, dimodifikasi lerengnya. Jadi jangan dibiarkan bentang alam itu seperti itu. Kenapa? Kita berhadapan dengan tumbuhan itu kan kehidupan biologi yang lama tumbuhnya. Jadi 1 tahun 2 tahun belum tentu menutup, kanopinya belum tentu menutup lahan lahan yang terpapar tadi, yang terbuka tadi. Ya, jadi oleh karena itu harus kerja keras kita ya. Jadi saya apresiasi pemerintah apa kota dan Sumatera Barat sudah mulai memberikan perhatian ya. Kalau tidak salah besok tanggal 14 ada gotong royong ya, penghijauan di Kulanji, kemudian ada Yayasan Galapos mengadakan sayembara penghijauan di Hulu Das. Nah, kemudian juga ada kegiatan BPDAS penghijauan. Nah, ini kita dorong. Jadi harus kita ikuti dengan pengawalan. Yang kita lupa selama ini para pendengar, sudah penghijauan tidak ada perawatannya. Jadi perawatan perlu, seperti kita menanam kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ditanam, ya dipupuk, dipelihara, disiangi, dipagari. Nah, kalau penghijauan juga begitu, jangan dibiarkan, sudah tanam dibiarkan, hari panas, dia tidak disiram atau apa, matilah dia ya. Kita perumda Sumatera sudah melakukan penghijauan di pasir parupuk ya. itu kira-kira 2 hektar itu hijau, cemaran ini sudah tinggi ya, sampai 12 meter tingginya ya. Jadi bisa dihijaukan asal dipelihara. Jadi kita memang pelihara, kita siram, kita awasi. Kalau ada binatang kita awasi ya. Kalau musim panas ya kita siram. Jadi penghijauan di apa di hulu das harus begitu. Jangan serentak penghijauan lalu dibiarkan. Nah, namanya tanaman tentu perlu perawatan, pemeliharaan, pemupukan. Nah, ini adalah pos-pos itu disediakan oleh tim-tim penghijauan, baik pemerintah maupun swasta. Nah, kalau ada dikelola seperti perkebun, saya yakin dalam tempo tidak lama apa hulu das di Sumatera Barat ini akan pulih kembali. Ya. Sekarang kan terbuka, terbukanya makin parah Pak Rahim ya, adanya taman-taman liar ya di hulu das. Nah, seperti di Solo Selatan, Pasaman Barat itu, wah bukan main ya. Apa taman liar itu kalau dengan sekop ya nggak apa-apa, ini dengan eskavator ya. Nah, eskavator ya ratusan ya, kabarnya ribuan pula ya, saya nggak tahu pasti datanya. Tapi kalau dengan eskavator tanah dibalik-balik di lereng itu ya, kalau hari hujan tentu akan terjadi longsor. Itu yang terjadi di Sinjung ya, yang 5 orang itu meninggal tertimbun ya para penambang. Demikian sementara, Yudi.
2: Baik,
4: terima kasih.
2: Baik, Prof. Saya ke Pak Rahim. Nah, Pak Rahim, di sini apa sih peran Kadin dan juga dunia usaha dalam memperkuat khususnya cadangan dan distribusi pangan saat bencana? Misalnya mungkin gudang, logistik, atau jalur alternatif distribusi, Pak Rahim.
3: Ya, kami dari Kadin tentunya tidak bisa langsung eksekusi ya. Daripada bahan-bahan pokok ini, tentunya kita minta di mana pemerintah di sini ada bulog misalnya kan, untuk bisa mengantisipasi atau memberi penyangga apabila kelangkaan terjadi. Terus yang kedua, kita juga menyampaikan kepada teman-teman kita yang sebagai pelaku usaha di bidang lingkungan misalnya, artinya bergerak di agronomi apa segala macam, kita harus melihat dan memperdomani aturan-aturan daripada tata ruang, ya kan? Kita juga tidak mendukung apabila terjadi kelalaian ataupun kesalahan dilakukan oleh pengusaha untuk melakukan kegiatan ekonominya di sana. Yang ketiga, tentunya kita berharap semua pihak, ya tentunya termasuk masyarakat, hendaknya juga menyadari akibat daripada pembukaan lahan-lahan katakanlah yang dalam hulu das dan juga pembalakan liar ataupun adanya kegiatan peti ya, itu kalau bisa jangan lagi dilakukan. Dan kepada pemerintah ataupun aparat, kita minta ketegasannya untuk melakukan katakanlah razia ataupun mengambil tindakan kalau memang terjadi kesalahan di pada pelaku usaha itu sendiri. Mungkin itu Kadin bisa menyampaikan.
2: Baik. Nah, untuk agar rantai pasok pangan di Sumbar ini bisa lebih tahan bencana seperti apa, Pak Rahim?
3: Ya, beberapa waktu lalu sebetulnya kami juga telah mengusulkan kepada pemerintah untuk adanya resi gudang, ya kan? Namun ternyata dalam pelaksanaannya juga kurang bisa terlaksana dengan baik, karena berhubung mungkin dengan anggaran dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita tidak melihat apa namanya itu kendala-kendala ini kita harus biarkan atau kita diam saja. Kita harus berbuat sesuatu sehingga rantai pasok ini pada akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik, dengan adanya pasokan yang cukup, dengan adanya stabilitas harga pada masyarakat, sehingga inflasi juga tidak terlalu tinggi di Sumatera Barat. Karena dampak inflasi itu juga akan menimbulkan daya beli daripada masyarakat akan menurun. Daya beli akan masyarakat akan menurun, dampaknya juga tentu kepada pelaku usaha sebagai penyedia katakanlah barang-barang lainnya, untuk dia tidak dapat menikmati bagaimana kuatnya daya beli dari para masyarakat. Pada akhirnya kita terjadinya kelesuan daripada ekonomi itu sendiri. Nah, makanya kita berharap kepada semua pihak terutama pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan yang katakanlah tidak dalam koridor hukum, kami himbau untuk bisa mentaati aturan-aturan itu sendiri. Dan kalau memang terjadi pelanggaran, kami juga berharap kepada pemerintah, terutama aparat, untuk menindak tegas, karena dampak daripada lingkungan bencana ini sangat luas dan recovery-nya juga cukup lama. Itu mungkin yang saya sampaikan.
2: Oke, baik. Saya geser lagi ke Prof. Israel. Nah, Prof, apa perlu nih pergeseran pola tanam di tengah masyarakat ataupun juga pergeseran jenis komoditasnya ataupun juga tata ruang pertanian untuk lebih menyesuaikan dengan risiko banjir yang berulang ini, Prof?
4: Ya, sebenarnya itu bisa dilakukan. Modifikasi pertanian di Sumatera Barat. Tapi saya yakin ya, pada dampak banjir kemarin ini kan hanya sawah ada yang tertimbun lumpur sedimen ya, tapi kalau tertimbun batu memang payah itu ya, seperti yang di apa di Bukit Tinggi itu ya, di Bukit Batabuah ya, itu barangkali banyak batu-batu ya. Tapi asal apa petani sendiri saya lihat di lapangan sudah mulai mengansur-ansur ya memulihkannya. Karena banyak dari yang terpapar itu masih terlihat pematang sawahnya. Dan kita harapkan lumpur-lumpur yang ada itu membawa manfaat yang bagus ya. Mungkin banyak unsur hara di kandungnya. Kecuali kalau merupakan batu-batuan yang memang sulit ya. Kalau kita lakukan modifikasi pertanian, saya kira untuk Sumatera Barat pertanian padi sawah ya seperti ini ya, luasnya tidak ya, lebih dari sekitar 200 ribu hektar ya, lebih kurang itu data yang pasti banyak berbeda angka-angkanya. Dan di Kota Padang gitu juga, sawah dulu ada 6.000 hektar ya, sekarang tinggal 4.350 hektar. Nah, kenapa terjadi penyusutan itu terutama di kota-kota termasuk Kota Padang sudah teralih fungsi ya, menjadi daerah pemukiman, menjadi lapang olahraga, menjadi sekolah dan lain sebagainya. Ini. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah lahan LP2P ini ya, lahan pertanian pangan yang berkelanjutan itu harus dikeluarkan peraturan ketentuannya oleh DPR. Jadi jangan nanti dibiarkan ya, kalau di Kota Padang sudah ada LP2PB ini ya, lahan pangan berkelanjutan ini, sehingga lahan pertanian sawah yang ada 4.358 hektar di Kota Padang ini jangan sampai menyusut ya. Jangan, kalau menyusut ya di luar LP2P lah ya. Kenapa perkembang Kota Padang sejak terjadinya gempa kemarin 2009, dia sudah menyebar ke arah timur. Nah, banyak lahan sawah yang dijadikan daerah pemukiman ini yang terjadi. Dan efek sampingnya juga banyak terjadi banjir, risiko banjir dan longsor. Jadi kepada, terutama tentu kepada Dinas Pertanian Sumatera Barat ya, dan Dinas Pertanian Kota, kita mengharapkan pulihkan secepatnya irigasi yang terpapar itu, kemudian lahan sawah bentang alamnya dibaiki kembali. Dan ya kita pentahelik ya, bekerja sama dengan masyarakat ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan dengan pengusaha, dengan pemerintah. Nah, kita harus bergotong royong ya, Pak Rahim ya. Jadi jangan dibiarkan masyarakat terpana sendiri dengan penderitaannya ya. Dia tidak bisa menanam padi, tapi dengan begini kita mengharapkan kepada pemerintah baik kota, kabupaten dan provinsi ya. Terutama dinas-dinas terkait terhadap petani memberikan perhatian yang sepenuhnya, dan apa langkah-langkah yang perlu diambil perlu kita diskusikan bersama. Jadi jangan jalan sendiri ya, kita bersama-sama berkolaborasi ya, dinas lingkungan hidup, dinas SDM, DLH ya, kemudian dinas pertanian, dinas kehutanan, apa yang harus kita lakukan ya. Nah, untuk memulihkan das seperti apa yang saya sampaikan tadi, perbaiki hulu-hulu dasnya. Jadi di dalam ketentuan PP 37 2012, hulu das itu 30% ya. Kalau saya mengatakan 40% itu harus hutan, harus merupakan tutupan lahan hutan. Nah, jadi selebihnya boleh ya dialihfungsikan lahannya. Jadi oleh karena itu yang 30% ini jangan diganggu gugat walaupun itu APL tapi dia ditumbuhi oleh hutan ya. Jangan tidak sembarangan kita membukanya seperti di Lembana itu kan APL ada tanahnya sudah punya sertifikat ya bisa didirikan hotel tapi daerah itu menurut pengamatan Perumdas itu daerah berisiko banjir ya terdampak banjir begitu juga apa hulu-hulu das ini tentu manajemen daerah yang memperhatikan kabupaten dan kota jadi kalau ada alih fungsi lahan ya amati tegur ya disapa nah ini tidak boleh jadi jangan sembarang beri izin jadi dinas terkait sekali lagi mohon jangan apa cepat-cepat memberi izin walaupun camat wali nagari kabupaten sudah memberi izin kita di provinsi harus lihat dulu daerah itu rawan bencana nah, RT RW-nya bagaimana kita lihat dulu apakah RT RW yang kita susun itu sudah berbasis kebencanaan. Ini pertanyaan kita ya para pendengar, apakah RT RW yang kita susun ya Pak Mason, Pak Yudi, apakah sudah berbasis kebencanaan, berbasis ya berdasarkan kebencanaan. Jadi jangan asal-asal buat saja seperti Lumin Park itu kan daerah tidak boleh dibangun di itu di meander sungai. Kita orang das ya mengatakan itu berisiko sekali di tikungan sungai. Kita bangun ya seperti ini saya lihat juga nih di dekat bandara Minangkabau ya ada dari jembatan Kedele ada pemukiman itu juga di Mender tuh Mender di selatannya. Nah itu kalau ada banjir volume debit aliran di Batang Anai habis itu perkampungan itu. Jadi ini bukan kabar petakut ya tapi kita berhati-hati. Nah itu sementara Bang Yudi. Makasih.
2: Baik, baik. Pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat terakhir. Apa closing statement dari masing-masing narasumber? Mungkin dari Prof. Israel dulu. Silakan Prof. Closing statement terkait topik kita.
4: Iya, berdasarkan view bentang alam Sumatera Barat ini, jadi apa hutan itu jangan sampai dialihfungsikan ya, apalagi di hulu-hulu das ya. Karena das di Sumatera Barat ini banyak sekali ya. Besar kecilnya itu lebih dari 1.000 ya, lebih dari 1.000 ya, besar kecil ya. Di Kota Padang aja ada 16 dan terdapat 23 sungai ya, 5 di antaranya besar ya. Jadi hulu-hulu sungai itu, hulu-hulu das ya, jangan diganggu tutup lahannya. Kalau perlu kita pulihkan, kita hijaukan, ada program penghijauan ya. Dulu kan ada program 1 juta penanam pohon ya, ada gerakan 1 miliar penanaman, ada apa nih Bu Nur, setiap orang yang mau kawin menanam pohon sekian batang. Nah, di wali negari pun di negerinya masing-masing, kalau ada yang kawin ya tanamlah sekian puluh batang tanaman dan kita pelihara begitu untuk memulihkan. Jadi untuk memulihkan apa amanah dari yang di atas ini harus kita menjaganya. Menurut surat Al-Araf ya, janganlah engkau merusak di muka bumi ketika Allah telah menciptakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sudah merusak. Jadi kalau merusak tentu dampaknya adalah kebencanaan. Demikian saja para pendengar, mari kita pelihara bumi kita ini, bumi yang kita tempati yang sejuk dan banyak sungai. Terima kasih. Wassalam.
2: Baik, Pak Rahim. Silakan Pak Rahim.
3: Ya, terima kasih. Kami mengimbau tentunya kepada pelaku usaha yang di bawah naungan Kadin maupun yang belum ternaung dari Kadin. Tentunya kita berharap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RT RW-nya untuk tidak dilanggar dan kita mematuhi sepenuhnya walaupun mungkin ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran itu tersendiri dan kami berharap tentunya dengan adanya kepatuhan terhadap aturan yang di lapangan semoga bencana katakanlah banjir ataupun yang lainnya akan bisa berkurang atau paling tidak tidak lalu datang silih berganti di terhadap Sumatera Barat ini. Dan kepada masyarakat tentunya kami harapkan juga untuk kesadarannya untuk menjaga lingkungan tempat karena lingkungan itu yang bersahabat adalah lingkungan yang dapat saling memberi dukungan
2: nampak.
3: Baik alam maupun dari masyarakat setempat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Ray Mardani, terima kasih juga Pak Profesor Israel Bird.
4: Terima kasih
2: sudah
4: kembali
2: bergabung bersama Pro 1 di sore hari ini dalam bercerita bencana. Mudah-mudahan yang kita perbincangkan ini juga bisa menjadi manfaat juga untuk masyarakat luas yang mendengarkan serta menonton di sore hari ini. Dan mendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga sudah beratensi dalam program bercerita bencana untuk kesempatan sore hari ini. Akhirnya saya Yudi Maswar beserta narasumber dan juga tim teknik yang bekerja sama di kesempatan pagi ya sore hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Terima kasih telah bersama kami dalam bercerita bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung dengan Pro1 RRI Bukit Tinggi guna mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu
4: 2026.

0: yang melanda kawasan Pantai Pauh Kabupaten Agam pada Kamis 8 Oktober lalu. Terjadi penyesuaian mobilitas kendaraan dan pembersihan sisa-sisa longsor agar aktivitas transportasi bisa normal kembali. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Bukittinggi menuju kawasan Lubuk Basu

0: memperproses perbaikan tersebut?
1: Alhamdulillah untuk hari ini jalan dari Simpang Panta menuju Sungai Landia ke arah Padang Luar itu sudah bisa dilewati, namun tetap berhati-hati kepada pengendara yang melewati jalan tersebut.
0: Perhatian intensif dari pemerintah setempat sangat krusial, mengingat jalur Pantai Pauh merupakan akses vital yang padat dilalui masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara arahan petugas di lapangan dan kesabaran masyarakat saat menghadapi sistem buka tutup jalan sangat diharapkan demi kelancaran pekerjaan alat berat.
1: Kalau terkait dengan pekerjaan jalan dari Simpang Panta menuju ke arah Padang Luar, memang ditutup total, bukannya dengan empat. Karena mengingat yang dia kerjakan itu adalah tebing, gitu. Itu tidak memungkinkan itu kendaraan lewat. Gitu. Kalau jalan kita yang menuju jalan kabupaten, menuju arah ke Bukit Tinggi, melalui Ngarai dari Panta juga, itu tidak dibuka tutup, bisa kita lewati, orang kerja buka, orang kerja buka.
0: Pemerintah Kecamatan Matur mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang hendak melewati ruas Bukit Tinggi menuju Labuk Basung dan sekitarnya agar terus berhati-hati. Diharapkan pengerjaan ruas jalan serta pembersihan sisa-sisa longsoran di kawasan Pantai Pauh dapat segera dirampungkan secepatnya, sehingga aktivitas transportasi darat dapat kembali beroperasi secara normal, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Kesbangpol Bukit Tinggi gencarkan pendidikan politik bagi masyarakat kawal pemerintahan pasca pemilu. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan silaturahmi di tengah masyarakat. Setelah pesta demokrasi usai, masyarakat diharapkan kembali bersatu, menjaga komunikasi, serta bersama-sama mendukung pembangunan daerah di daerah ini. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat se-Kota Bukit Tinggi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi melalui dana pokok-pokok pikiran pokir anggota DPR di Kota Bukit Tinggi, Dede Suryadi Rahab dibuka. Staf Ahli Pemko Bukit Tinggi Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Robi Novaldi mewakili Wali Kota Bukit Tinggi. Dalam sambutannya, Robi Novaldi menegaskan pendidikan politik sangat penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas, dewasa, dan bijak dalam menyikapi perbedaan pilihan politik yang ada saat ini. Menurutnya, perbedaan dukungan dalam pemilu maupun pilkada tidak seharusnya merusak hubungan sosial yang telah terjalin di tengah masyarakat. Bahkan akibat berbeda pilihan politik, usai pelaksanaan pesta demokrasi, banyak yang tidak lagi bertemu sapa. Robi berharap melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.
4: Sampai saat ini, tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, secara nasional pun, angka partisipasi politik, pemahaman politik masyarakat, tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, tapi secara nasional itu masih dikategorikan rendah. Kita melihat dinamika di masyarakat. Ada perpecahan, ada perdebatan, pilkada selesai, tapi karena berbeda kelompok, berbeda pilihan, itu malahan sering tidak basapu, masih orang yang berbeda. Ini seiring dengan prinsip dari pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah. Bukit Tinggi ini mau dibawa kemana?
3: Juga Kesbangpol Kota Bukit Tinggi diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Mewujudkan Bukit Tinggi yang gemilang dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. 3 hari lagi batas akhir pelaporan LKPM triwulan 3 untuk usaha menengah dan besar. Dinas terkait ingatkan pelaku usaha agar segera melaporkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bengkalis mengingatkan pelaku usaha menengah dan besar untuk segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM triwulan 3 tahun 2026. Batas akhir pelaporan tinggal 3 hari lagi sehingga pelaku usaha diminta tidak menunda penyampaian laporan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Haji Khairi Farizal mengatakan pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai perkembangan investasi dan kegiatan dan penanaman modal di daerah. Ia mengingatkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menghimbau kepada pelaku usaha yang terutama masuk kategori menengah dan besar karena ada kewajiban untuk menyampaikan

0: laporan kegiatan penambahan modal kalau sekarang itu masuk ke triwulan 3. Jadi kalau menengah besar ini itu melaporkan kegiatan penambahan modal itu 4 kali dalam setahun, jadi per triwulan. Nah, sekarang ini masuk ke triwulan 3 periode 1 sampai 15 Oktober.
1: Kewajiban pelaporan LKPM tersebut merupakan bagian dari implementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Data yang disampaikan pelaku usaha menjadi dasar pemerintah dalam memantau perkembangan investasi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis. DPMPTSP Bengkalis mengimbau seluruh pelaku usaha menengah dan besar segera menyelesaikan pelaporan LKPM triwulan 3 tahun 2026 sebelum batas waktu berakhir, agar kewajiban pelaporan terpenuhi dan terhindar dari sanksi administratif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih bersama RRI Bengkalis, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
3: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, hampir rampung. Namun, fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Azmir, saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan. Ia juga menyebutkan beberapa hari sebelumnya, 4 petugas yang akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih telah tiba di Bengkalis. Kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pengoperasian fasilitas itu akan segera disiapkan. Meski demikian, Azmir juga mengaku belum menerima informasi mengenai jadwal peluncuran atau launching Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir.
4: Ini Kampung Nelayan kalau selesai selesai atau belumnya, nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah, saya tak tahu juga nih, dengan anu kan, dengan kementerian, saya tak tahu, sampai itu saya tak tahu. Yang jelas beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola Kampung Nelayan itu sudah datang.
3: Menurut Azmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Keberadaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan, terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pambang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Pambang Pesisir Paslah mengatakan secara kasat mata pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat hampir selesai. Namun, ia belum dapat memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung 100% karena pemerintah desa belum memiliki dokumen gambar pembangunan, rencana anggaran biaya atau RAB, serta spesifikasi teknis sebagai dasar pemeriksaan. Ia juga menyebutkan hingga hari ini belum ada kepastian mengenai mekanisme serah terima aset Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, termasuk apakah nanti diserahkan kepada Koperasi Merah Putih atau pemerintah desa Pambang Pesisir.
5: Kalau terkait dengan fisik, memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung kan gitu.
6: Ya.
5: Tapi secara spesifikasi, karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa, ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
3: Siap. Menurutnya, kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Paslah menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 20 kelompok nelayan di Desa Pambang Pesisir dengan jumlah anggota secara keseluruhan mencapai sekitar 350 orang dengan jumlah nelayan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Impor pesawat tempur Rafale. Masuk data impor Riau, BPS jelaskan pencatatan terjadi karena pangkalan berada di Lanut Roizmin Nurjadin Pekanbaru. Awis Suryatmaja melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya aktivitas impor pesawat terbang yang masuk melalui wilayah Riau pada tahun 2026. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa masuknya pesawat melalui wilayah Riau membuat aktivitas tersebut tercatat dalam data impor daerah. Selama belasan tahun sebelumnya, data impor pesawat terbang tidak tercatat melalui Provinsi Riau karena proses administrasi berada di tingkat pusat.
7: Pesawat terbang, kenapa memilih pesawat terbang daripada impor pesawat untuk karhutlah gitu ya. Ini juga kebijakan secara nasional karena memang setelah sekian tahun, mungkin belasan tahun ya, setelah belasan tahun baru tahun inilah tercatat impor kapal terbang dari Provinsi Riau. Tolong dikoreksi kalau salah ya Mbak Bukti, karena sebelum-sebelumnya memang tercatatnya di nasional ya, di pusat gitu. Nah, baru tahun ini nilai impor kapal terbang karena memang mendalamnya atau maksudnya memang di Provinsi Riau ya Pak Supriyadi, itu jadi tercatatnya di Provinsi Riau.
6: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa pesawat yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, yakni pengadaan pesawat tempur Rafale. Ia menegaskan keberadaan pesawat Rafale di Riau bukan merupakan program atau kebijakan pemerintah provinsi, melainkan keputusan pemerintah pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
8: Kemudian yang menyangkut tentang kenapa tadi menyoroti tentang Rafale. Jadi untuk Rafale ini adalah salah satu dari 5 urusan yang masih dipegang oleh pusat, diantaranya moneter, peradilan, termasuk pertahanan keamanan. Ini adalah kebijakan pusat yang kebetulan saja untuk Rafale pangkalan yang menjadi skuadronnya di Lanut jadi ini semua kebijakan dari pusat, hanya kebetulan pangkalan dari ini karena kita termasuk strategis di wilayah barat itu, hanya karena kebetulan, bukan dari Pemprov, ini adalah dari kebijakan nasional, kebetulan pangkalannya berada di Provinsi Riau. Terima kasih.
6: Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas impor dari Riau tidak hanya berasal dari sektor perdagangan umum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang pelaksanaannya berada di wilayah Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Polisi pasang garis polisi usai grebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Santi Yunas menurunkan laporannya.
9: Area pub dan salah satu ruangan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru dipasangi garis polisi. Hal ini menyusul penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Riau sehari sebelumnya. Pemasangan garis polisi tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam operasi yang berlangsung, sebanyak 68 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari 47 laki-laki yang diperiksa, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sementara itu, 21 perempuan yang diperiksa seluruhnya dinyatakan positif mengandung zat tersebut.
10: Untuk barang bukti, ada yang didapat dari pengunjung, ada yang didapat dari waitress, kemudian ada juga yang didapat dari security, ya, karena ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ kemudian jualan di dalam situ. Ini kami masih dalami apakah ada keterlibatan dari manajemen tempat hiburan malam ini.
9: Menanggapi hal tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau Rio Tutrianto menilai penggerebekan tempat hiburan malam tidak hanya sebagai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi pengawasan terhadap tempat hiburan malam.
11: Kita tahu bersama bahwa selain tempat hiburan malam kan memang ada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menjadi sarang utama dalam peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Jadi upaya-upaya ini upaya-upaya yang bagus menurut kami yang tetap harus dilakukan. Apalagi ini menjelang akhir tahun, saya pikir intensitasnya akan semakin meningkat, maka pencegahan dalam bentuk razia pun harus tetap dilakukan, sehingga ya kita boleh bilang para pelaku kejahatan narkotika itu dapat berpikir dua kali untuk melakukan aksi di Kota Pekanbaru.
9: Sebanyak 63 orang yang dinyatakan positif narkoba menjalani asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hasil asesmen tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan proses hukum atau rekomendasi rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan Erik Muhammad.
12: Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, menghadirkan inovasi radar Eco Green yang berfokus pada pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan inovasi dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung penilaian desa dan kelurahan berprestasi.
13: Kalau untuk penghargaan, kita sering ya, hampir setiap tahun kita dapat penghargaan. Ya kan, kemarin di Kelurahan Bandar Sah, tahun-tahun sebelumnya di Ranai Kota. Nah, hampir kita di posisi-posisi ketiga, karena kan tentunya dengan penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah, itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun provinsi.
12: Radar merupakan singkatan dari Ranai Darat, sedangkan Eco Green mencerminkan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain inovasi tersebut, Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa juga dikenal mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta kesiapsiagaan melayani warga selama 24 jam.
14: Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami tonjolkan radar Eco Green yang kita mengolah sampah itu. Dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk apa pupuk. Jadi ini kali pertama di Kelurahan Ranai Darat untuk mendapat juara tingkat provinsi. Administrasi dari kantor, dari posyandu, dari PKK, semuanya itu dinilai semuanya.
12: Melalui inovasi radar Eco Green dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, Kelurahan Ranai Darat diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat peluang meraih predikat kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah atau ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada tahun 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti Nini Mama, Bundo Kanduang, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Selengkapnya Melati Oktawina melaporkan.
16: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan. Menurutnya penyelesaian masalah ini harus dilandasi semangat kebersamaan yang mengakar pada filosofi budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan. Maigus menjelaskan, ATS tidak selalu berakar dari impitan ekonomi. Faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian orang tua, turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS.
17: Sebanyak 6.100. 60% bukan karena miskin, tapi karena pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kalau miskin, Wali Kota Padang sudah punya program pelayanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah kota. Program Pak Wali namanya Padang Juara. Anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu, mulai dari pakaiannya disiapkan, bukunya disiapkan.
16: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkannya untuk masa depan lebih baik. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan non-formal melalui paket A, B, dan C bagi anak yang tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Melati Oktawina melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah seperti Jawa, Medan, dan Aceh. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
18: Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting terjadi setelah sempat turun menjadi Rp72.000 per kilogram pada hari Sabtu lalu. Pedagang cabai di Pasar Raya Padang, Novi, mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting asal Padang Aro dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah. Pasokan cabai dari Jawa, Medan, dan Aceh yang masuk ke Padang saat ini mengalami penurunan. Menurut Novi, pasokan cabai yang tersedia di Pasar Raya Padang kini didominasi cabai lokal asal Sumatera Barat. Sementara itu, cabai merah asal Jawa masih masuk ke pasar, tetapi kualitasnya dinilai kurang bagus. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau juga mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut telah bertahan selama lebih dari sepekan.
19: Rp80.000 Padang Aro. Cabai Jawa lagi kosong, nggak ada yang masuk.
20: Selain Padang Aro, ada cabai lain kayak cabai Medan atau pada Aceh?
19: Kosong.
20: Kosong juga. Jadi satu-satunya cabai dari Sumbar yang ada?
19: Iya, cabai Sumbar yang ada. Kemarin Sabtu sudah sempat turun 72. Naik lagi hari Minggu sama sekarang. Stok terbatas mungkin. Cuaca, panennya mungkin kurang. Stok dari luar pun nggak banyak yang masuk. Cabai Jawa jarang masuk, kualitas Jawa jelek. Memang dari petaninya mungkin sedikit. Hijau 60 sekarang naik lagi.
18: Novi berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasaran agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya harga cabai turut mempengaruhi daya beli konsumen dan omset pedagang. Ia mengungkapkan, konsumen yang biasanya membeli cabai hingga 1 kg, kini mengurangi jumlah pembelian menjadi 1/4 hingga setengah kilogram. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Bawang merah super dijual Rp20.000 per kilogram, kentang Rp13.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp10.000 per kilogram. Elan Sylvia Sari melaporkan.
2: RRI Ranai menutup berita Korwil hari ini. Blackout PLN Batam berpotensi bangun presiden buruk bagi industri karena tidak memiliki rencana cadangan. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
21: Artinya untuk investasi yang butuh bus listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau.
22: Batam mengalami pemadaman listrik selama dua hari terakhir tanpa kejelasan informasi terkait alasan blackout yang pasti. Versi PLN menyebut adanya binatang liar yang mengganggu pembangkit listrik. Sementara versi lainnya menyebut kerusakan terjadi di PLTU Tanjung Kasam Namun di waktu yang sama, PLTU di samping Polresta Barelang juga tidak menunjukkan aktivitas dengan kepulan asap dan suara seakan tidak beroperasi. Buruknya pelayanan listrik yang dilakukan PLN Batam bisa mengakibatkan presiden yang buruk bagi usaha dan investasi di Batam. Pengamat sosial masyarakat Batam, Tain Komari, menyebut ketidakmampuan Batam dalam memiliki plan B dan plan C untuk kerusakan listrik tentu akan menjadi alasan bagi investor untuk tidak tertarik. Apalagi di waktu yang bersamaan, distribusi air di Batam sangat buruk, ditambah lagi cuaca kabut asap akibat kebakaran berskala besar yang juga mengganggu negara sekitar.
21: Ini kan menjadi atensi juga buat investor ketika mau masuk ke Batam gitu. Listrik sampai mati, blackout itu kan bukan main-main gitu. Artinya untuk investasi yang butuh listrik, butuh listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau mereka mati, karena itu harus non-stop. Artinya itu harus ada jaminan, ya, tapi kan jaminan ini apa bisa dipegang. Nah kalau kemampuannya pas-pasan, kan ini harusnya bisa diantisipasi. Harusnya punya sistem cadangan, kalau terjadi seperti ini harus seperti apa yang dilakukan oleh PLN. Kan mestinya seperti itu.
22: Dengan buruknya ketersediaan listrik di Batam dan tidak mumpuninya pengelolaan air, tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi ada investasi data center yang hendak beroperasi. Dan dua sumber tersebut, yakni listrik dan air, menjadi konsumsi dari data center pula. Pada Senin 12 Oktober 2026, kami melakukan survei terkait cocok atau tidaknya investasi data center dengan kondisi tersebut. 65,22% menjawab menolak dengan investasi tersebut, sementara 34,78% sisanya memilih alasan cocok dengan alasan sarkas dan tidak peduli. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Informasi selengkapnya disampaikan Bedianto.
0: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Pengantar kerja ahli muda BP3MI Provinsi Kepri Titi Delima Panjaitan mengatakan, layanan rumah ramah ini merupakan rumah singgah bagi PMI yang dideportasi melalui Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selama berada di rumah ramah, dikatakan Titi, para PMI ini diberikan layanan mulai dari makanan hingga kesehatan.
1: Deportasi di sana kan mereka akan diberikan pelayanan seperti makan, minum, mandi. Dan bagi mereka yang hamil akan dilakukan pengecekan kesehatannya. Bagi anak-anak akan diberikan makanan yang terkait dengan itu. Dan bagi yang sakit juga kita akan berkoordinasi dengan biasanya bagi PMI-PMI sakit yang dipulangkan itu juga kita berikan ke rumah sakit Bayangkara gitu, misalnya Albros gitu. Khusus yang sehat dan yang rentan itu di rumah ramah kita di kantor Pemkab ini Batam di Imperium. Kalau kapasitas kita di shelter kita itu 100-an sih.
0: Sementara itu dikatakan Titi, PMI yang dideportasi ini karena pelanggaran keimigrasian seperti bekerja tanpa dokumen yang sah, izin tinggal yang tidak sesuai, overstay atau melebihi masa berlaku izin, dan masuk ke negara tujuan secara ilegal. Reporter RRI Batam, Beni Prabu melaporkan.
2: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
15: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Baru saja telah Anda ikuti berita berjaringan Korwil 15 untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar di mana pun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Saya temani Anda semua dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang negara Anda semua, dan juga akan ada beberapa informasi menarik ke ruang negara Anda yang akan saya hadirkan ya. Baik, selamat sore untuk Anda semua pendengar Pro 1 dari Padang di mana pun Anda berada. Selamat mendengarkan Pro 1 dari Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
4: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
5: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
4: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan PORPROF ke-16. PORPROF yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut-turut kita tidak terlaksana PORPROF. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api PORPROF sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, PORPROF inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: HP.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon, maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi oleh end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih.

0: Nggak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga.

0: gerbang, katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
0: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok, lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu, gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
0: Maaf, Nek, permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pada jalan tol memiliki arti text on location. Tol di sini berarti pengendara mobil yang menggunakan jalan tertentu dikenakan pajak di tempat saat melewati atau menggunakannya. Jalan tol saat ini menjadi jalur yang banyak diambil oleh pengendara demi mempersingkat perjalanan dan waktu berkendara. Namun, untuk menikmati jalan yang cepat ini, ada biaya yang harus dibayarkan. Jalan tol tidak akan bisa gratis karena untuk pembangunannya, pemerintah mengandalkan hutang yang didapat baik melalui penjualan surat utang negara dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga menerapkan skema public-private partnership yang sudah beroperasi semenjak tahun 2012 yang memungkinkan korporasi untuk berinvestasi pada jalan tol.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di sore hari ini ya. Dan pendengar, ada beberapa informasi, salah satunya yaitu mengenai rilis panggilan ya dari Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan nomor 1205 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PDG ya, telah memanggil Pengadilan Agama Padang telah memanggil Hanafi Harun bin Bahtiar. Tempat dan tanggal lahir Medan 10 Oktober 1983. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Kapalokoto RT 002 RW 001, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 21 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya Ruang Sidang Ar-Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ramadhani binti Bustami sebagai penggugat melawan Hanafi Harun bin Bahtiar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu pemanggilan melalui media massa. Itu tadi informasinya pendengar, informasi yang pertama di kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026 ya. Dan untuk selanjutnya juga dari Jurusita Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1290 PDT titik G garis miring 2026 atau 2026 garis miring PA titik Padang tanggal 4 September 2026 telah memanggil Ardinal Juliandi bin Zainal, tempat dan tanggal lahir Padang 3 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Perum Jala Utama Blok H10 RT 006 RW 009 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di Ruang Sidang Ar-Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sefrika Yori binti Usman sebagai penggugat melawan Ardinal Juliandi bin Zainal sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia,
maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pemanggilan melalui media massa. Demikian pendengar, informasi berikutnya yang sudah kami sampaikan untuk sore hari ini. Kita lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini.

0: sini, Pos. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tahu, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
7: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perakirawan BMKG yang bertugas di sore hari ini, ada Mbak Anissa. Selamat sore Mbak Anissa.
9: Selamat sore Mas Yudi.
8: Apa kabar sore hari ini?
9: Alhamdulillah baik.
8: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya untuk sore ini.
9: Baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Berikut lengkapnya. Untuk kondisi saat ini berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Minangkabau masih terdapat potensi cuaca hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Pasaman Barat, Tanah Datar, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, 50 kota dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, dan 50 kota. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk perakiraan cuaca esok pagi hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Payakumbuh, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. untuk peringatan dini harian saat ini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
8: Baik, terima kasih Mbak Nisa atas informasinya di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
9: Ya, selamat sore.
7: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Widih, kusem banget temungka.
1: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
0: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti, terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri, kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain, dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.
2: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
2: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
1: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
2: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
1: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
3: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Saat ini pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, saya cukupkan dulu selingan hiburan di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya mendengar, saya informasikan waktu sholat maghrib hari ini masuk pada pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khairul Gunawan. Akan membacakan surat An-Naml ayat 27 sampai dengan ayat 36 dengan sari tilawah Amna Ulfa. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sahrul Ramadan SOSI dengan judul Jangan Minum Sambil Berdiri. Waktu sholat maghrib hari ini masuk pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balkis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba Allah, para pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, tausiah kita dengan judul Minum Sambil Berdiri. Para pendengar, Ibnu Abbas punya murid Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri punya murid Qatadah, yang mana Qatadah guru dari Imam Abu Hanifah. Qatadah berkata, "Sesungguhnya beliau Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. La yashrubanna ahadukum qa'iman." Janganlah salah seorang

hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Nabi Muhammad yang ingin memperoleh syafaat di yaumil hisab kala, kita tentu berusaha meneladani setiap perilaku beliau, termasuk etika makan dan minum ini. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat di era modern seperti sekarang, ada kalanya kita dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu di mana tidak tersedianya tempat duduk ketika hendak menyantap makanan dan minuman. Misalnya saja, saat menghadiri jamuan pernikahan atau pesta bersama kolega, barangkali sebagian muslim tak mau berdalih, sehingga ia memutuskan langsung saja jongkok untuk makan di tengah-tengah pesta. Sedangkan sebagian lainnya masih ragu dan bertanya-tanya soal etis atau tidaknya jika melakukan hal itu. Mengingat sebagian tamu juga perlu menjaga citra diri dan menghormati tuan rumah, dari permasalahan tersebut tentunya menimbulkan kebingungan tersendiri bagi sebagian orang. Para pendengar yang dirahmati Allah, soal adab minum sambil berdiri, ini rupanya ada perbedaan pendapat. Para ahli fikih mengupas lebih dalam perihal tersebut. Salah satu yang menjadi rujukan adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari yang berbunyi, ya, suatu kali Ali bin Abi Thalib berdiri di tengah khalayak penduduk Kufah. Diambilnya sebuah bejana berisi air. Kemudian ia minum sambil berdiri. Spontan saja tingkah Ali menjadi sorotan orang-orang yang apa pasal yang terjadi pada sepupu sekaligus menantu Rasulullah itu? Mengapa yang pertontonkan kelakuan ghairu mu'adib, kurang adab, karena minum sambil berdiri? Ali pun bertutur, sebagian orang tidak menyukai minum sambil berdiri, padahal Rasulullah SAW pernah melakukan seperti yang telah aku lakukan ini. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat tersebut mengisahkan bahwa Nabi Muhammad pernah meminum air zam-zam dalam posisi berdiri, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu an pun melakukannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari dua riwayat hadis di atas, yaitu antara yang melarang dan membolehkan, Imam An-Nawawi kemudian mencari titik temu, mencari titik tengah. Hal ini tujukan supaya maksud dari kedua hadis tersebut tetap terakomodasi. Kemudian ditetapkan dalam putusan hukum yang tercantum dalam kitab Raudatut Thalibin. Minum sambil berdiri tidak makruh. Ulama memahami larangan yang tersebut itu dalam keadaan perjalanan. Maka menurut pendapat yang dikatakan ini berdasar pada takwil, larangan dalam keadaan perjalanan, sehingga dipegang oleh Ibnu Qutaibah dan Al-Mutawwali. Sedangkan ulama lain mentakwil berbeda. Pendapat yang kita pilih, minum sambil berdiri tanpa uzur menyalahi yang utama, berdasarkan larangan pada hadis riwayat Imam Muslim. Pendapat lainnya juga dicantumkan hal yang intinya menekankan bahwa para ulama tidak ada khilaf tentang anjuran makan dan minum sambil berdiri. Sedangkan makan dan minum dengan posisi berdiri adalah menyalahi keutamaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu

0: Tiada khilaf di kalangan ahli fikih bahwa seseorang dianjurkan makan dan minum sambil berduduk. Semuanya sepakat, makan dan minum itu sambil duduk. Tetapi minum sambil berdiri tanpa uzur menyalahi yang afdal menurut mayoritas ulama. Maka minum sambil berdiri boleh, tetapi utama atau afdalnya minum dilakukan sambil duduk. Nah, ini yang utama. Minum atau makan minum dilakukan sambil duduk. Ini afdalnya. Lebih lanjut, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab yang menjelaskan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari yang paling detail dibuat. Beliau menjelaskan, itulah yang dilakoni Ali bin Abi Thalib dalam mencegah kemungkaran. Kemungkaran bukan hanya konteks menghalalkan yang haram, melainkan juga mengharamkan yang halal. Nahi mungkar bukan hanya pencegahan bagi orang yang akan melakukan perbuatan haram. Sebaliknya, perbuatan yang sejatinya tidak haram, tak boleh ada pencegahan untuk melakukannya. Inilah yang ditegaskan Rasulullah SAW. Siapa yang mengharamkan yang halal sama dengan orang yang menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tabrani. Sayyidina Ali khawatir jika penduduk Kufah menganggap minum dalam kondisi berdiri adalah terlarang. Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat awam akan meyakini perbuatan itu adalah haram. Ibnu Hajar mengatakan, hendaknya orang alim yang mengetahui hukum segera menjelaskan hukum persoalan tersebut sekalipun tidak diminta. Nah, para pendengar, dari paparan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya mengkonsumsi makanan atau minuman dengan posisi berdiri boleh lakukan. Tetapi hanya saja posisi duduk lebih utama atau lebih afdal bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Inilah renungan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Sahrul Ramadan SSSOSI dengan judul ceramahnya, yaitu Jangan Minum Sambil Berdiri. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Anda, makna di balik akad nikah. Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Cok, suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.

Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, ia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of Stage Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dalam Padang malam ini akan ada Rita Ismail yang akan menemani Anda semuanya. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Masih ada satu lagu lagi sadirkan ke ruang dengar Anda.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan. Ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
2: 13 event ya, conference skala internasional yang eksklusif.
3: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
2: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 40% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
4: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
3: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
1: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25.000 UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan.

0: dapatkan selengkapnya.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan sangat penting.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
2: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
5: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
7: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
8: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
7: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
8: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
9: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
8: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
10: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
11: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim Damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
10: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
12: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
13: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
12: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
14: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga. tetangga.
12: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
15: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
16: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar 19,5 juta US dollar atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
15: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
16: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
17: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
16: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itloli melaporkan selengkapnya. Niar.
18: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
19: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
18: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar selamat malam, apa kabar? Sarita Ismail melanjutkan kebersamaan hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam hiburan informasi sudah dipersiapkan pendengar, tapi bagi Anda yang ada di Padang dan sekitarnya sudah dapat melaksanakan sholat Isya karena waktu Isya Padang dan sekitarnya sudah masuk tadi pada pukul 19:21 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke Kilau Pancasila, setelah itu beberapa hiburan dan informasi melengkapi kebersamaan kita.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
1: Apa benar Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya, Nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
1: Tak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya, Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk Anda yang telah selesai melaksanakan sholat isya, barangkali melanjutkan dengan teragam kegiatan lain ya untuk malam hari ini. Atau mungkin ada yang bersiap-siap sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitas esok hari, baik itu ke tempat tugas, ke kantor, ke tempat kerja, ke tempat usaha, ke sekolah, dan lain sebagainya. Agar mendengar sebagai informasi, nanti pada pukul 20 ya, kita akan bersama dengarkan drama radio. Kemudian pada pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadir ke ruang dengar Anda dalam obrolan malam ruang kesehatan. Hari ini berbicara tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Seperti apa informasi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia? Nanti Anda bisa saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Dona Gracia Jori kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, kenaikan harga komoditas kedut tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan yang mulai menurun. Kondisi cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi terutama pada komoditas pangan yang rentan terhadap perubahan cuaca. Dona menjelaskan kenaikan harga cabai merah keriting terus terjadi sejak pekan pertama September 2026. Hingga saat ini, kenaikan harga cabai merah keriting telah mencapai 54% lebih. Begitu pula dengan cabai rawit juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar. Setelah tadi kilas info, kita akan segera beralih ke drama radio malam hari ini. Apa kabar yang sudah menantikan drama radio? Karena memang drama radio hadir setiap hari ya, pukul 20 hingga jelang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini judulnya adalah Pesan Yang Tak Pernah Terkirim, produksi RRI Ranai.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek,

0: Nara, makan dulu.
1: Nanti, Bu.
0: Dari tadi nanti terus.
1: Iya, Nara belum lapar, Bu.
0: Kamu sedang memikirkan Raka.
1: Kok Ibu tahu sih?
0: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
1: Iya, dia berubah, Bu.
0: Raka?
1: Mm-mm.
0: Berubah bagaimana?
1: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
0: Udah kamu tanyakan nama Raka?
1: Udah.
0: Langsung?
1: Lewat chat.
0: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
1: Kenapa?
0: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
1: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
0: Ya belum tentu, sayang.
1: Loh, kenapa?
0: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
1: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
0: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
1: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
0: Nah,
1: apa?
0: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
1: Maksud Ibu?
0: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
1: Jadi aku harus kayak mana?
0: Temui dia kalau menurut Ibu.
1: Tapi aku takut, Bu.
0: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
1: Lalu?
0: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
1: Iya deh, Bu.
0: Dan satu lagi.
1: Apa?
0: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
1: Terus?
0: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka?
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar nggak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku nggak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu nggak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu nggak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu nggak cerita?
1: Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau nggak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi nggak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab,
1: Nara?
0: Jawab dulu.

0: Iya.
1: Serius?
0: Serius.
1: Syukurlah.
0: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
1: Apa?
0: Jangan spam lagi ya, chat aku.

0: neraka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyempulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah.
2: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
2: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
2: dan
0: mendengarkan.
2: Bagus.
0: Bu,
2: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu. Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera bersama pendengar dalam obrolan malam untuk hari ini. Dan obrolan malam kita hari ini terkait juga dengan kesehatan. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, bisa dengarkan kami melalui streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar, kita akan bersama di obrolan malam.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat malam. Apa kabar? Kita bersama di obrolan malam untuk hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dan hari ini obrolan malam kesehatan, pendengar. Anda bisa dengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian, pendengar, untuk Anda nanti bisa juga menyaksikan acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita yang sudah terlihat join di Zoom ya. Saya akan sapa dulu, ada Dr. Rini Gosyaliza MKed KJSPKJ yang merupakan dokter di Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Rini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rita.
0: Iya, selamat malam kembali. Ini panggilan akrabnya Dr. Rini atau Dr. Liza atau apa panggilan akrabnya, Dok?
2: Dokter ini.
0: Ah, Dokter ini, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, Dokter ini, untuk perbincangan kita malam hari ini terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Benar ya, Dokter ini, topik kita hari ini?
2: Benar, Bu Rita.
0: Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, pendengar nanti bisa telepon. Silakan pendengar Anda telepon ke 812-878 atau boleh juga kirimkan ke WhatsApp 0811-66-66-975. Kita live juga, Dokter, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi pendengar bisa saksikan atau melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dokter, kalau berbicara tentang kesehatan jiwa, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, ini mohon dikoreksi kalau kurang tepat ya. Ini peringatannya setiap tanggal 10 Oktober ya, Dokter?
2: Benar, Bu Rita.
0: Hari Kesehatan Jiwa. Dokter, beri gambaran dulu dong, Dok. Ini sebenarnya kesehatan jiwa itu yang seperti apa sih, Dok? Sampai ada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dokter, ini silakan.
2: Terima kasih, Bu Rita. Jadi, Hari Kesehatan Jiwa itu diperingati setiap tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. Nah, setiap tahun itu ada tema-temanya. Nah, tema yang tahun ini adalah bahasa Inggrisnya itu Live Experiences Heart, Real Voice, and Real Change. Nah, itu diterjemahkan pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, dan perubahan nyata. Jadi, Hari Kesehatan Jiwa ini diperingati karena bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan kesehatan jiwa. Nah, kesehatan fisik, walaupun kesehatan fisik kita prima, tapi kalau kesehatan jiwa kita terganggu, akhirnya juga kualitas hidup kita juga terganggu. Kita tidak bisa beraktivitas, bekerja, sekolah, kalau kesehatan mental kita terganggu. Kini itu, Bu Rita.
0: Baik, berarti ini sesuatu yang memang dampaknya cukup besar untuk kelangsungan kehidupan, begitu, Dokter ini?
2: Iya, sekarang memang sangat diperhatikan sekali, merupakan program dari Kemenkes juga ya, untuk kesehatan mental ini, karena sekarang semakin meningkat gangguan kesehatan mental di masyarakat. Terutama sekarang yang sangat difokuskan adalah gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja itu.
0: Tapi kalau dari catatan dokter yang ada, mungkin dari catatan yang dokter ada atau dari data ini, seberapa besar sih kasus, karena ini menjadi fokus juga ternyata ya, tadi kesehatan jiwa, berapa data mungkin yang terdeteksi ataupun tercatat ada gangguan kesehatan jiwa, Dokter, kalau untuk Sumatera Barat?
2: Sebenarnya di Sumatera Barat hampir sama saja dengan di Indonesia, yaitu 1 dari 4 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi ada 4 orang kita, 1 dari kita itu mengalami gangguan kesehatan mental.
0: Oh gitu ya, berarti ini cukup besar juga ya, Dok ya?
2: Jadi gangguan kesehatan mental itu bukan berarti gangguan jiwa berat, bisa saja mengalami stres ya, stres akut atau depresi ringan sedang atau gangguan kecemasan misalnya, Bu. Seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi bukan gangguan jiwa berat nih maksudnya.
0: Oh, tapi nanti lama-kelamaan kalau misalnya ada gangguan jiwa berat gitu, itu bisa menjadi gangguan jiwa berat begitu, dokter?
2: Iya, gangguan kesehatan mental kalau dilakukan deteksi sedini mungkin, mungkin tidak bisa berkembang menjadi gangguan kesehatan mental yang berat. Tetapi kalau dibiarkan, bisa saja berkembang menjadi gangguan mental berat.
0: Nah, dokter ini kita semua kan ingin tahu nih, dok. Karena tadi kan cukup banyak empat satu dari empat orang itu terdeteksi itu gangguan kesehatan jiwa begitu. Nah, ini yang menjadi penyebab gangguan kesehatan jiwa itu apa sih, dok, pada umumnya?
2: Nah, gangguan kesehatan mental itu semuanya bisa saja berbagai stresor, baik itu stresor dari diri sendiri, dari orang lain, dari keluarga, ya, bisa saja semuanya bisa penyebab dari gangguan kesehatan mental itu. Nah, untuk seseorang ada yang rentan mengalami gangguan mental, ada juga yang tidak rentan. Nah, kerentanan itu ada faktor-faktor risikonya. Pertama adalah adanya faktor genetik, ya faktor mungkin ada bakat dari dirinya, dari keluarganya yang membuat dia mudah untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian ada juga faktor risiko perkembangan dari kecil, pola pengasuhannya, kemudian riwayat-riwayat traumatik, misalnya pernah mengalami pembulian dan pelecehan dari kecil, atau riwayat perawatan atau pengasuhan dari tokoh-tokoh pengasuhan seperti orang tuanya yang kurang baik. Juga ada masalah-masalah sosial dan lingkungan, itu Bu Rita.
0: Baik, dokter, hal-hal tersebut yang menjadi faktor penyebab ini, berapa lama itu bisa memang mengganggu kesehatan jiwa atau mental seseorang? Misalnya, pola pengasuhan tadi salah satunya ya, dok ya. Ini dalam jangka waktu berapa sih ini bakal nanti bisa, kalau yang tidak baik pola pengasuhan itu bakal bisa jadi gangguan kesehatan jiwa? Atau yang tadi ada, mungkin ada trauma dan lain sebagainya, itu bagaimana, dok?
2: Jadi bisa aja akut berita tiba-tiba misalnya dia mengalami musibah seperti bencana alam gitu ya. Apalagi musibah-musibah yang katastrofik artinya yang luar biasa berat, bisa langsung muncul kesehatan mental. Tapi bisa juga dari kecil pola pengasuhannya sudah baik, pembentukan kepribadiannya yang kurang bagus, akhirnya pada masa dewasanya muncullah gangguan kepribadian atau gangguan kesehatan mental.
0: Iya. Nah, dokter, ini apa ya? Tadi kalau fokusnya untuk kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini kepada siapa, dok? Untuk saat sekarang,
2: Ya,
0: anak-anak
2: sekarang ini yang
0: atau?
2: kalau program dari Bapak Gubernur kita itu pada anak-anak dan remaja itu.
0: Anak-anak dan remaja. Kenapa, dokter?
2: Dari screening yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, juga ada Rumah Sakit Jiwa, juga ada screening. Waktu itu kami juga dari Fakultas Kedokteran dari RSUPM Jamil melakukan screening. Tinggi sekali gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja, terutama sekarang anak-anak remaja ini banyak yang mengalami gangguan-gangguan emosi seperti tingginya ide-ide bunuh diri, kemudian ide-ide kecemasan, gangguan kecemasan pada anak-anak sekarang ini. Jadi itu yang kita takutkan akan terjadi pada generasi kita yang sekarang ini.
0: Baik, berarti fokusnya karena memang itu dari hasil penelitian seperti itu ya, dok ya. Banyak
2: Nah, iya,
0: gangguan
2: ada
0: pada
2: penelitian.
0: anak dan remaja. Itu kalau boleh diinformasikan juga, apa sih, dok, penyebab anak dan remaja kok sampai tinggi seperti itu angka-angka yang disebutkan tadi, dokter?
2: Jadi anak-anak remaja kita ini berbagai faktor sebenarnya. Mungkin yang pertama pengasuhan kita kan. Anak-anak sekarang ini ketangguhannya berbeda dengan generasi-generasi dulu. Ya bisa dibilang sekarang kan dibilang mental strawberry gitu ya, mental rapuh ya, rapuh ya. Karena memang mungkin ekonomi yang sudah membaik ya, kadang-kadang anak-anak ini kan daya juangnya kurang karena dia semuanya udah disediain.
0: Tersedia ya.
2: Berbeda dengan dulu anak-anak zaman dulu ada prestasi dulu baru dibelikan sesuatu. Tapi sekarang mungkin belum minta pun sudah dibelikan gitu. Jadi kadang-kadang tidak bisa mengontrol keinginan, tidak bisa ketika gagal dia tidak bisa mengontrol stresnya. Jadi itu kadang-kadang yang menimbulkan dia mudah mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu itu, Bu.
0: Iya. Nah, dokter, tapi tidak menyampingkan kan, dok, kalaupun fokusnya anak dan remaja, gangguan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Kalau untuk orang dewasa dan orang tua, apakah kemungkinan ini masih bisa terjadi, dokter?
2: Oh, tentu saja bisa, Bu,
0: Mm-hmm.
2: karena orang dewasa juga banyak mengalami stres-stres dalam hidupnya. Kemudian kalau lansia itu banyak faktor, bisa faktor kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pasangan, kemudian kadang-kadang masa pensiun gitu kan, masa apa dia sudah tidak ada aktivitas lagi, itu bisa menimbulkan depresi pada lansia.
0: Oke, baik. Dokter, kita akan undang pendengar dulu ya, dokter ini, untuk pendengar kita ingin bertanya. Pendengar, silakan Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh di WhatsApp 0811-66-66975. Kemudian saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dokter, kalau boleh tahu ini kita bisa tahu tidak, kita bisa lihat tidak, kita yang bukan tenaga medis ini ya dok ya, orang yang ada gangguan kesehatan mentalnya atau kesehatan jiwanya, kan ini ada tingkatannya juga mungkin ya dokter ya, ringan, sedang, apakah ada seperti itu? Bisa kita kenali
2: Ya.
0: tidak dokter? Tapi pertanyaan saya bisa nanti ditanggapi ya dokter. Kita akan terima pendengar dulu di telepon 812878. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan
0: Iya,
3: dokter dengan
0: iya.
3: dokter ini.
0: Dengan dokter Rini. Ini dengan siapa di mana ini? Dokter Rini.
3: Saya, halo dokter ini. Saya Uncu Dispo dengan Suci Tetapala dokter ini.
0: Oke, silakan pertanyaannya Uncu.
3: Gimana gitu ya nih? Kan salah dalam hidup itu yang nomor satu itu kan yang dia pokoknya yang nomor satu itu paling dalam kehidupan itu keseharian itu dalam kehidupan itu yang nomor satu itu kan mental nih. Mental itu sejalan dengan mata nih. Gimana itu menjaga supaya mental kita tetap sehat, tidak kenapa kenapa itu di sini dan nanti nih. Mental kita sehat terus gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati ini. Apa gimana caranya supaya mental kita bisa selamat dari kita lahir sampai kita tua nanti. Ini kan ada orang tua dulu kan nih, mentalnya dulu tidak ada seperti orang-orang yang sekarang ini bertahan sampai lama ingatannya itu mental itu
0: baik.
3: Sehat sampai dia
0: itu saja Uncu.
3: Ya, mudah-mudahan mental kita sehat, selamat dari mental
0: Amin.
3: Hal ini.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terjadi mental itu gimana cara mengobati dan mengatasinya ini?
0: Baik-baik. Terima kasih Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dan dokter ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Uncu Dipo, pendengar kita di Solo, dokter ini. Silakan ditanggapi dokter, bagaimana cara menjaga mental kita itu tetap sehat sampai tua. Silakan dokter.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya Uncu ya tadi. Kurang jelas juga memang, tapi tadi sudah Ibu Rita bilang ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita agar tetap sehat, yang pertama mampu mengelola stres dengan baik ya. Bagaimanapun tidak mungkin hidup kita tanpa stres. Pasti hidup ini selalu ada masalah. Namun kita ketika ada masalah jangan langsung panik. Kemudian kita kehilangan arah ya, apalagi sekarang kan gampang sekali orang untuk bunuh diri gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mencari solusinya, kita bisa berbagi. Kalau misalnya ada masalah, kita punya misalnya apa, orang tua, keluarga bisa berbagi dengan keluarga, mungkin mencari jalan keluarnya ya. Jadi kemudian kita selalu berpikir positif. Kadang-kadang yang membuat kita stres itu kan belum terjadi, kita sudah memikirkan hal-hal buruk gitu. Nah, itu yang harus kita mengontrol pikiran-pikiran yang tidak perlu. Kadang-kadang kita suka membesar-besarkan sesuatu padahal itu belum tentu terjadi. Atau kita mengecil-ngecilkan sesuatu, kita sudah sudah berpikir buruk terhadap itu. Dan kadang-kadang orang-orang yang dengan kecemasan tinggi ini kan sering memikirkan mencemaskan segala hal, mengkhawatirkan hal-hal kecil dan padahal itu belum tentu terjadi. Jadi itu tadi kelola stres dengan baik, kemudian selalu berpikir positif mungkin terhadap kehidupan gitu, Bu Rita.
0: Iya.
2: Tadi ada satu
0: Ada
2: lagi
0: satu lagi, kalau sudah terjadi gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Itu cara pengobatannya bagaimana, dokter?
2: Jadi yang memerlukan pengobatan adalah ketika kualitas hidup sudah terganggu. Kita fungsi-fungsi kita terganggu, baik itu fungsi sehari-hari, fungsi pekerjaan, fungsi sekolah, fungsi sosial. Nah, itu perlu kita berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Tetapi kalau dalam ringan, mungkin bisa sharing dengan teman, dengan support group, dengan keluarga, dengan orang kita percaya. Tapi kalau sudah berat, ya sudah gangguan. Jadi kalau di psikiatri, di jiwa, itu kalau gangguan itu sudah menimbulkan gangguan terhadap fungsi, kemudian juga kadang-kadang sudah mengganggu orang lain atau membahayakan terhadap diri sendiri. Misalnya membahayakan terhadap diri itu udah malas makan, sudah malas kerja, sudah nggak ada tenaga lagi, mudah lelah dan sebagainya, barulah kita berobat ya. Kalau berobat bisa ke dokter umum boleh, atau ke psikiater nanti. Juga boleh juga kalau misalnya tahapnya belum belum berat sekali, bisa konsultasi ke psikolog juga boleh.
0: Oke, baik. Kita untuk Unco Dipo yang ada di Solo. Pendengar silakan, masih kita terima kembali. Kami buka kembali di telepon 812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Kemudian kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi Anda bisa berikan pertanyaan lewat kolom komentarnya. Dokter, tadi pertanyaan saya kan apakah bisa kita mengetahui gitu ya ciri-ciri teman atau keluarga kita begitu yang terdeteksi ada gangguan jiwa, gangguan kesehatan mentalnya, bisa tidak kita lihat begitu dari kelakuannya sehari-hari? Tapi nanti bisa ditanggapi ya dokter. Saya hadirkan dulu beberapa informasi dok. Kita jeda sejenak dan pendengar, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dalam obrolan malam kesehatan tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Di Zoom saya masih bersama dengan narasumber kita dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, ada Dr. Rini Gusyaliza, MCAT, KJ, SPKJ. Dan kita berbicara tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Dr. Rini. Halo dokter.
1: Iya,
0: dokter, tadi pertanyaan saya terkait juga dengan kita bisa tidak melihat tanda-tanda orang yang ada gangguan atau kesehatan jiwanya terganggu, dok? Apa kira-kira misalnya?
1: Jadi tanda-tandanya banyak dari berbagai aspek. Pertama dari perubahan moodnya, perubahan suasana hatinya. Pertama orang-orang dengan gangguan kesehatan mental mungkin sering kita lihat sedih berkepanjangan, kemudian sering cemas atau mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah gitu. Gitu ya, atau kadang-kadang senang berlebihan juga ya, terlalu aktif juga kita lihat. Kemudian bisa dari perubahan perilaku, misalnya sekarang udah menarik diri, nggak mau keluar rumah, kemudian dia tidak mau bergaul misalnya, atau dia justru kebalikannya ya, jadi sering mengamuk, sering banting-banting barang seperti itu. Kemudian itu dari aspek emosi, perilaku, dan kadang-kadang yang berat itu misalnya sudah mulai bicara-bicara sendiri gitu ya, kota-kota sendiri, atau sering bicara ngawur, bicara tidak nyambung, tapi itu udah yang sangat beratnya. Kemudian bisa juga kecemasannya tinggi sekali, mudah cemas, khawatir berlebihan. Nah, yang paling sering itu gejala gangguan kesehatan mental adalah gangguan tidur. Bisa tidak bisa tidur atau sama sekali tidur terus-menerus sepanjang hari, bisa juga seperti itu. Jadi banyak sekali gejalanya, Bu Rita.
0: Oke, baik. Dokter, kalau sudah ada terlihat seperti itu, nah kita harus apa nih, apa yang perlu kita lakukan? Karena kadang-kadang kan ada yang mau dibawa mungkin berkonsultasi ke ahlinya, ada yang tidak. Langkah pertama mungkin yang bisa dilakukan masyarakat atau keluarga yang bersangkutan itu apa, dok?
1: Nah, benar, ini sesuai dengan tema Hari Kesehatan Jiwa sekarang ini adalah pertama kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan ya, mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang-kadang kita kan ketika ada seseorang yang mungkin berubah perilakunya, emosinya, kita mungkin mendekati dia, kemudian kita tanyakan dan kita tawarkan bantuan. Nah, mendengarkan ini yang paling penting. Kadang-kadang orang ketika dia curhat ya, terus langsung menghakimi. Ah, itu kamu aja yang nggak punya iman gitu ya. Kamu yang kurang bersyukur. Kadang dibilang misalnya kalau dia sedih, merasa hidupnya tidak berharga, tidak berguna, merasa masa depannya suram. Nah, kadang ketika dia curhat ke kita, kita langsung bilang kamu nggak bersyukur gitu ya. Nah, tetapi itulah yang sekarang hari kesehatan tema Hari Kesehatan Mental saat ini nih, kemampuan mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi kita bantu dia, kita mungkin dia bisa curhat, menyampaikan masalahnya ke kita, kita bantu mendengarkan keluhan-keluhannya. Mungkin itu sudah membantu dia. Kalau gangguan kesehatan mentalnya tidak berat, biasanya itu sudah suatu terapi sebenarnya, suatu pengobatan sebenarnya itu.
0: Iya, baik. Nah, dokter, ini kalau tidak, berarti kan ini hal-hal yang perlu dipahami oleh lingkungan sekitarnya ya, bagi orang-orang yang terkena ataupun ada gangguan kesehatan jiwa itu. Dokter, kalau seandainya, kan tadi ada yang mungkin menghakimi dan lain sebagainya, jadi tidak mau cerita nanti, bahkan mungkin ujung-ujungnya nanti akan lebih berat begitu. Nah, dokter, ini mungkin apa yang bisa dilakukan oleh apa ya, yang kan kita berubah itu kan dari diri kita sendiri yang utama juga begitu ya, dok ya, kemauan dari diri sendiri itu yang perlu diberikan pemahaman kepada yang bersangkutan itu apa, dok, sebelum kita bawa ke pengobatan yang ke profesional misalnya, ke tenaga ahlinya, ke dokter spesialis kejiwaan mungkin.
1: Kita harus berusaha menyampaikan ke dia bahwa jangan malu untuk berobat ke psikiater, karena berobat ke psikiater itu sama aja berobat dengan dokter-dokter umum lainnya. Artinya apa, stigma terhadap gangguan kesehatan mental ini yang perlu dihilangkan. Kadang-kadang orang menganggap kalau berobat ke dokter jiwa atau ke psikolog kadang dianggap orang gila, jadi makanya kadang enggan ya. Tetapi Itu yang perlu dihilangkan saat ini, bahwa semua orang butuh, yang memiliki gangguan kesehatan mental butuh bantuan profesional kesehatan mental, karena itu tidak bisa oleh orang awam saja untuk membantu itu.
0: Dokter, apakah cukup banyak kalau dari yang dokter tangani sehari-hari begitu ya? Apakah cukup banyak yang mau berkonsultasi kepada dokter spesialis jiwa, misalnya kesehatan jiwa? Banyak tidak atas kesadaran sendiri kalau memang ada sedikit gangguan permasalahan berat? Bagaimana menurut dokter?
1: Sekarang cukup banyak, Bu, apalagi generasi Z ini ya, mereka datang dengan diagnosa ya. Dok, saya mengalami gangguan panik, dok, gitu. Jadi saya pun agak mudah juga jadinya, karena mereka datangnya sudah dengan diagnosis. Karena mereka kan terpapar dengan media sosial, dengan internet yang banyak informasi, dan kadang-kadang mereka udah berkonsultasi di apa aplikasi-aplikasi, misalnya Halo Dokter gitu. Bisa mereka udah konsultasi sebelumnya, akhirnya di sana disarankan untuk berobat langsung gitu. Jadi sekarang cukup banyak peningkatannya.
0: Iya, berarti semakin cepat berkonsultasi itu semakin bisa teratasi dengan baik ya, begitu dokter?
1: Jadi sebenarnya secara kedokteran, kalau misalnya dia mengalami gangguan kesehatan mental itu ada sesuatu, misalnya terjadi gangguan dari neurotransmitter di otaknya. Nah, misalnya nih pada gangguan psikotik ya, dopamin namanya. Nah, dopamin itu kalau kadarnya tinggi sekali, dia akan merusak saraf-saraf di otak. Jadi kalau terlalu lama kadar dari dopamin ini tinggi, maka kerusakannya semakin banyak. Jadi kalau dia terlambat di bawah, jadi kerusakannya bisa permanen. Jadi dia untuk sembuh sempurna agak susah. Tapi kalau cepat di bawah, jadi belum sempat rusak sarafnya banyak, bisa dia kembali seperti semula. Itu Bu
0: Iya,
1: Rita.
0: ya dokter, itu biasanya butuh waktu berapa lama itu untuk penyembuhan kembali kalau memang ada gangguan jiwa, kesehatan jiwa?
1: Itu tidak sama antara satu orang dengan orang lain, tergantung faktor risikonya juga, lama penyakitnya, berat dan ringannya. Dan satu lagi, kalau dia punya faktor bawaan atau bakat juga agak susah sembuhnya. Jadi nggak sama, Bu. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat, ada yang kadang-kadang perlu pengobatan seumur hidup gitu.
0: Baik, dokter, ini ada WhatsApp ya, akan kita bacakan ya, dokter. Ini pertanyaannya, selamat malam dokter, apa saja contoh kegiatan yang bisa menjaga kesehatan mental kita? Itu apa, dok?
1: Jadi pertama berolahraga itu pasti ya, karena berolahraga itu membangkitkan hormon-hormon kegembiraan ya, jadi bisa semangat gitu ya. Kemudian sebenarnya aktivitas-aktivitas sosial itu justru membuat mental kita semakin apa tuh, semakin bersemangat. Misalnya dengan membantu orang itu juga bisa membuat kita semangat. Dengan berbagi itu juga bisa membuat kita semangat. Juga beribadah juga bisa membuat kita apa, lebih positive thinking terhadap hidup ini gitu ya. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya, mendengarkan musik, tapi terutama musiknya jangan, misalnya kita lagi depresi nih ya, kita dengarkan musik-musik sedih itu ya, tambah
0: Kayak
1: sedih
0: yang
1: tentu
0: melo
1: kita
0: gitu ya.
1: usahakan. Ya, kita usahakan musiknya tentu musik-musik yang membuat semangat. Ya, mungkin banyak lagi itu, Bu Rita.
0: Oke, baik. Itu untuk pendengar kita yang tadi menanyakan apa saja contoh kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga kesehatan mental. Baik, nah dokter, kalau masih berbicara tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental, terkait juga dengan hari kesehatan mental, kalau dari tenaga kesehatan sendiri, apa ada kegiatan dokter? Misalnya edukasi kah, atau seperti apa dalam rangka hari kesehatan jiwa sedunia ini? Ada tidak, dok?
1: Udah beberapa saya dan tim pergi kemarin, kami ke Puskesmas Lubuk Buaya edukasi apa, ada pasien-pasien prolanis di sana tentang kesehatan mental. Kemudian saya sudah ada juga edukasi kepada anak-anak putus sekolah yang sedang belajar di pusat pendidikan luar sekolah itu di apa di Purus kemarin. Jadi kami juga memberikan edukasi kepada anak-anak itu. Kita tahu anak-anak itu banyak yang putus sekolah, ada yang masalah keluarga, masalah ekonomi, banyak sekali masalahnya. Jadi kita juga lakukan konseling ya. Kemudian nanti rencananya juga ada Car Free Day juga, rencananya hari Minggu depan. Pokoknya ada rangkaian-rangkaian lah untuk dalam rangka ini juga termasuk ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa.
0: Ini edukasi juga ya, dokter ya.
1: Iya.
0: Untuk masyarakat. Nah, dokter, ini kalau kita lihat kan ada apa ya, orang-orang mungkin yang seperti dokter sampaikan tadi, kalau sudah berat mungkin akan menyakiti diri sendiri begitu, atau akan mengganggu orang lain. Nah, itu biasanya penyembuhannya seperti apa ya, dok? Kalau yang sudah berat
1: Yang
0: begitu.
1: Ibu Rita tanyakan barusan ya agak berat ya. Kalau sudah membahayakan diri sendiri dan orang lain memang indikasi rawat inap itu. Biasanya kita rawat inap. Kita di Sumatera Barat ini ada beberapa rumah sakit jiwa ya. Coba yang cuma ada di Kota Padang. Tetapi di daerah-daerah sekarang di RSUD juga sudah ada Bangsal Jiwa. Tetapi tidak semua RSUD memang. Jadi itu memang perlu rawat inap, apalagi sudah ada membahayakan orang lain itu, Bu Rita.
0: Ya, baik. Nah, dokter, ini kembali ke tadi fokusnya ke depan itu kan menjaga kesehatan jiwa anak-anak dan remaja. Nah, ini apa yang bisa remaja dan anak-anak lakukan? Karena kalau sekarang kan era digital ya, dok. Semua serba cepat, mereka bisa terima informasi apa saja, kegiatan juga di ujung handphone saja itu sudah bisa semuanya. Nah, ini apa mungkin perlu diperhatikan oleh anak-anak dan remaja agar terhindar dari gangguan kesehatan jiwa, dok?
1: Anak-anak remaja ini penting sekali kita batasi screen time-nya ya, karena itu di situ semuanya mereka menelan bulat-bulat informasi di sana. Bahkan sekarang mereka belajar, misalnya sekarang kan banyak melakukan cutting atau self harm, jadi mereka menyilet-nyilet tangannya kalau lagi sedih. Itu belajarnya juga dari informasi dari media sosial, dari apa internet ya. Yang kita batasi betul. Kemudian jangan lupa pendampingan ketika anaknya, kita nggak bisa pula meniadakan mereka menggunakan gadget, tidak bisa. Bahkan SD sekarang pun sudah menggunakan gadget. Benar-benar kita lakukan pendampingan. Betul-betul kita tahu apa yang dia lihat, kita jadi jangan sampai kita apa nggak tahu, lalai, kita nggak tahu ternyata anak kita sudah melihat konten-konten yang tidak baik di internet itu. Mungkin itu yang penting sekali.
0: Baik. Nah, dokter, terkadang kan ada anak-anak yang tantrum juga ya, dok ya, kalau diambil, saya anak-anak nih, gadgetnya, atau mungkin yang remaja begitu, memang seharian gitu kan. Nah, ini apakah itu termasuk gangguan, misalnya tantrum gitu kan, marah kalau tidak ini, itu gimana, dok? Apakah itu termasuk salah satu gejala yang perlu diwaspadai, dokter?
1: Itu sepertinya sudah mengalami adiksi atau kecanduan terhadap gadget itu. Itu perlu penanganan lagi, Bu. Berarti dia sudah nggak bisa lagi mengontrol emosinya ya ketika gadgetnya sudah diambil. Bahkan dia merasa semangat hanya ketika bermain gadget. Dia tidak punya lagi semangat lain untuk bermain di luar. Apalagi anak-anak sekarang memang mereka tidak seperti anak-anak dulu ya. Bermain dengan teman itu malah bermain gadget juga. Bermain di halaman sudah tidak ada lagi. Jadi itu perlu penanganan bagi mereka anak-anak yang sudah mengalami adiksi itu. Ada terapinya.
0: Oh, ada terapinya juga. Itu berapa lama biasanya, dok? Beda-beda juga, tergantung pemicunya atau bagaimana, dok?
1: Kita lihat berat ringannya juga. Nanti kita lakukan asesmen dulu pada anak itu seberapa berat gadgetnya. Kadang-kadang memerlukan terapi obat atau psikofarmaka namanya untuk mengontrol kecanduannya itu.
0: Oke, baik. Dokter, kita masih ada waktu. Kita akan undang pendengar kembali ya, dokter. Pendengar, silakan Anda masih bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang atau Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, dokter, ini terkait juga dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, mungkin bagi kita semua ini tentu perlu apa ya, memahami diri kita sendiri, kalau apakah kita ini punya jiwa yang sehat atau tidak begitu. Ada ciri-cirinya tidak, dok? kita itu punya jiwa yang sehat. Jangan-jangan nanti kita merasa sehat, ternyata jiwa kita ada terganggu begitu. Bagaimana, Dok?
1: Kadang-kadang kita sendiri nggak merasa ya, tapi orang lain yang tahu. Memang yang menilai orang lain
0: ya?
1: Sebenarnya.
0: Memang ada seperti itu ya, Dokter ya.
1: Banyak tuh, apalagi gangguan kepribadian seperti narsisistik personality disorders itu kan orangnya sering emosional, merasa paling hebat, nggak bisa dibantah. Itu kan dia nggak merasa sakit itu, cuma orang lain yang bisa lihat. Sebenarnya ada alat-alat screening seperti di web psikiater Indonesia itu bisa di screening diri kita di situ, karena kita kadang-kadang nggak merasa. Cuma sebenarnya untuk mendeteksi apakah mental kita sehat atau tidak, berarti fungsi kita masih bagus nggak, fungsi sehari-hari, fungsi pekerjaan, fungsi sosial masih bagus tidak. Kalau bagus berarti kesehatan mental kita kemungkinan besar masih bagus begitu.
0: Nah, Dokter, biasanya kalau untuk kesehatan secara umum kan kita bisa apa ya? Mungkin cek kesehatan sekali berapa begitu ya. Mungkin kalau gigi misalnya sekali 6 bulan begitu. Kesehatan ada MCU dan lain sebagainya. Ini untuk kesehatan jiwa ini perlu pemeriksaan berkala juga atau ada saran, Dokter?
1: Biasanya nggak ada sih memang,
0: tidak
1: Bu.
0: ada
1: Cuma
0: ya.
1: sekarang kan di platform-platform, di website-website tertentu ada alat-alat screening itu. Bisa kita lakukan mandiri. Biasanya kan screening ini kalau kita mendaftar sesuatu, biasanya perlu surat kesehatan jiwa, biasanya seperti itu. Tapi yang dilakukan rutin memang nggak ada. Cuma mungkin soft screening aja. Screening diri sendiri saja mungkin.
0: Baik, nah Dokter, kita hampir di penghujung kebersamaan kita malam hari ini terkait dengan topik kita Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dokter, nanti kan pendengar bisa nonton lagi penjelasan dokter di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bisa dijelaskan kembali ini sebenarnya kesehatan jiwa itu yang seperti apa, ini dimaksud dengan kesehatan jiwa, tujuannya, mungkin penyebabnya yang perlu kita waspadai, yang perlu kita kenali, kemudian cara mengantisipasi agar kesehatan jiwa kita tidak terganggu ini. Silakan, Dokter.
1: Nah, kesehatan mental ini adalah kesehatan yang bagaimana kita bisa berfungsi, baik itu fungsi sehari-hari, fungsi sosial, fungsi pekerjaan, kita bisa melakukannya dengan baik dan berkualitas. Jadi tidak ada gangguan baik itu secara emosi, baik itu secara perilaku, ya tidak ada gangguan. Jadi kita dapat berfungsi seoptimal mungkin. Penyebab-penyebab gangguan jiwa ini sebenarnya multifaktor, bisa faktor genetik atau faktor bawaan, kemudian faktor perkembangan, pengasuhan, kemudian ada faktor dari sosial dan lingkungan. Kemudian bagaimana mengelola kesehatan mental yang baik? Pertama, kita selalu berusaha mengelola stres ya dengan baik. Kemudian kita selalu berusaha berpikir positif. Kemudian kita mengembangkan kegiatan-kegiatan yang membuat kita selalu bersemangat, misalnya dengan berolahraga, kemudian beribadah, kemudian mendengarkan musik, dan juga kegiatan-kegiatan sosial seperti berbagi apa kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti itu mungkin Bu.
0: Baik, nah Dokter,
1: Itu
0: ini terkait juga dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ada pesan-pesan mungkin untuk yang pernah barangkali ya ada terganggu kesehatan jiwanya. Apa mungkin ada semacam semangat yang Dokter berikan terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, Dokter? Himbauan juga mungkin?
1: Dengan tema Hari Kesehatan Mental Sedunia yaitu adalah kita harus mendengarkan. Jadi mendengarkan bagi orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, jangan takut, jangan merasa malu juga untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Nah, bagi keluarga-keluarga atau teman-teman sekitar atau orang-orang sekitar, kita harus memberikan dukungan. Kita mendengarkan tanpa menghakimi, kemudian memberikan bantuan tuan tanpa merendahkan. Jadi itulah yang makna dari Hari Kesehatan Mental tahun 2026 ini yang dikeluarkan oleh WHO. Mungkin itu Burita.
0: Oke, baik. Dokter ini terima kasih banyak sudah menambah wawasan kita semua ya tentang kesehatan jiwa, terutama terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Dokter, selamat malam. Selamat beraktivitas ataupun beristirahat ya. Dokter ini, selamat malam. Sama-sama, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak berengar. Ya, silakan dokter ini. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita dalam obrolan malam kesehatan. Tadi berbicara tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dengan narasumber kita ada Dr. Rini Gosyaliza, MCAT KJ, SPKJ, merupakan dokter dari Rumah Sakit M. Jamil Padang. Anda bisa saksikan kembali acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih sudah bergabung dan pendengar, selamat malam. Untuk selanjutnya kita akan segera jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Ruang Rindu.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam baku pendidikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: Persatuan di Republik Indonesia Padang. Berkat selamat malam, apa kabar? Kita kembali bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 ya. Jadi lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia. Itu rentang tahunnya itu dari 2000-an sampai 2010-an. Oke, silakan. Saya tunggu Anda di telepon 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp, kirimkan ke 0811-66-66-975. Kemudian di telepon kita terima yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat.

0: malam.
1: Berbagi rindu, memori iya. Lewat lagu kakakku.
0: Iya, jadi penelpon pertama ini. Apa kabar, Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Sekarang di Padang Panjang.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Masih di Padang Panjang. Oke, Uncle Gazi. Lancar ya aktivitasnya seharian ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kok agak-agak hilang-hilang timbul nih suara Uncle Gazi? Jauh dekat.
1: Sekarang udah?
0: Sudah lebih baik.
1: Alhamdulillah, pekerjaan hari ini lancar kok, Kak.
0: Hari ini lancar. Angkel, lagu kita lagu Indonesia, rentangnya 2000 sampai 2010-an. Angkel sudah ada.
1: Udah kakak putarin satu barusan, Ari Lasso,
0: penjaga hati. Suka?
1: Senang banget, suka.
0: Pas lah kalau begitu.
1: Ini aja deh, Kak.
0: Apa?
1: Dari Ada Band.
0: Ada Band judulnya?
1: 1001 Cara.
0: Oh, 1001 Cara. Oke, nanti akan kita putarkan ya, Uncle. Kita coba cek dulu.
1: Lagunya ada nggak, Kak?
0: Yang ada di sini 1000 bayang. 1000 bayang. 1001 Cara. Nanti saya coba cek lagi, Uncle. Silakan, Uncle. Oke. Ada salam dulu.
1: Salamnya yang pertama dan utama sekali, kalau yang enggak bukan. Salam sayang, salam hormat selalu buat ibu semua ya. Sehat selalu, penjamur melaski dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Yang
0: dari
1: pasar. Mm-hmm. Buat kakak yang lagi tugas, sehat selalu kak. Lancar selalu aktivitasnya, melaski dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima
1: selalu
0: kasih,
1: buat Carita.
0: Uncle.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu juga keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Salam juga buat Kirana.
0: Iya.
1: Yeah. Ibu Irza Hanum, salam juga buat Ibu Asmara Morning, salam juga buat Oma Nur, Oma Ayu, salam juga buatnya Pak Ilham, salam juga buat Aju Unyang, Aju Iwan gak lupa juga, salam juga buat Bang Hanafi, salam buat Petro, salam buat Kak Diana, Kak Ulan, salam buat Kak Ika, salam buatnya Bang Aldi, salam buatnya Bang Ano atau Mas Ano, salam juga buatnya Pak Buhori. Salam buat Kak Natasha Lila, buatnya Bang Firman.
0: Iya.
1: Salam buat Bang Jud Itamame, buatnya Bang Ali di Bodang Semawang. Salam buatnya Kak Ayu di Mulut Dengah, Kak Dinda di Bogor.
0: Iya.
1: Kak Diana di Kupang. Salam juga buat Bang Binijo. Salam buat semua-semua yang biasa gabung dan monitor Pro 1 Padang.
0: Baik, nah Angkel, ini baru 1000 belum sampai 1001. Kurang, gimana dong?
1: Aduh.
0: Belum sampai, ini masih 1000 di sini. Bayang juga baru. Belum sampai 1001 Cara.
1: Dari ini aja deh, Kak Rita. Dari Ungu, judulnya Tercipta Untuk
0: Ada nggak? Itu biasanya ada tuh. Tercipta Untukku, ada. Ya.
1: Ada kak?
0: Ada.
1: Nah itu aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Yang ungu aja kan kak? Nggak yang featuring Rosa kan?
0: Enggak, ungu saja.
1: Itu aja.
0: Kalau di sini sih nggak ada featuring Rosa.
1: Biasanya ada juga yang featuring Rosa yang soundtrack film.
0: Oke, baik. Terima kasih, Uncle.
1: Bapak jalan buat semuanya,
0: misalnya
1: untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kita. Makasih kak.
0: Sama-sama Uncle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, penelpon pertama kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, Tercipta Untukku dari Ungu. Kita akan terima kembali di 812878. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rindu dan begini memori lewat lagu.
0: Iya, betul sekali. Gimana, Uncu?
2: Iya, Uncu, apa nih?
0: Iya, gimana, Uncu? Sehat?
2: Aman, baik. Gimana kabarnya nih?
0: Siapa?
2: Ini gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat juga, Uncu. Unju sudah ada lagu yang ingin di request atau masih berpikir-pikir? Unju lagunya mau yang mana?
2: Lagunya nih.
0: Ya, lagunya.
2: Lagunya mah lagu nih, Rita Ismail.
0: Mana ada, Uncu.
2: Yudi Ismail ada.
0: Ah, Yudi Ismail itu di Jakarta, ada. Iya.
2: Nah, lagunya Fiera Takut.
0: Siapa?
2: Fiera. Takut.
0: Ah, takut, boleh-boleh. Takut sama siapa, Uncu?
2: Nggak takut sama siapa, cuma lagu nih.
0: Oh, cuma lagu aja. Oke, Uncu salamnya buat siapa malam ini?
2: Salam yang spesial untuk
0: Uncu. Terima kasih.
2: Satu, salam aja untuk semua-semua ini.
0: Oke, Uncu.
2: Ada
0: Uncu.
2: Nah, ditunggu lagunya ini.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo di 6 suku kota Solo suka sekali dengan lagu Fiera judulnya Takut. Oke, saya akan terima kembali dulu di 08 11 66 66 975. Ya, mudah-mudahan bisa tersambung ini malam hari ini. Kita coba dulu deh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, terputus ini ya. Baik, kita akan terima kembali di 812878. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum, malam Kak
0: Rita. Iya, malam. Apa kabar? Kemana saja?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Gimana? Alhamdulillah sehat juga.
3: Terus?
0: Sudah lama tidak berbincang di udara. Kemana saja nih, Kak Diana?
3: Ya, kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Oh iya. Nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Berarti video call sama ini ya, sama semua orang. Video call, teleponan gitu. Kan ada di mana-mana tuh.
3: Iya, suaranya.
0: Oh, suaranya. Iya. Kak Diana lagi apa ini?
3: Lagi duksai.
0: Lagi duksai.
3: Duksai.
0: Oh. Aduh, ada-ada saja ya istilahnya. Duduk santai. Baiklah.
3: Dekat kakak nih. Dekat kakak duduknya.
0: Oh, dekat kakak.
3: Iya.
0: Oh, ada kakaknya di rumah.
3: Dekat Karita,
0: oh, dekat radio. Oh, dekat radio maksudnya. Kirain ada kakaknya di situ.
3: Ada enggak ada kakak?
0: Oh, adanya adik.
3: Ada abang.
0: Oh, abang.
3: Satu, adik satu.
0: Oh,
3: tapi adanya enggak sini, abangnya juga enggak di sini.
0: Oh, begitu.
3: Abangnya di warung, adiknya di Jakarta.
0: Oh, iya. Berarti sekarang sendiri dekat
3: ya,
0: radio. Iya, lagunya mau yang mana nih, Kak Diana?
3: Ada judul lagunya Cinta Gila nggak, Kak?
0: Cinta Gila? Dari Ungu juga?
3: Biasanya kan dari Ungu tuh.
0: Iya.
3: Tapi tadi udah diambil apa kan?
0: Nggak apa-apa.
3: Ah, bisa Kak?
0: Boleh.
3: Oh, boleh. Bisa.
0: Tapi putarnya besok satu lagi.
3: Apa?
0: Diputarnya besok satu lagi, lusa.
3: Bisa, no? Kak,
0: bisa. Lam. Oke, boleh.
3: Itu kan ada Cinta Gila satu lagi, Dewa 19 kan?
0: Nih, ada. Ada juga dari Dewa 19?
3: Mau ini yang ambil
0: ini. Mau ini, mudah-mudahan masuk ya. Tapi nanti kita cek-cek dulu nih.
3: Nah, lihat dulu ya, Kak Dita ya.
0: Yeah.
3: Kalau ada Rungu, kalau enggak ada Dewa 19 ya.
0: Dewa 19, boleh. Salamnya buat Cinta siapa?
3: Cinta Gila. Yang jelas sendiri.
0: Silakan.
3: Semoga tergambar sehat selalu.
0: Amin.
3: Oh, yang mulut ikhnya semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
3: Terus ada tadi Angkel Gazi. Sama untuk Dipo ya.
0: Iya.
3: Terus ada Karama Kaniri. Ada Bang Giri.
0: Iya.
3: Ada Hanafi. Ada Kak Ulan. Ada Ibu Ilhanum.
0: Iya.
3: Ada Romo di Seniago.
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
3: Untuk semuanya aja lah, Kak.
0: Oh, udah habis catatannya.
3: Fotokopi aja.
0: Nggak hafal ya? Nih, malas menghafal nih, Kak Diana.
3: Iya, lagi ini. Lagi agak apa dikit.
0: Yaudahlah, gak apa-apa.
3: Yaudahlah. Okay. Kalau bisa semuanya jelas, Kak.
0: Siap-siap.
3: Semoga tetap Bapak sehat semua, Kak, ya.
0: Amin, amin ya Rabbal.
3: Terima kasih, Karita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana di... di... di Tunggul Hitam maksudnya, duh. Di Tunggul Hitam ya, Kak Diana. Ada Bu Anwar juga di situ. Apa kabar Bu Macan? Kemana saja Bu Macan? Mudah-mudahan malam hari ini monitor. Bang Teddy juga, apa kabar? Bu Irza Hanum, boleh dialihkan ke 812878 ya, Bu Irza Hanum. Jadi nanti kita coba terima. Karena tadi terputus di situ di 08 11 66 66 975. Baik, kita ke lagu dulu pendengar. Ada Ungu Tercipta Untukku, Viera Takut, kemudian Dewa 19 Cinta Gila.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita kembali bersama malam hari ini di Ruang Rindu. Tadi sudah ada Uncle Gazi, Unco Divo, dan juga Kak Diana ya, sudah bergabung. Oke, malam hari ini kita akan coba kembali di line telepon 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Aduh, ini manggil-manggil macan.
0: Iya, tadi. Iya, manggil-manggil macan. Tapi macannya
1: ibu macan apa menjadi macan yang dipanggil?
0: Iya, pokoknya yang macan-macan lah.
1: Oh, yang kalau merasa ibu macan tuh, kalau ibu macan tuh dia lagi kemana ya? Kalau nggak ke Bali, ke Pekanbaru.
0: Oh, lagi tidak di
1: jadi
0: sini.
1: Jadi ibu macan tuh nanti pulangnya di tahun baru.
0: Oh, kok Bang Teddy tahu?
1: Oh, itu dulu tahunnya dari mana? Kalau nggak salah itu teleponan sama Bang Ian waktu itu.
0: Oh,
1: apa
0: gitu.
1: Tuh yang ngasih tahu itu temannya ibu macan itu, si Eka, Eka Bali Penyiar tuh. Nah, dia ngasih tahu betul, tahun betul, baru ya. Nanti ibu macan. Itu makanya kami nggak nyinggung-nyinggung Ibu Macan lagi, Umi.
0: Oh, siapa tahu Bu Macannya kan dengar streaming atau radio digital.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Opening Dinda Macan tadi, Umi, pagi.
0: Oh, hari apa tadi? Oh, iya, betul-betul.
1: Nah, closingnya Umi Macan yang nutup.
0: Iya, wah, Macan Bersaudara, wow.
1: Wow,
0: Macan
1: banget.
0: Bersaudara.
1: Saya minta lagu puisi Cik Umi Jikustik.
0: Puisi Jikustik ya. Ya,
1: kalau tuh Umi lagu mau murah, rasanya gampang.
0: Ya, yang murah-murah aja lah.
1: Iya dong. Macan dipersulit, ya enggak lah.
0: Enggak ada yang mempersulit kok.
1: Gitu. Tapi udah seminggu Bang Teddy nggak ngomong sama Dinda Macan. Kapan Dinda Macan siaran di acara request Umi? Besok siang Umi?
0: Besok siang enggak juga.
1: Nah, udah. Kalau malamnya itu berjaringan gitu.
0: Ah, ya.
1: Mudah-mudahan di Kamis ya, Dinda ya, di Umi ya. Di Kamis.
0: Mudah-mudahan. Ya, ya. Mudah-mudahan malam
1: ya,
0: itu.
1: Iya, udah lama, udah seminggu nggak ngomong Umi.
0: Oh, iya.
1: Ah, gitulah. Lagu udah ya Umi ya?
0: Sudah.
1: Udah, salam lagi ya Umi.
0: Silakan Bang.
1: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam spesial buat Trio Macan Badusana. Makasih banyak Umi.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy Macan yang ada di Rawang ya. Terima kasih sudah request Jikustik judulnya puisi. Kita beralih ke WhatsApp 0811666975. Hanafi Dirimbo Datar requestnya Dirimu Dirinya Pingkan Mambo. Salam untuk Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Gery, Kak Diana, Kak Ulan ya. Oke, nanti kita putarkan Dirimu Dirinya dari Pingkan Mambo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Bu Macan.
0: Iya, selamat malam kembali. Baru saja dibacakan ya, WhatsApp-nya.
2: Kita lanjutin salam-salam terus. Salamnya buat Maika Palbi, buat Weza Hanum, buat Angka Gatika Maka Mary. Terus salam buat Bang Teddy tadi, buat Bang Chris, buat buat semuanya aja.
0: Semuanya ini saja.
2: Nah, sekarang radio udah muncul pemutaran lagu-lagu viral. Ini radio di Kota Padang udah ada.
0: Oke, baik. Terima kasih Hanafi sudah menambahkan salam. Selamat malam
2: Kalita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Hanafi di monitor lagunya Dirimu Dirinya dari Pingkan Mambo. Baiklah, berarti baru dua lagu ya. Kita akan coba terima kembali di 812878. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu. Memulai lewat lagu.
0: Selamat malam, Karisma.
3: Sehat selalu buat Karismaku beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Karisma sedang apa?
3: Aduh, lagi-lagi dengar suara Karisma di Jakarta. Di Jakarta lagi.
0: Wow, Karisma di Jakarta. Jangan-jangan ini memang sudah keliling-keliling nih tadi. Dari mana saja nih Karisma, dari mana saja?
3: Tadi di Denpasar, habis Denpasar ke Tanjung Pinang. Jakarta yang disebutin ya?
0: Iya, jangan-jangan ada karisma-karisma yang lain juga nih di Jakarta.
3: Pikirannya sama orang Jakarta nih kayaknya di Karisma.
0: Iya deh.
3: Jakarta yang kangen sama Rahma kayaknya nih.
0: Oh iya. Baiklah.
3: Yang di Tanjung Pinang namanya Erita sekarang yang siaran. Yang di Padang
0: Rita.
3: Nah,
0: iya, ini hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir mirip namanya.
3: Iya.
0: Kami bersaudara itu.
3: Iya, saudara. Iya, semua kitanya saudara di dunia ini.
0: Kita bersaudara. Karama, kita cari lagu dulu. Lagunya yang mana maunya?
3: Lagu deh. Iya deh. Lagunya dari Demises. Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Dengarlah Bintang Hatiku.
3: Gitu.
0: Kita coba cari dulu ya.
3: Di Bintang Hatinya Rahma, di mana ya?
0: Dari siapa tadi Karama?
3: The Maces tulisannya.
0: Wah, belum masuk nih Karama.
3: Belum masuk. Udah pernah minta kata.
0: Oh, iya.
3: Aduh, kenapa lupa dia hilang? Dia bilang gitu ini semalam ya.
0: Pokoknya nanti Karita coba cari ya.
3: Kalau nggak ada, ini aja deh, dari Nindi aja.
0: Dari Nindi, apa tuh?
3: Nindi. Cinta Cuma Satu.
0: Cinta Cuma Satu, ada itu ada tuh. Tapi nanti kalau muncul yang pertama, nanti diputar yang itu. Tapi kalau nggak yang ini ya. Silakan salamnya, Karisma.
3: Salam berikutnya. Spesial, mega spesial banget tuh Rahma Sisters, Kencana Kedini. Sehat selalu dalam lindung Allah SWT. Tak lupa juga buat Putri Yasmin di Jakarta. Sehat, sukses, bahagia selalu dalam lindung Allah SWT serta keluarga. Buat Tanjudin di Minahasa, salam sehat selalu. Buat Hendra di Sungayang, buat Ibu Irza Hanum, buat Pak Bukhari, buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi, sehat selalu dalam lindung Allah SWT. Itu Pak Hamzah Yusuf itu itu ketemunya di Tanjung Pinang sama Rahma tuh.
0: Oh, jadi ini sama-sama pendengar RRI Tanjung Pinang juga?
3: Dia minta nomor RRI Pro 1 Padang kan lewat Rahma.
0: Oh, baik-baiklah. Berarti Pak Hamzah?
3: Pak Hamzah Yusuf.
0: Oh, Pak Hamzah Yusuf. Di mana beliau, Kak Rahma?
3: Dia di Jambi.
0: Oh, di Jambi.
3: Tapi dia sering tampil muncul di Tanjung Pinang.
0: Di Tanjung Pinang. Salam kenal, Pak Hamzah Yusuf.
3: Udah pernah itu lewat WhatsApp sama Kak Rita kalau
0: iya.
3: Dia kan cuman lewat chat aja dia waktu itu, belum pernah nelpon ya.
0: Iya, benar-benar malam ini gabung nih.
3: Mudah-mudahan dia denger tuh.
0: Oh iya.
3: Dengar tuh biasanya semalam juga dia bergabung di WhatsApp juga sama Tito.
0: Oke, baik. Silakan dilanjut salamnya Karama.
3: Dilanjutkan buat Diana, buat Diana, buat Tedinda, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat Natasha Lila, buat siapa lagi? Bang Cut Itanami, salam sehat selalu. Buat Ika di Batipuan ini yang paling serius ini Ani.
0: Monitor tidak ya?
3: Dia monitor ini, kadang nggak bisa gabung aja. Tapi belakangan ini udah sering gabung ya kayaknya.
0: Oke, baiklah. Semoga monitor Kak Ika.
3: Nggak lupa juga yang biasanya rajin juga monitor dia yang di Batu Sangkar, buat Unizefni. Etek Dona.
0: Iya, Etek Dona.
3: Iya, dia monitor nih. Dia karena lagi kurang sehat aja nih Karita.
0: Oh baik, tapi yang penting monitor.
3: Nah, dia monitor ya. Dan buat semua ya, semua pencinta pendengar setia dan kru-krunya Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Dan peramat spesialnya yang nyalamin rahma ya, doa terbaik buat mereka semua.
0: Baiklah. Terima kasih Kak Rama.
3: Sama Karita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rama di Batu Sangkar. Semua yang disalami Kak Rama tadi juga selamat malam. Kemudian tidak lupa yang jauh-jauh, apa kabar? Jauhnya di mana ya? Ini kalau mau disalam itu kadang-kadang tiba-tiba lupa, tiba-tiba apa blank gitu. Baik, kita ke lagu dulu pendengar. Ada Jigustik dengan puisi. Ini permintaan Bang Teddy di Rawang. Pingkan Mambo, Dirimu Dirinya. Itu permintaan Hanafi Dirimu Datar. Serta Nindi, Cinta Cuma Satu untuk Kak Rahmah.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Sudirman 12 Padang Pengar, kita masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu Indonesia rentang tahun 2000 sampai 2010-an. Saya akan terima kembali di telepon 812878. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Lisa.
0: Selamat malam kembali, Ibu.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tadi sudah diterima tapi ini Bu, apa?
1: Iya,
0: enggak tahu ya. Juga ini Bu. Kita lagi cek-cek juga. Tapi alhamdulillah bisa dialihkan ke 812878.
1: Iya. Berlomba-lomba.
0: Berlomba-lomba mengejar biskota. Ibu mau lagu apa?
1: Titi DJ Bahasa Kalbu, masa enggak?
0: Bahasa Kalbu itu kayaknya bisa tuh. Silakan Ibu, salamnya dulu.
1: Salamnya buat tetangga lagi bertugas, sehat selalu sifat warga.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya. Rezekinya. Terus buatnya Nasib, buat Bang Teddy, Uncle Gazi, Rahma, Mary, buat Diana, buat Ika di Batipu, buat Cetabin Kaname, Terinda di Bogor, buat Gary, Balai Baru, buat Ciripo tadi, terus buat Ciburia, buat Bohori, Bungo Tebo, terus buat Mas Anul di daerah Mas Raya, aja semuanya Lita,
0: semuanya aja.
1: Lalu Mas Lita.
0: Nah, kurang satu tahun Ibu, 1999. Tapi yang dari Raisa sama Andi Rianto, Bahasa Kalbu masuk itu 2020-an. Ibu mau?
1: Oh, ya itu aja deh.
0: Itu aja.
1: Nah,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Irza Hanum yang ada di Para Pisang. Ibu Irza Hanum, oh sampai 2010-an ternyata. Aduh Ibu, nanti di mungkin Ibu chat ya, bisa chat di ini. Ternyata itu gak masuk Raisanya. Oke, mohon maaf Ibu, tadi salah lihat tahunnya nih. Oke, kita akan kembali di telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.

0: di Pasaman. Ayo, ada siapa? Ayo.
1: Sama Pak John Lennon.
0: Oh iya, Pak John Lennon. Kemana saja Pak John Lennon? Pak John Lennon yang satu lagi siapa namanya Pak? Yang di Pasaman.
1: Pak Ojo Lali.
0: Ah iya, Pak Ojo Lali, Pak John Lennon, Pak Ojo Lali. Apa kabar semua nih bapak-bapak?
1: Alhamdulillah Pak Ojo Lali sehat. Saya sendiri pun sehat.
0: Pak John juga sehat. Pak John kemana saja sih Pak John?
1: Gak ada.
0: Kok ketawa? Iya, bapak kemana? Perlu penjelasan nih kita semua di sini.
1: Kenapa hilang selama 2 tahun ya?
0: Kenapa menghilang? Bapak merantau.
1: Bukan.
0: Masih di Pasaman. Pasaman atau Pasaman Barat, bapak?
1: Pasaman Barat.
0: Pasaman Barat. Iya. Syukurlah sekarang sudah bergabung kembali.
1: Udah pencet di warung tadi nggak bisa masuk gitu, aduh.
0: Oh iya, sekarang kan sudah bisa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak.
1: Ini karena udah lama nggak masuk nih. Kadang-kadang malam ini apa.
0: Oh, lagu-lagunya.
1: Jadi karena udah dengar dari tahun 2000 sampai 2010 ya.
0: Iya, jadi sudah dipersiapkan lagunya. John Lennon sudah dipersiapkan lagunya.
1: DVD aja
0: lah. Apa tuh kira-kira yang sudah lama tidak request? Apa?
1: Judulnya karena udah lama nggak gabung gitu, karena baru gabung sama Meritan. Maafkanlah judulnya kalau ada gitu.
0: Oh, maafkanlah. Iya, dimaafkan.
1: Maafkanlah karena udah lama nggak gabung.
0: Oh,
1: gitu.
0: Panjang sekali judulnya ya. Iya, kenapa Pak sibuk? Terlalu sibuk atau gimana?
1: Bukan, biasa-biasa aja. Kemarin-kemarin udah gabung juga gitu, udah terang. Oh, sama Bapak. Vito,
0: oh,
1: sama
0: sudah gabung juga. Iya.
1: Sama Bang Yudi. Mm-mm. Sama Rani.
0: Iya, sudah balik
1: sama
0: lagi.
1: Sama siapa pun udah gabung sih. Siapa lagi nama siapa?
0: Ada Lydia.
1: Nah,
0: pokoknya iya, memang sudah gabung lagi, tapi yang selama ini ya udahlah. Tadi Pak John nggak mau menerangkan Pak John kemana selama 2 tahun, nggak usah.
1: Kalau diterangkan nanti nggak percaya.
0: Panjang.
1: Gitu. Tapi kalau monitor, alhamdulillah.
0: Kalau monitor terus, gitu. Alhamdulillah.
1: Iya. Kalau RRI Pro 1 ini kan sama gaya, sama cinta NKRI.
0: Wih.
1: Pro 1 tetap di hati.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak John Lennon.
1: Bapak ada lagunya.
0: Ada. Ini banyak nih. Maafkanlah. Ada dari Hedi Yunus, ada dari Casanova. Bapak mau yang mana? Atau kita putarkan aja salah satunya?
1: Dari Yunisara lah kalau yang ada.
0: Dari Yunisara, maafkanlah. Sebentar.
1: Maafkan.
0: Nanti kita cari dulu ya Pak ya. Dan maafkan juga kalau nggak ada lagunya.
1: Kalau nggak ada satu lagi yang bagus dari Mayang Sari.
0: Apa tuh?
1: Tak bisa ke lain hati.
0: Oh, gitu. Tak bisa ke lain hati.
1: Jadi judulnya RRI Persatu juga gitu.
0: Oh.
1: Kalau bisa ke lain hati udah pindah dia gitu.
0: Iya, tak bisa ke lain hati. Baik. Tapi kalau ketemu nanti Yunisaranya, kalau masuk tahunnya, kita coba putar ya.
1: Kalau maafkan itu, kalau nggak salah kira-kira di atas tahun 2000 sikit lah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan masuk.
0: Iya. Tapi Mayang Sari tak bisa kelain hati juga ada.
1: Nah, boleh.
0: Boleh.
1: Salah satu lah.
0: Salah satu.
1: Kalau bisa diputar dua-duanya boleh juga. Malah bagus.
0: Malah bagus. Nanti saya disalah-salahkan sama yang lain. Kalau salah satu boleh.
1: Nanti
0: tapi
1: disalahkan sama marah bang tidak temameh nanti ya.
0: Iya.
1: Kenapa yang dekat-dekat bisa dua, yang jauh gak bisa dua.
0: Iya, cerita bang kita mameh mudah-mudahan muncul juga malam ini.
1: Apalagi kedengaran sama Mbak Diona dari Kupang.
0: Wih, ini langsung salam nih ceritanya. Pandai sekali Pak John Lennon.
1: Ayu Masohi,
0: silahkan lanjut salam bapak.
1: Salamnya yang pertama kali buat Unirita yang lagi stay, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Salam juga buat Bang Yudi.
0: Ah.
1: Ya pokoknya sama Bang Tito.
0: Iya.
1: Ya salam juga buat dari kita situ, Rija Satria gitu.
0: Oh iya, kenal ya?
1: Semoga cepat sembuh. Kemarin udah bisa jalan nih tengok nih.
0: Sudah bisa bawa motor lagi tuh.
1: Oh, udah bisa bawa motor?
0: Iya, mungkin ya, karena udah jarang ketemu juga. Tapi rasanya udah baik.

0: udah lebih baik.
1: Ya, salam juga buat Bang Teddy, sama Tito, Tedinda. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ibu Irza Hanum. Itu yang dari Padang Panjang tuh udah lama juga nggak masuk tuh.
0: Yang dari Padang Panjang yang mana nih?
1: Siapa namanya tuh, lupa.
0: Ada Angkel Gazi.
1: Angkel Gazi.
0: Sering ya. Masuk, iya.
1: Ada yang lama itu.
0: Mm-mm.
1: Yang keliling dari rumah sakit ke rumah sakit.
0: Oh, siapa ya?
1: Aduh.
0: Kayaknya
1: abangnya dokter deh gitu.
0: Oh, iya. Bentar. Iya. Benar.
1: Lupa ingat namanya.
0: Iya betul, yang waktu itu dia lagi ngari Padang Panjang tapi ada dinas keluar kan, kalau nggak salah ke Bandung, kalau nggak salah gitu.
1: Iya, sampai ke Bandung gitu.
0: Iya. Mang Krisna bukan?
1: Kalau nggak salah ya.
0: Iya, Mang Krisna, betul.
1: Yang dari India itu kan?
0: Oh, dari India juga ya? Oh, Krisna. Oke, baiklah, silakan nonton juga.
1: Memang waktu karena banyak teman-teman dari belakang.
0: Iya.
1: Pokoknya salamnya dibungkus rapi aja buat Sempatita RRI Plus 1 tempat terkecuali.
0: Baik.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Terima kasih ya, Pak.
1: Amerika.
0: Sama-sama, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang sudah lama sekali tidak berbincang dengan Pak John Lennon. Pak Ojolali juga. Pak Ojolali kemana? Habis Pak John Lennon, gak apa-apa Pak Ojolali, langsung aja gitu ya. Tapi yang lain-lain juga kita akan terima di 812878. Ini lagunya berarti Bu Irza Hanum tadi belum ini ya. Nah, Bu Irza, kita kalau ini Yunisaranya masuk nanti, kita putar dua-duanya aja ya Bu. Mungkin Ibu mau lagu ini juga, atau Ibu boleh chat di 0811 6666 975. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Unirita.
0: Iya, selamat malam kembali nih. Ini apakah udah keliling-keliling juga?
2: Keliling mana?
0: Keliling nggak tahu. Ini sudah
2: keliling RRI aja.
0: Ya boleh, bagus lah. Dari RRI mana tadi, Bang?
2: Belum kemana-mana.
0: Itu kan, berarti Karama tadi keliling-keliling.
2: Baru iya. Itu. Baru monitor
0: malam ini.
2: Belum sempat ke sebelah
0: ya, nggak apa-apa, di sini aja lah, udah malam, jangan kemana-mana.
2: Iya, habis ini baru ke sebelah kan?
0: Oh, dari sini baru ke sebelah, kita ke rumah tetangga maksudnya?
2: Bukan. Tadinya rencana mau ke Prepat.
0: Iya. Oh, terus ke sebelah itu
2: enggak dapat telepon, akhirnya keluar sebentar kan.
0: Oh,
2: terus pas mau itu lagi, ternyata Utiahnya udah putar lagu.
0: Oh, tuh Utiahnya udah ngomong lagi tuh?
2: Iya, tadi pas barengan sama itu.
0: Oh.
2: Ya udah, bersatu aja lah dulu.
0: Iya, biar aja lah Utiah tuh dulu.
2: Abis itu, baru ke tempat Utiah, abis itu baru ke paling ujung.
0: Yang paling ujung lagi sana?
2: Iya.
0: Oh, siapa yuk di situ kalau emang monitor?
2: Siapa? Kurang itu, kurang tahu itunya.
0: Oh, Devata.
2: Pokoknya cowok lah yang siaran paling ujung.
0: Iya tuh, dua-dua di situ cowok tuh. Di sini aja nih cewek nih. Mau lagu apa, Bang Widira?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Kalau Antik.
0: Antik?
2: Masuk, Mak.
0: Antik. Yang mana tuh?
2: Satu bintang.
0: Sebentar ya. Emang? Bintangnya nggak banyak. Coba lihat.
2: Malam ini kelihatan cuma satu.
0: Kena kabut asap nggak? Coba lihat dulu. Satu bintang ada.
2: Sebenarnya perpaduan kabut asap sama mau hujan juga.
0: Iya, tapi mudah-mudahan ini ya cepat inilah ya.
2: Tapi
0: kabutnya.
2: Kayaknya hujannya kalah sama kabut asapnya.
0: Kabutnya udah tebal lagi.
2: Ya, tapi nggak apa-apa, dikit-dikit aja lah hujannya turun. Ntar kalau
0: iya, betul.
2: Terlalu deras, ya kalau kasian. Di arah kemuaranya sih nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Tapi kalau di hulunya kan ya kasian juga kan.
0: Kasian kita.
2: Saudara-saudara kita yang tinggal di atas sana.
0: Betul sekali.
2: Jadi lagi banjir.
0: Tapi kemarin aman kan di tempatnya Bang Widya?
2: Iya, kemarin aman. Pokoknya untuk kawasan Warapalam dan sekitarnya aman. Masih aman. Nah, asal jangan ada aja pohon-pohon besar yang terbentang di aliran sungai ini. Mm-hmm. Kalau ada ya pohon itu yang tersangkut, pastilah banjir kan.
0: Iya.
2: Bukan banjir kan, karena ada mungkin pohon-pohon besar itu tersangkut, mm-hmm. ya mm-hmm. akhirnya airnya ditahan kan.
0: Iya.
2: Akhirnya
0: jadi
2: naik apanya.
0: Luber ya.
2: Makanya melebihi kapasitas lah, nggak sampai dia ke muara.
0: Pokoknya mana-mana aja lah ya harapan kita begitu.
2: Iya itu makanya jangan sampai lah terjadi hal yang nggak diinginkan lagi.
0: Nah,
2: itu makanya jaga hutan tuh nih, nggak hutan ditebang aja.
0: Iya tadi seputar nggak itu ya? Emang iya, tentang hutan.
2: Jaga aja lah, tuh biar aja lah dia tumbuh di sana kan, kasihan juga hewan-hewan.
0: Iya.
2: Yang ada di sana kan?
0: Betul, betul.
2: Oh, tadinya dia mau berkembang biak, sekarang dia merana jadi yang enggak ada tempat tinggal. Nah, itu baru hewan kan? Sudah merana, apalagi kita manusia yang enggak punya tempat tinggal.
0: Jadi banyak dampaknya.
2: Lebih kacau
0: juga.
2: Lagi.
0: Banyak dampaknya juga.
2: Sedangkan hewan aja enggak punya tempat tinggal, kemana-mana dia pergi kan ini.
0: Nah, jangan
2: kalau manusia, enggak punya tempat tinggal lagi.
0: Iya, kemana coba?
2: Nggak tahu kan, nggak cukup sama hunian sementara.
0: Agak berat ya perbincangan kita di Ruang Rindu malam ini.
2: Ya makanya.
0: Pak Widira, salamnya buat siapa nih?
2: Salam baru nih yang lagi tugas.
0: Iya, terima
2: terus
0: kasih.
2: Terus buat Ibu Irza Hanum, Bu Ahmad,
0: ya.
2: Buat Ramoni, terus untuk Pak Hendra, untuk Pak Nakol.
0: Iya.
2: Terima kasih buat semuanya lah ini.
0: Udah habis ya catatannya ya.
2: Nggak ada catatan.
0: Okay.
2: Sebenarnya malas sih kasih catatan itu.
0: Oh iya, berarti di luar kepala semua.
2: Karena tulisan tangan itu udah bagus kan.
0: Emang bagus tulisan tangannya?
2: Bagus lah, 11-12 sama komputer.
0: Wes, ini keren nih, gak ada lawan.
2: Itu mah kayak males gak saat itu.
0: Ini yang di komputer kan bisa kita ini, ada yang miring-miring juga tulisannya kan.
2: Bisa disiru, makanya dia 11-12 sama komputer.
0: Iya, sip-sip lah baik.
2: Emang kita udah dilatih dari dulu untuk seperti itu kan. Agar hurufnya itu mirip-mirip lah sama komputer. Kalau enggak kena itu nanti kena skor waktu itu kan.
0: Aduh.
2: Cuman di sekolah dulu memang disuruh itu minimalnya harus mirip sama komputer.
0: Wes, keren nih.
2: Nggak boleh, enggak ada. Harus tiru.
0: Harus seperti tulisan di komputer ya.
2: Iya, pokoknya
0: pertahankan itu.
2: Itu makanya
0: tulisannya yang bagus itu.
2: Iya, yang bagus itu ya harus dipertahankan.
0: Oh, iya dong. Apa lagi yang dibicarakan ya? Tentang tulisan
2: yaudah,
0: bagus.
2: Okay. Salam buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Ini mau ke sebelah ya, mau ke Utiah. Utiah kayaknya lagi putar lagu tuh.
2: Kayaknya keluar lagi ini Utiah.
0: Lagi keluar lagi. Ini sibuk sekali. Baik.
2: Enggak, tadi ada.
0: Ih, nyambung lagi nih cerita kita.
2: Enggak, tadi ada itu lagi. Kan diripitin sama apa tempat orang fotokopi. Jadi mau diambil lagi.
0: Diambil lagi.
2: Ya.
0: Baiklah, terima kasih ya, Bang Widira.
2: Sudah saja, Uni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Widira di Marapalam, kalau saya tidak salah. Bang Widira di Marapalam suka lagu dari Antik Satu Bintang. Nanti kita putarkan. Nah, ini Bu Irza Hanum. Tukar lagu dari Bu Irza Hanum, minta putarkan lagunya dari Samson, Kenangan Terindah. Oke, Bu Irza Hanum, nanti kita akan putarkan lagu yang Ibu minta dari Samson, Kenangan Terindah. Bentar-bentar kita coba cari dulu. Tapi selamat malam untuk yang saat ini sedang monitor Pro 1 RRI Padang, dimanapun Anda berada pendengar, bisa dengarkan melalui streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kemudian untuk Anda yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga bisa monitor kami melalui pemancar relay kami yang ada di sana. Yang ada di mana lagi ya, di Pariaman, apa kabar yang ada di Pariaman? Ada Kak Natasha Lila, kemudian ada Kaulan juga, Kaulan yang ada di Lolong Belanti, Pak yang di Painan, Pak Lampung di Painan juga apa kabar? Pak Agus, di dalam pokoknya semua-semua yang monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sampai situ tunggu Anda pendengar, silahkan di 812878 atau WhatsApp 0811 6666975 untuk lagu-lagu malam ini.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan kembali Ruang Rindu malam hari ini, dan saya akan terima di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Kak Ika yang manis.
1: Gak macan loh.
0: Gak macan. Kalau macan itu Bang Teddy.
1: Macan tuh jadi berarti macan tuh manis dan cantik.
0: Manis
1: jadi
0: dan
1: Bang Teddy cantik ya.
0: Mager, manis dan macan, manis dan cantik itu untuk Bang Teddy itu.
1: Macan, manis
0: habis
1: dan
0: Bang
1: cantik.
0: Bang Teddy yang ngasih ini kan, yang Kesina, ngasih nama
1: apanya ya, grupnya ya.
0: Dikira Kak Ika tadi enggak monitor.
1: Monitor dong. Susah enggak bunyi kalau Kak Ika cantik nih yang bawain. Yes. Udah masuk Kak Rama, pencet lagi.
0: Tadi
1: masuk Ibu
0: Iin. Disalamin Kak Rama tadi tuh.
1: Iya dong, idola aku.
0: Wis, idola.
1: Idola aku dari dulu tuh.
0: Kak Rama.
1: Kak Rama.
0: Oh, baiklah, baiklah.
1: Kak Rita udah makan dong. Sudah. Gimana cuaca di Padang hari ini?
0: Oh, kalau hari ini aman.
1: Malam. Alhamdulillah nggak hujan. Moga-moga nggak ada hujannya lagi ya Kak Rita. Kasihan orang.
0: Benar Kak Ika. Tapi Kak Ika di sana aman ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah cuacanya aman. Oke Kak Ika.
1: Kalau Ika lagu dari itu Astrid bisa nggak?
0: Astrid yang mana judulnya?
1: Terpukau.
0: Terpukau. Terpukau. Sebentar, dari Astrid ada lagunya. Kita cek-cek ya, mudah-mudahan masuk. Silakan salamnya Kak Ika manis.
1: Bisa masuk?
0: Ini lagi dicek. Biasanya masuk tuh. Kak Ika salamnya dulu.
1: Iya, salamnya buat Rita, keluarga, moga selalu dikasih Allah yang terbaik, dunia akhirat, rezeki yang banyak, berkah melimpah. Amin.
0: Amin ya.
1: Bu Eri itu satu semuanya. Kak Rita boleh kepo enggak satu?
0: Apa tuh? Kalau bisa dijawab.
1: Kalau di Mutiara Pagi itu judul-judul tausiahnya kita yang menentukan atau apa ustadznya?
0: Nah, ada yang dari ustadznya, kebanyakan dari ustadz.
1: Oh,
0: ada ada satu-satu ustadz yang ikut judul yang kita berikan. Tapi biasanya itu umumnya dari ustadz.
1: Tapi bagus kalau yang berjaringan dari Tanjung Pinang, kalau kita nggak masuk topik dia nggak mau nggak mau menjawab. Ada berjaringan waktu itu dari Tanjung Pinang dan orang nanya nggak masuk topik di cancel. Kalau kita bagus juga kayak gitu. Tapi kalau nomor dua dia tanya baru boleh yang lain-lain. Enak juga di apa yang di topik nak.
0: Itu yang ditanyakan. Harusnya memang begitu. Tapi karena
1: ya,
0: memang
1: bagusnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang orang banyak main.
0: Iya, karena banyak juga yang ditanyakan soal ini kan, soal pengetahuan kita di bidang agama.
1: Iya, agama tapi bagus juga sih.
0: Iya. Masuk kalau
1: salamnya Bakar Rama, Kak Mary, Uncle, Judipo, Ibu Irza Hanum udah surat juga Ibu Ir ya, biasanya dia juara satu atau dua.
0: Awalnya juara, tapi akhirnya gak juara. Terputus tadi di nomor WhatsApp.
1: Biasanya juara satu dia.
0: Iya. Terus?
1: Ya, itu Pak John Lennon, teman aku, teman Barat, Bang Effendi Ruby, semoga dia dengar. Sudah lama nggak ada kabarnya, sampai kemana? Nggak sehat keluarga dia.
0: Amin.
1: Yang udah gabung ya mau gabung nanti aja lah Kak Ika.
0: Oke baik Kak Ika.
1: Hati-hati pulangnya ya Kak Ika cantik.
0: Siap. Terima kasih Kak Ika manis.
1: Iya. Ayang malam-malam di sini ada.
0: Yang kursinya. Mana? Yang mana maksudnya? Gimana Kak?
1: Nggak. Studio RRI ini ada yang nungguin.
0: Oh ada.
1: Masalahnya kan hidupnya jam MPI nah itu ada isi absen.
0: Oh, yang telepon itu karena yang miss call
1: absen,
0: itu ya.
1: 443. Kadang lagi tepat waktu 445 kan tadi isi absen.
0: Iya, telepon kan miss call.
1: Iya.
0: Kan
1: gak marah kan?
0: Gak marah, cuma dulu kepikiran ini siapa yang nelfon ya. Belum kita buka siaran, udah ada berdering nih telepon.
1: Iya, aku bilang selamat pagi Carita, selamat pagi Dayudi, aku sebut semuanya penyiarnya.
0: Iya,
1: aku hadir.
0: Terima kasih banyak Kak Ika. Sehat selalu ya.
1: Aku selalu siap pen.
0: Iya, terdengar kok.
1: Sama sebelum itu aku udah bangun, jadi pas kan radionya udah didupin.
0: Udah mulai itu 4:45.
1: Belajar, makasih lagi ya.
0: Iya.
1: Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipo. Ternyata Kak Ika yang sering telepon sebelum subuh itu, belum buka siaran, kita baru tun pengenalnya saja. Ternyata Kak Ika sudah ambil absen. Ingin lagu dari Astrid, judulnya Terpukau. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Kak Rita.
0: Selamat malam kembali Kak Eka lagi, Teh Dinda.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Rita sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Teh Dinda. Teteh gimana? Sehat? Kabarnya?
2: Sehat, walafiat, barakallah.
0: Barakallah. Ini dari suaranya memang terdengar sehat ini.
2: Semoga kita masing-masing kita selalu sehat walafiat, apapun rintangan, aral melintang dan sebagainya dan sebagainya.
0: Iya.
2: Yang penting sehat dulu ya Kak Rita.
0: Betul Teh Dinda, betul sekali. Jadi ini apa ya, sebuah anugerah ya, kesehatan itu.
2: Anugerah iya. Sehat terus kita masih bisa bangun pagi, masih dikasih kesempatan untuk bangun pagi.
0: Iya.
2: Dari yang itu syukur luar biasa itu.
0: Iya.
2: Yang lainnya mah ikut di belakangnya aja.
0: Benar sekali Teh Dinda.
2: Kemarin itu dengar update dari Padang itu siapa? Mandana itu Hans.
0: Oh Hans.
2: Ada di Padang itu banjir itu di mana?
0: Oh iya, ini ada beberapa titik Teh Dinda. Tapi yang Teh Dinda lihat seperti di media-media sosial kan, ada yang di Lubuk Minturun, ini ada yang di arah ke Air Tawar. Pokoknya ada beberapa tempat yang itu memang ada di Kuranji misalnya, Teh Dinda. Itu cukup parah.
2: Gitu ya, iya dengar ya, karena Teteh itu untuk acara hiburan itu cuma 1,5-2 jam. Itu pun jalan-jalan.
0: Iya, keliling-keliling.
2: Jadi yang selebihnya itu sepanjang hari, sepanjang sampai malam itu ya
0: berita.
2: Kesempatan berinteraksi sama narasumbernya atau hostnya gitu kan.
0: Iya, mantap. Berarti mendengar Pro 3.
2: Iya, dengar. Jadi dengan siapa yang report ke pusat pemberitaan itu kan sedikit hafal lah.
0: Benar. Jadi itu memang perkembangan ini Teh Dinda, kalau di sini Teh Dinda bisa lihat juga misalnya baca-baca di rri.co.id kan, Padang gitu. Teh Dinda bisa ambil juga, karena memang banyak, selain Padang juga ada kabupaten kota yang terdampak begitu.
2: Ya betul, jadi minimal tahu daerah lain ada ini ya. Bukan hanya kita request lagu, ngobrol, senang-senang, tapi kita tahu berita di RRI dari wilayah mana.
0: Iya betul, misalnya di pesisir selatan juga ada tuh yang terdampak kemarin. Cukup banyak lah Teh, karena hujan kemarin.
2: Mudah-mudahan
0: semuanya membaik, gitu, lebih baik. Gitu, lingkungan baik. Kita mudah-mudahan juga lebih baik ya Teh ya. Teteh mau lagu apa teh? Ini hampir di penghujung nih Teteh masuk.
2: Ini lagu Indonesia ya kan?
0: Iya Indonesia.
2: Mohon.
0: Siapa teh?
2: Pun berapa?
0: Oh 2000 sampai 2010-an.
2: 2010. Aduh.
0: Ayo. Ini ada yang ada yang request tadi tapi belum terputar nih. Tak bisa ke lain hati Mayang Sari atau Teteh mau yang mana? Oh, masuk. Enggak apa-apa, Teteh, silakan pilih sendiri.
2: Lagu mereka bukannya jelek, tapi Teteh enggak suka.
0: Iya, kan tergantung selera masing-masing.
2: Selera. Lagu
0: iya.
2: Itu selera.
0: Iya, betul.
2: 2010 sampai 2020 ya.
0: 2000 sampai 2010. 2010-an ya.
2: Ah ini aja deh.
0: Siapa?
2: Siapa?
0: Ayo, misalnya. Misalnya.
2: Udah ketemu tapi kenapa jadi lupa penyanyinya?
0: Ini bisa The Massive, bisa Ari Lasso, bisa Glenn, bisa Krisdayanti, ya. Leto.
2: The Massive itu apa ya?
0: The Massive mau yang mana Teteh?
2: Itu manusia tidak ada yang sempurna, itu siapa?
0: Manusia jadi, tidak ada yang sempurna. Sebentar kita coba cek ya.
2: Itu liriknya.
0: Oh, itu liriknya. Nanti deh, mudah-mudahan ketemu. Tapi dari The Massive.
2: The Massive itu ya.
0: Memang yang maksud Teteh yang dari The Massive.
2: Bukan. Enggak, bukan itu. Aduh, kenapa jadi lupa sih judul lagunya? Tak ada manusia yang sempurna gitu lah.
0: Atau jangan liriknya. Menyerah gitu mungkin maksudnya.
2: Itu di.
0: Oh, jangan menyerah.
2: Jangan menyerah, ya Allah ya.
0: Memang The Massive itu.
2: The Massive ya, betul ya. The Massive. Dia punya lagu itu liriknya liriknya
0: betul,
2: dalam.
0: Betul sekali.
2: Sebagai penghujung kayaknya cocok gitu. Oke, doa terbaik untuk Karita, pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih Teh.
2: Emangnya apa sedikit boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Nah ada Aja Umi yang Angku juga, mudah-mudahan Angku sehat selalu ya Angku.
0: Amin.
2: Angku gak bergabung tapi monitor ya.
0: Oh iya, Angku apa Teh?
2: Angku Kampai.
0: Oh, Angku Kampai. Iya dulu.
2: Jadi dia dari Padang nyaris apa namanya, kenal lah sama Angku Kampai.
0: Sering sekali Angku gabung kan, dulu.
2: Angku kan ketua fans RRI Padang.
0: Dulu ya.
2: Tete pernah jumpa karena waktu itu ada pertemuan untuk workshop RRI dari Angku wakil dari RRI Padang.
0: Masya Allah, iya sampai ini ya. Teman di udara, jadi ini pernah ketemu juga ya, ternyata.
2: Itu kawan lama benar sama Angku.
0: Angku Kampai. Salam untuk Angku Kampai.
2: Iya, terus Bang Hendra juga, ada juga Ibu Zira Hanum.
0: Iya.
2: Ada juga Lila, ada juga siapa lagi kah?
0: Siapa?
2: Nah ini Bang John Lennon ya, kemarin Bang John Lennon ada banyak.
0: Bang John Lennon sudah balik lagi.
2: Sudah balik lagi ya. Sehat ya Bang John Lennon. Dari Bogor cukup dulu.
0: Oke, baik. Teh Dinda, terima kasih ya Teh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda yang ada di Bogor. Sepertinya memang dua lagu ini yang jadi lagu penutup ya di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana karena setelah itu ada rangkaian hiburan informasi selanjutnya. Apa kabar kembali? Selamat malam untuk Uncle Gazi di Padang Panjang, Uncu Dipo di Solo, Kadiana di Tunggul Hitam, Bang Teddy di Rawang, ada Hanafi di Rimbo Datar, Karama di Batu Sangkar, kemudian Bu Irsa Hanum di Parapisang, Pak John Lennon di Pasaman Barat, Bang Widira di Marapalam, Kak Ika di Batipu, ada Teh Dinda juga di Bogor. Terima kasih pendengar untuk semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Jangan lewatkan Ruang Rindu hari-hari berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lanjutkan kembali rangkaian hiburan, informasi dan program di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini tetap setia, ya walaupun sudah larut malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang masih ada aktivitas barangkali ya, di tempat tugas, di tempat-tempat usaha, mungkin yang dinas malam untuk hari ini. Kita sama sedang dinas malam. Semoga juga lancar ya semua aktivitasnya dan bisa diselesaikan sebagaimana yang seharusnya. Agar mendengar informasi-informasi terbaru bisa Anda tetap baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, menahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna, khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

Rosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini pukul 23 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk yang saat ini berada di perjalanan? Karena bisa saja ya Anda menempuh perjalanan yang cukup jauh dan malam ini itu masih berada di perjalanan. Baik yang ada di Padang atau yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, dimanapun saat ini Anda bisa monitor siaran Pro 1 RRI Padang. Karena kami bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Tetap berhati-hati pendengar, dan mudah-mudahan Anda juga bisa istirahat kalau memang mengantuk, terasa mengantuk ya. Cari tempat yang aman, yang nyaman untuk beristirahat sejenak sebelum nanti melanjutkan kembali perjalanan hari ini. Tapi kalau memang sudah teramat mengantuk, tidak ada salahnya untuk besok pagi ya melanjutkan perjalanan tentu dengan tempat istirahat yang aman bagi Anda. Agar pendengar yang sudah akan beristirahat malam hari ini, yang sudah akan tidur, tidak ada salahnya dilihat kembali segala sesuatu terkait keamanan juga di rumah. Pintu, jendela, api, misalnya kompor, mungkin air keran yang masih hidup padahal tempat penampungan airnya sudah penuh ya, bisa dilihat kembali, bisa dicek kembali.

0: gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Komunitas tempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita masih ada waktu ya untuk menikmati beberapa hiburan. Dan kami juga tetap nanti akan hadirkan renungan sebelum tutup siaran untuk malam hari ini. Tapi selamat malam yang melanjutkan aktivitas hingga mungkin waktu pekerjaan hingga pagi ya, dinas malam, tuntas sampai pagi. Mudah-mudahan tetap semangat bisa menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Sebelum kita akan akhiri kebersamaan malam hari ini, pendengar, di Padang malam ini masih ada sebuah hiburan kami hadirkan untuk Anda.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Dari Sudirman 12 Padang Pergar. Selamat malam untuk anda yang tetap setia bersama kami. Tentang sepulak kebersamaan kita untuk hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu 14 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Padang pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saya Yudi Maswara akan memandu Anda dan menemani Anda semuanya di Padang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan waktu sholat subuh telah masuk tadi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budi Henry, akan membacakan surat Al-An'am ayat 95-99 dengan seri tilawah Lucy. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama Ustadz Aldomi Putra. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sampaikan Warta Berita Daerah. Pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Kemudian pukul 8 waktu Indonesia Barat pada menyapa kembali menyapa Anda. Dan pukul 9 Halo RRI akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan mendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini topik yang akan kita perbincangkan dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai Allah memperlihatkan kelemahan orang-orang kafir dan menampakkan sifat kaharnya. Ngaji tafsir Quran surat Al-Waqiah ayat 83-96 bersama narasumber kita yaitu Ustaz Dr. Aldomi Putra STHI MA. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas PT IKI Jakarta. Kita sapa dulu Ustaz kita melalui Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Aldomi Putra terkait topik kita yaitu Allah memperlihatkan kelemahan orang-orang kafir dan menampakkan sifat kaharnya. Ngaji tafsir Quran surat Al-Waqiah ayat 83-96. Silakan Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidul qahar. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam dan nabiya ba'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jadnati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْذُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semua, dan kita berselawat kepada sanad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, pemirsa dimanapun berada, sebelumnya kita sudah membincangkan bagaimana Allah bersumpah atas Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Nabi SAW yang telah menginformasikan hal-hal yang gaib dan juga menginformasikan tentang hari berbangkit. Dan kemudian sekarang kita masuk kepada Allah menjelaskan kelemahan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran dan juga kepada Nabi SAW. ketika Allah datangkan, Allah turunkan kemahakuasaannya ketika kematian itu datang. Ini bagian terakhir dari surah Al-Waqi'ah, penggalan terakhir dari surah Al-Waqi'ah. Allah mengatakan, falaula idza balagatil hulqum. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Ini kalau kita coba perhatikan ya, ini bentuk taubih juga, ejekan juga kepada orang-orang yang meragukan ya, dan orang-orang yang mendustakan dan tidak menerima adanya hari berbangkit, tidak menerima adanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi. Bagi mereka Quran itu bentuk sihir saja dan Nabi disebut dengan tukang sihir. Nah, itu kapan orang-orang kafir ya. Nah, kalau kita perhatikan Allah kan sebelumnya mengatakan nahnu khalaqnakum, kami yang telah menciptakan kamu semua, tapi itu juga didustakan oleh orang-orang yang tadi kita sebut dengan orang kafir, orang musyrik ya, orang yang tidak mau beriman dengan Rasul, yang mengejek Rasul, yang mengatakan Rasul tukang sihir, bahkan tak kahin, dan Quran itu dianggapnya sebagai mantra sihir saja. Nah, kalau kita perhatikan, iza balagatil ila iza balagat ar-ruh indal maut, ini ketika ruh itu berpisah dengan nyawa sampai di kerongkongan al-hulqum, mumiru ta'am wa syarab wa tuda'i lil khuruj. Jadi ketika hendak keluar itu nyawa dari tenggorokan, kan orang-orang hadir melihat, menyaksikan peristiwa tersebut. Bahkan keluarganya pun tidak bisa menyaksikan bagaimana malaikat mencabut nyawanya. Padahal ia berada di depannya. Keadaan ini menggambarkan bahwa setiap insan tidak dapat mempertahankan ruhnya dari malaikat maut. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa ruh manusia, baik ruh maupun jasad itu bukan miliknya. Kan sebelumnya Allah katakan, wa taj'aluna rizqakum antum tukadzibun, kami dijadikan untukmu rezeki tapi kamu mendustakannya. Dan bahkan ejekan-ejekan Quran di atas itu apa namanya, mengingatkan supaya tidak melampaui batas ya terhadap apapun. Karena katakan wa antum hina izin tanzurun, padahal kamu ketika itu melihat, menyaksikan orang sakarat. Ayuhal hadiruna haula sahibiha, dan itu terlihat ya. Mungkin ada di antara kita pernah menyaksikan orang sakaratul maut ya. Nah, ini ayat ini menceritakan tentang itu. Tanzuruna ila ma huwa fihi minal ghamarat, dan kamu bahkan menyaksikan ketika orang sedang sedang apa namanya berada pada sakaratul maut itu, yang nyawanya sudah ada di gar itu, kadang nafas sudah ngos-ngosan begitu. Nah, wa antum hina idzin tanzurun, padahal ketika itu kamu menyaksikan orang-orang sakarat, itu kata Allah tuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi ilman. Nah, kami lebih dekat daripada orang-orang sekarat itu daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat. Nah, ini kalau kita perhatikan itu. Wa qudratan wa ihatatan. Jadi Allah itu dekat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat Quran itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu kata Allah, kami bahkan lebih dekat daripada urat nadi mereka. Ketimbang orang-orang yang tadi hadir ketika seseorang berada pada sakratul maut, atau nafasnya sudah ada di ghar itu. Minkum haitsu la ta'rifuna min halihi illa ma tushahidun min athari shiddah min ghairi an takifu ala kunhiha wa kayfiyatiha wa asbabiha wala أن تقدروا على دفع أدنى شيء منها ونحن متولون لتفاصيل أحوالهم. Kamu tidak mengetahui bagaimana kondisi dia, kecuali apa yang kamu saksikan saja secara zahir. Dan kamu tidak paham keadaannya, bagaimananya, sebabnya. Dan kamu juga tidak mampu untuk menahan, untuk menolaknya. Tapi kata Allah, kami lebih tahu, kata Allah, melihat itu. Nah, makanya dikatakan, falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kamu tidak diberi balasan? Nah, falaula in kuntum ghairu madinin. Sebelumnya dikatakan, walakin la tubsirun la tudrikuna dzalika li jahlikum bi syu'unina. Akan tetapi kamu tidak bisa menyaksikan, tidak bisa memperoleh itu karena kebodohanmu, ketidaktahuanmu tentang ciptaan kamu. Seandainya, ya, seandainya, falaula in kuntum ghairu madinin, mengapa jika kamu tidak diberi balasan? Ghairu marbubin al-makhurin min dani sultani ra'iya idha sahasahum wasta'badahum wal mukhassas alaihi. Ini mengingatkan lagi, ya, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu tidak akan mengembalikan nyawa itu kepada orang-orang yang benar itu jika kamu adalah orang yang benar. Tarji'unaha, jadi kalaupun kamu mengetahui, kamu tidak juga mampu untuk mengembalikan nyawa roh yang sudah dicabut itu, dan kamu juga tidak akan mampu untuk mengembalikannya. Artinya apa? Taruduna ar-ruh ila jasadi ba'da buluhil hulkum. Mengembalikan ruh ke jasadnya setelah sampai ruh nyawa itu di hulkum itu tadi. In kuntum shadiqin annakum ghairu marbubina maqhurin. Itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian fa amma in kana minal muqarrabin. Ini setelah meninggal. Tsumma dzakara ahwal al arwah ba'da al maut fi al barzakh. Jadi kemudian Allah menyebutkan bagaimana kondisi arwah-arwah itu setelah mati ketika berada di barzakh itu. Nah, fa amma in kana minal muqarrabin, jika dia orang yang mati itu termasuk ke dalam kelompok orang yang didekatkan oleh Allah, min as-sabiqin min al-azwaj ath-thalatha al-madhkurin al-awwal, yang sebelumnya sudah dibicarakan, bahwa golongan orang-orang yang disebut dengan muqarrabin, ya, kan disebutkan ada berapa itu, ada golongan orang itu ada muqarrabin, lalu ada abror atau ashabul yamin, ya. Kemudian ada orang-orang kafir yang disebut dengan ashabus shimal. Inilah tiga kelompok orang yang disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ini. Ketika seseorang itu sudah wafatnya, sudah berpisah ruh dan jasadnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi terkait dengan apa penjelasan fasabiquna humul muqarrabun, dan orang-orang terdahulu itu, itulah yang disebut dengan orang al-muqarrabun, orang yang dikatakan oleh Allah, dan bahkan mereka itu disebut dengan al-arifuna billah ma'rifatil iyan. Dia disebut orang yang arif dengan Allah. Artinya yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan orang-orang itu juga disebut dengan ahlul fana fi dzat. Dia fana fi dzatnya Allah. Bahkan Nabi mengatakan sabaqal mufarridun kila wa man al-mufarridun ya Rasulullah qala al-mustah taruna bi dzikrillah. Nah, jadi tentang al-mufarridun. Al-mufarridun itu adalah orang yang berjuang, orang yang bersungguh-sungguh ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabiquna humul al-mau lu'una bi dzikrillah hatta tazad. تمتزج مع لحمهم ودمهم فحصل لهم القرب من رب من الحق عز وجل. Bahkan orang-orang as-sabiqun itu mereka katakan itu orang yang berpegang teguh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikirnya itu sudah mendarah daging, ya. Sudah mendarah daging, sehingga itu yang membuat mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tiga kelompok yang tadi kita sebut itulah gambarannya. Ketika orang-orang meninggal itu, dia akan dihadapkan dengan tiga hal itu. Dia masuk kelompok mana, gitu ya? Apakah dia masuk dalam kelompok mukarrabun, atau masuk dalam kelompok abrar atau ashabul yamin, atau dia malah masuk dalam kelompok ashabus syimal. Kemudian Allah mengatakan, farahu wa raihanu wa jannatu na'im. Dia memperoleh ketentraman, rezeki, dan surga yang penuh kenikmatan. Farahun aifalahum ruhun. Rohatul liruh. Jadi artinya, dia memiliki rehat. Ya. Tempat rehat bagi ruh. Li arwahim min humumid dunya wa humumiha. Itu ruh itu akan menjadi rehat, ya, ketika dia sudah berpisah dari jasad itu, sehingga dia terbebas dari persoalan keduniawian itu, dia terbebas. Itulah gambaran ruh ketika dia berpisah, dan dia tidak lagi terpenjara oleh dunia, dan bahkan dia terlepas dari dikki alamil ashbah ila khalisi alamil arwah, dari kesempitan alam asbah ini. Jadi jasad itu juga disebut dengan is asbah, ya, rangka atau bayang-bayang. Itu kemana? Ila khalisi alamir ruh. Itu kepada kemurnian alam ruh. Jadi dia tidak lagi, ruh itu terpenjara oleh jasad. Ma'ana hadha hasil lahum qoblal maut. Bagaimana yang mereka roboh sebelum matinya. Lakin yastami' midanuhu ba'dal maut. Atau rahmatun takhsisuhum atau nasimu yuhibu alaihim. Nah, ini gambaran, ya, ruh yang sudah dipisah itu dia menjadi rohah, dia, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa jannatu na'im wa raihanun, ya, dia memperoleh ketentraman, rezeki, surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Wa jannatun na'im dan tana'amu fiha ruhu fi alamin barzakh. Jadi ruh itu Allah berikan kenikmatan mulai dari alam barzakh, itu sudah ketemu, sudah Allah perlihatkan bagaimana kenikmatan. Bahkan wa thumma jismuhu wa ruhuhu ba'dal ba'ts. Bahkan Allah berikan kenikmatan itu ketika ruhnya, jasadnya yang dibangkit di hari akhirat, itu diberikan kenikmatan. Bahkan wa hadza yaqtadi anna al-arwah tadkhul jannah qabla al-bi'ats. Ini juga memberikan penegasan, menggambarkan bahwa arwah itu masuk surga, sudah masuk surga sebelum hari berbangkit. Nah, terlebih, ya. Terlebih wa khasu bisyuhada'i was-shadiqin. Terlebih terkhusus kepada arwahnya para syuhada dan para siddiqin. Wa amma in kana min ashabil yamin, jika dia termasuk kepada kelompok kanan, ya, kelompok kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, salam bagimu dari sahabatmu golongan kanan, ya. Ai fasalamun laka ya sahibal yamin min ikhwanika ashabil yamin. Jadi dia mendapat salam dari saudaranya yang juga termasuk dalam kategori kelompok ashabul yamin. Ayusallimuna alaih. Diberikan salam atasmu. Fa innar ruha in su'ilat fi kubri urija biha ila arwahi ahliha. Artinya, di dalam kubur itu nanti apabila ditanya jasad dalam kubur, nanti ruhnya dikembalikan. Ya. Ila arwahiha, dikembalikan dia. fayatalaqawnahu wa yusallimuna alaihi. Ketika dia datang, ruhnya datang kembali ketika hendak ditanya itu, maka akan diucapkan salat kepada mereka. Maka dikatakan wa yuhanni'uhu bil khuruji min sijin dunya, dan diberikan kepada dia selamat telah lepas dari penjara dunia. Lalu dikatakan salamatul laka ya Muhammad min ashabil yamin. Bahkan dikatakan kepada mereka keselamatan untuk Muhammad dari kelompok atau golongan orang yang disebut dengan ashabul yamin. Fala tara fihim illa salamah. Maka yang dapat salam itu, maka dia tidak akan menyaksikan kecuali yang mereka saksikan adalah keselamatan. Wa amma in kana minal mukadzibin dhalin. Jika dia termasuk kelompok pendusta atau lagi sesat. Hum sinbu salis minal azwaj tsalatsah. Dia termasuk dalam kelompok ketiga, golongan ketiga orang-orang kafir yang disebut dengan ashabul ashabus syimal. Golongan kiri. Ia yang mendustakan Allah dan Rasulnya sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus dan akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Mereka akan ditempatkan dalam api neraka yang berkobar-kobar yang menyala, diberi minum yang sangat panas dan diberi makan dari buah zakum sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu gambaran mereka. Fanuzulum min hamim. Jamuan untuk mereka berupa air mendidih. Wa tasliyatu jahim. Dan dibakar oleh neraka jahannam. Inna hadza lahuwa haqqul yakin. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan haqqul yakin. Artinya apa? Ayat ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang telah diungkap dalam surah ini, baik yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hari berbangkit, mereka mendustakan, maupun yang berkaitan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran adanya hal-hal yang akan terjadi setelah hari berbangkit, yang kaitannya dengan nikmat Allah akan diterima oleh kelompok ashabul shimal, ashabul yamin, disebut juga dengan mukarrabin, dan siksaan yang nanti ditimpa oleh ashabul shimal, semua itu adalah berita yang meyakinkan, yang tidak mengandung sedikit pun hal-hal yang diragukan. Artinya apa? Tidak boleh juga ada keraguan dalam hal itu. Berhubungan dengan itu, manusia diperintahkan oleh Allah supaya memperbanyak ibadah, amal soleh. Di antaranya adalah membaca tasbih untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan lagi, di ujung ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu atas nama Tuhanmu yang Maha Agung. Ini gambaran penting. Kita disuruh bertasbih. Betapa luar biasanya ya ciptaan Allah, luar biasanya informasi yang sudah Allah berikan. Maka Nabi menjelaskan walamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim. Qala ij'aluha fi ruku'ikum. Falamma nazala sabbis ma rabbikal a'la. Sabbihis ma rabbikal a'la. Sabbihis ma rabbikal a'la. Qala ij'aluha fi sujudikum. Ini kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Jadikanlah bacaan tasbih pada saat rukukmu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, gitu ya. Subhana rabbiyal azim. dan tak kala turun ayat subhana rabb subhana rabb sabbih bismi rabbikal azim itu, maka Rasulullah menjadikan bersabda, jadikanlah bacaan tasbih itu ketika kamu sujud, yaitu dengan baca subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi begini, kalau kita mau, kenapa kita baca ketika ruku itu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ketika sujud disuruh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini dia. Ketika ayat ini turun, maka Nabi mengatakan, ketika waktu ruku, ketika kita disuruh baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, ya, yang maha agung. Nah, kemudian ketika sujud, kita disuruh baca subhana rabbiyal a'la, maha tinggi Allah, yang maha suci Allah, yang maha tinggi. Nah, ini gambarannya. Jadi selama ini ada misalnya di antara kita yang belum tahu kenapa kita baca subhana rabbiyal a'la azimi ketika ruku, dan kenapa baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi dan ketika ayat surah dari Al-Waqi'ah ayat terakhir ini turun, maka disitulah Nabi menyuruh untuk membaca, menganjurkan untuk membaca ketika waktu ruku dan waktu sujud. Inilah yang disebut dengan tasbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Ya. Ini gambaran tentang ayat surah Al-Waqi'ah yang tadi kita sudah mulai bahas, mulai ayat 83 sampai 96. Itu pengantar kita.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mau bergabung boleh silakan 0751-812-878. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Iyas di Cendana Mata Air.
2: Bu Iyas di Cendana Mata Air, silakan Bu Iyas.
5: Saya ingin bertanya Pak Ustaz, kalau kita salat maghrib kan 3 rakaat atau salat yang 4 rakaat seperti Isya, Zuhur dan Asar, ketika duduk di antara dua sujud yang kedua rakaat itu, kita mengucapkan sampai di mana Pak Ustaz? Umpamanya kan Asyhadu an la ilaha illallah, Assalamualaikum ayya nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa alai ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah sampai di situ saja kita sudah berdiri atau sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Nah, cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
4: Sampai di mana ya?
2: Iya.
4: Pembacanya. Oke, ini pertanyaan menarik ya, walaupun sedikit keluar dari tema kita pagi ini ya. Tasyahud awal ya. Jadi tasyahud awal itu, nah ini, ketika kita sedang berada di rakaat kedua, di sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, sholat isya ya. Itu kan ada, kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh, itu kita baca sampai di mana ya, lalu kita bangkit lagi ya, maka itu dijelaskan itu membacanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sampai di situ. Nah, kemudian kita bangkit lagi dari duduk itu, baru nanti terakhir baru diselesaikan. Nah, lalu ada juga problemnya begini. Bagaimana kalau kita mengikuti imam, kemudian mengikuti imam itu, kita juga ikut membaca tasyahud ya. Padahal kita baru, misalnya rakaat kedua dari sholat isya misalnya. Apakah kita baca sampai selesai? Nah, itu makomnya di makom mana? Kita berada di makom, kita makmum, ikuti imam. Ya. Itu bacanya boleh sampai selesai juga. Fil alamina innaka hamidum majid. Cuman bedanya kita tidak, ketika imam salam, kita tidak salam gitu. Kita harus naik. Dan yang kedua, ketika sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita diam saja lagi berzikir kepada Allah. Nah, khawatir jika imam belum selesai, kita sudah sampai di situ, ya baiknya disempurnakan saja membaca tasahudnya. Tapi ketika imam salam, jangan ikut salam. Kalau ikut salam, jadi sholatnya bisa jadi batal gitu ya. Kalau kita makmum masbuk gitu. Jadi ya, itu gambarannya ketika kita berada di mau rakaat kedua, rakaat ketiga, atau rakaat pertama, ketika kita sholat subuh, kita menjadi masbuk, berarti kita dapat juga dong membaca tasyahud. Begitu.
2: Iya. Baik, pendengar kembali di line telepon 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975 untuk Anda yang ingin bertanya terkait topik kita pada kesempatan pagi hari ini. Topik kita yaitu mengenai Allah memperlihatkan kelemahan orang-orang kafir dan menampakkan sifat kaharnya. Ngaji tafsir Quran surat Al-Waqiah ayat 83 sampai dengan ayat 96 ya. Silakan pendengar 0751 812 878, atau WhatsApp 0811 666 6975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Bacipuh.
2: Dari Ika, silakan Ika.
6: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ustadz. Nah, saya menanya Pak Ustaz tentang orang kafir, Pak Ustaz. Dia enggak takut sama Allah. Karena diingatkan sholat baik-baik, katanya kalau kita sholat itu nunggu hari tua katanya. Baru kita beribadah. Lagian dia selalu membuat apa tuh banyak dosa. Itu dibilangnya hari kiamat masih lama. Bagaimana menghadapi orang seperti itu, Pak Ustaz? Apa dia nggak dapat hidayah sama Allah, Pak Ustaz? Yang kedua, apa benar, Pak Ustaz? Saya pernah mendengar ceramah kalau kita baca surah-surah itu 10 kali, kita bikin rumah di surga. Terus apa menyediakan luasnya tanah, kita harus menanam pohon dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Apa benar begitu, Pak Ustaz? Makasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
4: Oke. Yang pertama, pertanyaannya tadi orang kafir, tapi ceritanya tadi cerita tentang orang yang Islam yang tidak mau sholat ya.
2: Yeah.
4: Begini, yang pertama kalau orang kafir mau diajak untuk ibadah, jangankan ibadah, dia tidak nyembah Allah, dia tidak bakal mau nyembah Allah karena dia kafir. Beda dengan orang-orang Muslim tapi dia mujrim, pendosa, atau dia pemaksiat. Mungkin yang tadi dimaksud pertanyaan itu adalah dia orang Islam juga, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Ya, kata dia sholat nantilah, kan masih muda. Itu kan masih banyak orang-orang kita begitu. Masih lama, kiamat masih lama. Nah, hati-hati. Yang begitu, orang yang mengalamkan begitu, khawatir matinya su'ul khotimah. Bukan husnul khotimah matinya.
7: Nah, walaupun di hadis itu ada man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sudah dinilai kafir. Kafir dia. Nah, makanya bagaimana sikap kita terhadap orang begitu? Yang pertama, kita tidak boleh tauhid pada orang itu. Kita seolah-olah apa orang yang mendapatkan hidayah, itu yang kita tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh juga menghakimi orang. Tugas kita apa? Tugas kita hanya mengingatkan saja. Jangan dimaki-maki juga orang. Bahkan Nabi mengatakan apa? Innama ana balagh. Saya hanya menyampaikan soal hidayah itu urusan Allah. Tugas kita apa? Mengingatkan. Ingatkan sholat, terutama keluarga, sanak famili kita. Tugas kita adalah mengingatkan. Mau dia sholat atau tidak, itu urusan lain nanti. Tapi tugas kita berada pada mengingatkan mereka. Nah, jangan sampai asbab kita marah ke orang ya. Seolah-olah kita saja yang dapat hidayah. Jangan begitu. Tugas kita hanya mendoakan. Berarti dia termasuk dia dalam kelompok orang Muslim yang berdosa. Dia yang nanti bertanggung jawabannya. Kecuali dia ingkari di sholat. Kalau dia ingkari sholat, berarti dia sudah kafir. Tapi dia tidak ingkari sholat, dia termasuk kelompok yang berdosa. Ya. Itulah yang perlu kita ingatkan semua. Kita mengingatkan orang-orang. Ya. Mengingatkan semuanya. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi membaca surah Al-Ikhlas. Membaca tahmid, tasbih, la ilaha illallah. Apakah itu membangun rumah di surga? Ya, begini. Surga itu digambarkan dia seperti padang rumput. Maka tanamilah dia dengan baca la ilaha illallah. Jadi banyak baca la ilaha illallah itu bagian dari menghidupkan pepohonan surga. Dan bahkan la ilaha illallah itu bukan itu. Bahkan disebutkan dengan miftahul jannah. Kuncinya surga. Dan bahkan Nabi mengatakan, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Itu garansinya. Nah, artinya apa? Kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Allah, lalu membaca bagaimana kita mempersiapkan diri mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis sahih itu begini, bacalah kul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Bacalah olehmu kul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Quran. Itu hadis Muslimnya. Kalau kita coba perhatikan lebih lanjut. Itu semuanya itu. Apapun yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya baca suratul ikhlas. Baca semua surah. Semuanya itu dalam rangka apa? Semuanya itu dalam rangka persiapan. Kita bahasanya apa? Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu peroleh. Jika kamu tanam amal di sini, maka nanti di surga engkau akan mendapatkan hasilnya. Itulah maksudnya. Ad-dunya maz'aratul mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'ah. Dunia ini tempat kita menanam. Tanam kebaikan, hasilnya nanti di surga. Itu maksudnya. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, akan kita petik di akhirat. Itu gambaran bahwa apa yang kita lakukan ada balasannya. Maka diibaratkanlah seperti tanaman. Maka berbuat baiklah, lakukanlah amal soleh, maka kita akan mendapatkan hasilnya nanti di surga. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu akan tumbuh dia. Apakah tumbuhnya di surga atau tumbuhnya di neraka. Itu tergantung kita. Jika kita hubungkan dengan kajian kita pagi ini, jika dia tanam kebaikan,
4: maka dia akan termasuk dalam kelompok ashabul yamin atau al-muqarrabin, maka dia akan mendapatkan hasil, akan memetik hasilnya di surga. Itu akan tumbuh nanti di surga. Ya. Maka amal apapun yang dilakukan itu untuk menunjukkan itu bangunan surga yang dibuat seperti apa. Banyak orang melakukan amalia, maka itu dia nanti akan menentukan surganya seperti apa. Jadi begini, yang akan memasukkan seorang ke dalam surga itu rahmatnya Allah. Atau atas rahmatnya Allah. Tapi bagaimana tingkatan seseorang di surga, itu tergantung amaliahnya sekarang. Jadi kalau kita beramal di dunia saat ini, apapun jenis amalnya, membaca tasbih kah, membaca subhanallah kah, atau membaca la ilaha illallah, atau qul huwallah, atau baca Quran, itu menentukan kualitas surga yang nanti kita tempati.
2: Baik.
4: Bangunan surga yang nanti kita tempati. Itulah yang nanti yang akan kita peroleh. Maka artinya apa? Bukan hanya membaca tasbih, la ilaha illallah, dan bukan hanya membaca surah Al-Ikhlas, tapi semua amalannya dilakukan, itu akan tumbuh di surga, atau akan membentuk surga seperti apa nanti yang akan kita peroleh.
2: Gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz untuk uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Waktu kita sudah habis, dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya saya Yudi Masa beserta Ustadz Aldo Miputra pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mut.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Wali Kota Padang sudah punya program pelayanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.
2: Kami berharap mahasiswa tidak hanya sebagai konsumen informasi, melainkan bahwa mahasiswa sebagai produsen informasi.
3: Insya Allah ready, ini kita siapkan hari ini. Kita mengharapkan masyarakat hadir untuk penutupan ini. Insya Allah upayakan semaksimal mungkin. Ini persiapan kita, ini betul-betul full ini. Dari baliho-baliho telah kita pasang banyak,

0: Sari Berita. Tahun 2029, Kota Padang targetkan zero anak tidak sekolah. Penutupan Porprov Sumbar ke-16 di Stadion Utama Sumatera Barat diadakan nanti sore. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Wahyudi Maswar. Pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah, ATS, dapat tuntas secara keseluruhan pada 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti Nenek Mama, Bundo Kanduang, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI kemarin mengungkapkan urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah anak tidak sekolah di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan.
1: Wali Kota Padang sudah punya program layanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah kota. Program Pak Wali namanya Padang Juara. Anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu, mulai dari pakaiannya disiapkan.
0: Maigus menjelaskan anak tidak sekolah tidak selalu berakar dari himpitan ekonomi. Faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian dari orang tua turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS. Maigus Nasir menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkan untuk masa depan lebih baik. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan non-formal melalui paket A, B, dan C bagi anak yang tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Keputusan siswa tinggal kelas harus melalui proses evaluasi yang objektif, profesional, dan transparan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengingatkan sekolah agar mengoptimalkan pendampingan dan intervensi pembelajaran sebelum memutuskan siswa mengulang kelas. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Safitra.
2: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Ihwan Syah, mengatakan keputusan menentukan siswa tinggal kelas harus melalui proses yang objektif, profesional, dan transparan. Menurutnya, setiap keputusan harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Ihwan Syah menjelaskan, tinggal kelas bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan belajar. Sebelum keputusan diambil, sekolah harus memastikan upaya pendampingan, remedial, pengayaan, dan intervensi pembelajaran yang telah dilaksanakan secara optimal.
3: Yang kami harapkan itu adalah bagaimana peserta didik atau murid yang tinggal kelas itu harus melalui proses yang dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan tentu berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kita perlu memahami bahwasanya tinggal kelas itu bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik atau murid, tapi tentu sebelum keputusan itu diambil, sekolah harus memastikan bahwasanya berbagai upaya pendampingan, remedial, pengayaan, intervensi pembelajaran itu telah dilaksanakan secara optimal.
2: Ia menyebut aturan kenaikan kelas sebenarnya sudah ada sejak dulu dan dituangkan dalam kurikulum satuan pendidikan atau KSP masing-masing sekolah. Dokumen tersebut memuat kegiatan sekolah selama satu tahun ajaran, kalender pendidikan, hingga komitmen evaluasi yang menentukan apakah siswa naik atau mengulang. Menurutnya, keputusan tidak boleh didasarkan pada hukuman, tekanan, atau pertimbangan yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Ihwan Syah, pihaknya akan terus memperkuat memperkuat mutu pembelajaran melalui supervisi akademik dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kenaikan kelas di sekolah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang berperan aktif mengawal demokrasi melalui literasi digital menjelang pemilu 2029. Mahasiswa diharapkan mampu membantu mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, serta praktik politik uang. Ajakan tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI Puadi dalam kegiatan Bawaslu Kampus Connect bertema Generasi Digital Demokrasi Transparan di UNP kemarin. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan pemilu di era digital. Puadi mengatakan keterlibatan mahasiswa penting untuk memperluas jangkauan pengawasan demokrasi terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk mengembangkan gagasan dan inovasi yang mendukung pengawasan pemilu.
5: Kami berharap mahasiswa tidak hanya sebagai konsumen informasi, melainkan bahwa mahasiswa sebagai produsen informasi. Sehingga kita berharap adanya partisipasi mahasiswa sebagai agen digital, sebagai agen literasi yang ke depan untuk bisa berpartisipasi dalam memasuki nanti penyelenggaraan pemilu di 2029.
4: Ia menjelaskan kampus dapat menjadi laboratorium demokrasi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, mengkaji kebijakan, dan mengembangkan teknologi pengawasan pemilu. Melalui kemampuan literasi digital, mahasiswa juga dapat membantu masyarakat mengenali informasi yang benar dan menangkal penyebaran hoaks di ruang digital. Puadi menegaskan, mahasiswa dapat berkontribusi dengan menyampaikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Informasi tersebut selanjutnya dapat ditelusuri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan, transformasi digital dalam pengawasan pemilu harus tetap mengedepankan etika, transparansi, akuntabilitas, dan parameter

0: Inflasi daerah Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan untuk menjaga agar harga pangan tetap stabil, pihaknya banyak menggelar berbagai kegiatan atau event seperti yang digelar dua kali dalam satu bulan, yakni Car Free Day, dipusatkan di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Dijelaskan John Kennedy Aziz, setiap stand dari pelaku UMKM tersebut menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga terjangkau sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga daya beli, serta mengimbangi kenaikan harga di pasaran. Menurutnya, intervensi pemerintah melalui penyediaan bahan pangan dengan harga terjangkau merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi. Bupati menyoroti perkembangan harga cabai dan bawang yang belakangan ini menjadi salah satu faktor pemicu inflasi, baik di Kabupaten Padang Pariaman maupun di Sumatera Barat secara umum.
1: Membuka stand ya untuk mengimbangi harga di pasar ya, dan salah satu juga ya untuk mencegah inflasi cabai ya akhir-akhir ini di Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat pada umumnya inflasi itu disebabkan oleh dua, cabai dan bawang.
0: Oleh karena itu diperlukan langkah konkret dan intervensi terpadu untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga komoditas pangan strategis tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Gempita Cabai atau Gerakan Masyarakat Produktif dan Intervensi Terpadu untuk atasi inflasi cabai yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman. Armen Ramli melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda telah mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mencatat 20 rumah rusak berat akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada 9 sampai 10 Oktober 2026. Data tersebut bertambah dari pendataan awal sebanyak 13 rumah setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh aparatur nagari dan kecamatan. Berikut laporan Febian Safitra.
1: Kemudian ada lagi tambahan, ternyata ada 7 unit lagi, total 20.
2: Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Armen, kepada RRI kemarin mengatakan, kerusakan rumah menjadi salah satu prioritas penanganan selama masa tanggap darurat. Dari 20 rumah yang rusak berat, ada 2 rumah yang dilaporkan hanyut total akibat terbawa arus banjir. Armen menjelaskan penambahan data kerusakan diketahui setelah petugas melakukan verifikasi langsung di wilayah terdampak. Hasil pendataan sementara tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan bantuan bagi masyarakat.
1: Ada beberapa rumah yang hanyut dan rusak berat. Totalnya hari ini dilaporkan di lapangan dari itu 20, udah 20. Tadinya ada awal 13, ternyata setelah diverifikasi lapangan oleh aparatur nagari maupun kecamatan, itu hari ini sudah 20 rumah rusak berat, yang 2 yang hanyut total.
2: Selain rumah warga, bencana juga berdampak pada 12 fasilitas pendidikan, 7 kantor pemerintah, dan 4 masjid. Armen menyebut pembersihan fasilitas umum hampir selesai berkat keterlibatan sekitar 80 personil TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat. BPBD Pesisir Selatan mencatat sebanyak 1.182 kepala keluarga atau 4.240 jiwa terdampak bencana berdasarkan data sementara. Pendataan dan verifikasi di lapangan masih berlangsung sehingga jumlah tersebut berpotensi bertambah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung sejak 11 Oktober 2026. Selama periode tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan penanganan warga terdampak, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas serta layanan dasar. Febian Syafitra melaporkan.
0: Di tengah topografi ranah Minang yang dikelilingi perbukitan dan aliran sungai besar, curah hujan tinggi terus melumpuhkan sendi-sendi perekonomian daerah. Dampak paling dirasakan masyarakat saat ini adalah terganggunya rantai pasok bahan pangan, khususnya 9 bahan pokok atau sembako. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
3: Daerah kita memang penghasil seperti beras dan yang lainnya ya. Tapi dengan adanya bencana ini akan terjadi penurunan produksi. Musibah.

0: Wabah banjir berulang melumpuhkan dan memutus jalur transportasi vital yang menghubungkan daerah-daerah penghasil pangan dengan wilayah konsumen. Kepada RRI kemarin, pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis mengungkapkan akses transportasi yang terputus berdampak signifikan pada distribusi barang ke kota-kota seperti Padang hingga menembus wilayah tetangga seperti Jambi. Wilayah pesisir selatan pun menurutnya tidak luput dari isolasi di mana truk-truk pengangkut logistik terhenti dan tidak bisa mendistribusikan bahan pangan secara normal. Akibatnya stok sembako di pasar-pasar tradisional menipis dan harga melambung tinggi.
1: Karena adanya gangguan distribusi akibat daripada banjir, tentunya ini akan meningkatkan biaya transportasi, ya kan? Yang selama ini mungkin dapat ditempuh 2 atau 3 jam akibat dari banjir, akibat dari bencana ini bisa jadikan 5 atau 6 jam misalnya.
0: Kondisi lapangan yang berat dan jangkauan bencana yang luas menyebabkan masalah distribusi pangan tidak serta-merta dapat ditanggulangi oleh pemerintah secara instan. Oleh sebab itu, proses pemulihan jalan yang tertimbun maupun terendam air membutuhkan waktu dan upaya ekstra. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang terus berulang dan mengimbau semua pihak untuk bersiap serta saling bahu-membahu. Di pasar-pasar tradisional, para ibu rumah tangga dan pedagang kecil kini harus mengelus dada menghadapi harga bahan pokok yang terus merangkak naik. Di saat warga fokus membersihkan sisa-sisa lumpur di rumah mereka, kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga sembako menjadi penopang utama untuk bertahan hidup. Banjir Sumatera Barat hari ini mengajarkan penanganan bencana tidak hanya soal evakuasi, tetapi juga tentang menjaga perut masyarakat tetap terisi dan roda ekonomi tetap berputar. Sri Dani melaporkan.
2: Menyelesaikan krisis dan bencana banjir berulang di daerah tak cukup hanya dengan merapikan pasar dan menambal jalan yang rusak. Kunci pemulihan jangka panjang berada pada sejauh mana manusia mematuhi dan merawat bentang alam di sekitarnya. Berikut laporan Sri Darni.
3: Jadi memperbaiki das, terutama das hulu itu harus dipulihkan kembali hijaunya.
0: Menyelesaikan krisis dan bencana banjir berulang di daerah tidak cukup hanya dengan merapikan pasar dan menambal jalan yang rusak. Kunci pemulihan jangka panjang berada pada sejauh mana manusia mematuhi dan merawat bentang alam di sekitarnya. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Das Sumatera Barat, Profesor Israel Bed, kepada RRI kemarin menegaskan, pemulihan jaringan irigasi dan lahan pertanian yang tertimbun sedimen harus menjadi prioritas mendesak agar krisis pangan tidak berkepanjangan. Lebih dari itu, ia menyuruhkan langkah mendasar untuk membenahi hulu hingga hilir ekosistem di ranah Minang.
3: Nah, memulihkan hijaunya itu tidak bisa kun faya kun ya, tidak bisa 1 tahun 2 tahun ya. Nah, oleh karena itu di daerah-daerah yang punya kecuraman yang terjal itu mungkin dibuatlah dam atau tanggul-tanggul atau batu bronjong atau seketan, dan kemudian diperbanyak tanaman vertifer, ya, rumput vertifer yang cepat menyebarnya sehingga lahan itu tertutup. Kalau lahan itu sudah tertutup, maka kepadatan puri-puri tanah di bawah lahan vertifer itu tidak lagi padat, jadi bisa walaupun nanti ada hujan, dia bisa menyimpan air di dalam tanah di hulu das tersebut.
0: Menurutnya, irigasi yang rusak akibat banjir berulang harus segera dipulihkan. Sawah-sawah yang tertimbun sedimen harus cepat ditangani agar petani bisa kembali menggarap lahan pertaniannya. Profesor Israel Beck menekankan pentingnya kesadaran kolektif das bukanlah sekedar saluran air buatan, melainkan bentang alam utuh yang diciptakan oleh alam sebagai drainase alami. Das adalah hamparan bentangan alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu sangat diharapkan integritas dinas terkait dan perlunya audit kembali terhadap keberadaan das di Sumatera Barat. Tanpa pembedahan menyeluruh dan keberanian melakukan audit lingkungan, bencana akan terus berulang mengancam kehidupan anak manusia. Pemulihan ranah Minang bukan lagi sebatas menuntaskan genangan air pada hari ini, melainkan menata kembali keharmonisan antara pembangunan, kebijakan publik dan bentang alam yang menjadi tempat berpijak. Sri Dadi melaporkan.
2: Ancaman banjir susulan masih perlu diwaspadai masyarakat Kecamatan Kuranji seiring tingginya potensi hujan lebat di Kota Padang. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
4: Camat Kuranji Rosaldi Rosman kepada RRI kemarin mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan menyusul masih tingginya potensi hujan lebat di Kota Padang. Warga yang berada di kawasan rawan banjir dan sepanjang aliran sungai diminta mengungsi ke tempat aman terutama pada malam hari. Rosaldi mengatakan warga terdampak banjir dapat melakukan pembersihan rumah dan lingkungan pada pagi hingga sore hari. Namun pada malam hari masyarakat disarankan beristirahat di tenda pengungsian, masjid, musala atau rumah warga yang dinilai aman. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Warga di kawasan rawan juga diminta mengikuti arahan petugas apabila kondisi cuaca dan lingkungan berpotensi membahayakan.
5: Untuk saat sekarang ini, kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan warga setempat pada saat malam hari untuk tetap beristirahat yang berada di tenda pengungsian maupun di masjid musola terdekat yang jauh dari lokasi yang terdampak. Jadi pada saat pagi, siang, sore hari ini, warga melakukan pembersihan, tapi pada saat malam hari, kita sarankan dan kita arahkan untuk mengarah ke tenda pengungsian ataupun masjid dan musola, tempat pengungsian, bahkan di rumah warga yang dikira aman.
4: Rosaldi menyebutkan, pemerintah Kecamatan Kuranji telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk mengarahkan warga ke lokasi hunian tetap yang disiapkan. Meski demikian, masih terdapat warga yang memilih bertahan di tempat tinggalnya dan belum bersedia menempati lokasi hunian tetap tersebut. Ia berharap masyarakat tidak mengabaikan imbauan keselamatan dan segera menuju tempat yang lebih aman apabila kondisi di sekitar tempat tinggal menunjukkan tanda-tanda bahaya. Kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, banjir, dan longsor diharapkan dapat membantu mengurangi risiko korban jiwa apabila bencana kembali terjadi. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Penutupan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 dilaksanakan di Stadion Utama Sumatera Barat di Korong Sikabu, Nagari Sikabu, Kecamatan Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman nanti sore.
6: Porpro Sumatera Barat ke-16 direncanakan akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, serta Forkopinda, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Anton Wiratanjung kepada RRI kemarin mengatakan segala pendukung untuk penutupan nanti sore telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Dijelaskannya, seluruh panitia tempat sejak kemarin hingga hari ini terus menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari tempat kegiatan hingga pemasangan baliho di sepanjang menuju lokasi hingga arena utama. Selain itu, pihaknya juga menyediakan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan hasil usahanya. Anton Wiratanjung menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat, terutama masyarakat Padang Pariaman, untuk dapat menyaksikan penutupan Porprov Sumatera Barat ke-16 ini.
7: Insya Allah ready, ini kita siapkan hari ini. Kita mengharapkan masyarakat hadir untuk penutupan ini. Insya Allah upayakan semaksimal mungkin. Ini persiapan kita, ini betul-betul full ini. Dari baliho-baliho telah kita pasang banyak.
6: Anton Wiratanjung menjelaskan pada penutupan nanti akan dirangkai dengan berbagai penampilan. Di antaranya penampilan tari dari Polisi Cilik Polres Padang Pariaman dan tarian tradisional oleh Unit Kegiatan Kesenian Universitas Negeri Padang. Selain itu juga pengumuman klasemen akhir dan penyerahan penghargaan juara umum dan awarding juara umum Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 dan penyerahan piala bergilir. Armen Rambi melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Tahun 2029, Kota Padang targetkan zero anak tidak sekolah. Penutupan Porprov Sumbar ke-16 di Stadion Utama Sumatera Barat dilangsungkan nanti sore. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih berkah Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan kami informasikan kembali untuk Anda program-program acara yang bisa Anda simak dan ikuti hingga pukul 10 dalam Padang pagi ini ya bersama saya Yudi Maswar. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti ragam informasi terbaru secara nasional dalam warta berita. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat program Padang Menyapa kembali akan menyapa Anda dan nanti kita akan membahas mengenai topiknya yaitu merajut harapan di balik penertiban pengamen anak pang dan juga anak jalanan ya. Dan nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber kompeten pastinya yang terkait hal tersebut. Lalu pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Halo RRI akan kembali menyapa Anda dan hadir ke ruang dengar Anda semuanya untuk terima atensi Anda, terima laporan-laporan Anda dan juga pengaduan Anda yang perlu ditindaklanjuti segera ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap ingin ke tempat aktivitas, jangan lupa persiapkan segala sesuatunya ya. Dan tentunya kita harus tetap waspada terkait cuaca dan kalau misalnya Anda berkendara kendaraan roda 2, pastikan mantel hujan ataupun juga jas hujan Anda sudah standby di dalam jok ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya temani Anda memulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: memuja bulan yang indah permata.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Saya temani Anda semuanya untuk memulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Paginya cukup cerah tapi langit terlihat agak kelabu ya. Tapi mudah-mudahan saja ini hanya mendung bukan kabut asap ya. Tapi nanti kita akan coba cari tahu juga kondisi cuaca untuk Sumatera Barat pagi hari ini dalam Pro 1 lintas dan cuaca nantinya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda semuanya di pagi hari ini. Saya hadirkan lagu dari Judika dengan Aku Cinta Indonesia.

0: Tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
1: Dudu, serius amat? Apa tuh?
0: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
1: Ih, ada lah. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
0: Yuk.
1: Kemana?
0: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
1: Udah malam tahu.
0: Oh iya, besok pagi ya.
1: Ya, sekalian ya, pendamping hidup jangan lupa dicari juga.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Ih, itu info penting tahu.
2: Iya, tahu.
3: Sana cepat.
2: Kita tungguin.
4: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.
5: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, guna mengikuti warta berita.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.